0: karena manfaatnya begini dan begitu diterima oleh beberapa lembaga dan masjid. Apakah hukumnya diperbolehkan dalam syariat, Ustaz?
1: Allah mengatakan tentang orang-orang non-Islam, orang-orang musyrik yang kafir. Wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahu kafaru billah. Tidak ada yang menyebabkan nafkah mereka, infak mereka diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Itu terhitung sedekah biasa. Bagi mereka, tidak akan mereka dapatkan pahala nanti di akhirat. Kalau dia tidak beriman selamanya sampai wafat. Tapi di dunia pasti dapat manfaat. Dia beri orang daging, manfaat pertama ada rasa kebahagiaannya dia. Ya, kemudian nama baiknya ada di masyarakat, citra baiknya ada, dan seterusnya. Di akhirat tidak akan didapatkan pahala itu. Masjid boleh menerima ini, tidak ada masalah. Tapi katakan agar dia tidak terzalimi. Ini beda loh dengan orang Islam. Orang Islam, kalau dia berkorban, dia pahalanya di dunia dapat kebahagiaan sama dengan Anda. Di akhirat dapat lagi pahalanya. Oh, kalau gitu mending saya Islam. Ya, alhamdulillah. Kalau dia bilang, saya tidak Islam, hanya memanfaat dunia aja. Boleh, tidak ada masalah.
0: Baik, sejelas, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, terkait dengan kurban jarak jauh dan kita tidak mengetahui tempat serta fisik hewan, Ustaz. Apakah dalam Islam diperbolehkan kita melakukan kurban hanya dengan melakukan transfer, sedangkan mungkin hewan kurbannya ada di tempat lain yang jauh sana, dan juga diberikan dan didistribusikan kepada wilayah-wilayah yang tidak di sekitar kita, Ustaz. Apakah diperbolehkan?
1: Ya. Kalau Anda menitipkan uang ke adik Anda, dari kecil sampai besar adik ini tidak pernah curang. Makanan dikasih ibu, di masa ibu telur dua. Yang untuk Anda ada terus sampai Anda pulang dari kecil. Sampai dewasanya juga begitu. Ini aman nitip uang untuk beli kurban dan disembelih, aman atau tidak? Aman. Kalau dari kecil, saudara Anda ini tidak ada yang pantang terletak makanan. Kata ibu, ini kasih abangmu ya, kasih adikmu ya. Kata dia, nanti hanya piring untuk abang lagi sama adik, isinya udah habis. Gitu terus tidak berubah karakternya sampai dewasa. Kira-kira Anda kasih 4 juta jadi apa? Jadi hewan kurban atau semoga tidak jadi judol? Ya. Anda tidak pernah kenal orangnya. Ada kurban ke Palestina. Di Palestina itu harga satu ekor hewan itu daging itu 100 dolar. Satu kilo daging itu 100 dolar dan susah carinya. 100 dolar kalau Anda sedang haji dapat satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Kambing kurban. Jelas. Itu juga bahkan Indonesia waktu membantu bawa semuanya barang dari Indonesia kan. Kata masuk aja susah. Nggak ada barang di sana. Berarti kalau ada penitia-penitia yang seperti tersebut, ini perlu dicurigai. Betulkah dia mau kurban atau dia mau makan uang kaum muslimin? Maka lihat kalau lembaganya amanah, Anda tahu orang-orangnya dan ada foto dan segala macamnya dilengkapi. Kemudian ada audit dari negara, ya, lembaga resminya. Alhamdulillah, ada masalah. Tapi lebih baik mana? Seperti tadi, Anda bawa daging, pergi ke pasar hewan, Anda sembelih cacak, setengah jam Anda bawa daging luar layak. Luar Anda bagi-bagi ke fakir miskin sebagian, sebagian Anda masuk frozen. Beda kan ya? Beda rasanya. Biasakan beramal soleh itu sendiri. Kecuali seperti tadi Anda pergi haji, di sana Anda kenal Anda di mana beli hewan, walaupun tahu jauh di Mesrah. Kecuali kalau tenda Anda dekat dari tempat penyembelihan hewan itu. Belilah ponnya $100, kemudian datang sana di hari penyembelihan, Anda ambil hewan mau disembelih sendiri, kemudian dagingnya mau Anda tinggal, mau Anda ambil juga boleh, mau dibawa semua juga boleh. Para ulama membahas dalam hal ini, orang yang pergi, orang yang jemaah haji, yang nyembelih lalu dibiarkan saja dagingnya, ya, ini termasuk berdosa dia di tanah haram. Tafriq. Orang susah mendapatkan makan daging, dia buang-buang daging. Tapi kalau dengan lembaga tadi, itu kelebihan dagingnya mereka bekukan atau mereka buatkan dalam kaleng dan mereka kirim ke negeri-negeri kaum muslimin yang membutuhkan. Dan sekarang ada fatwa yang membolehkan penyembelihan dam hadyu, hadyu kiron dan tamattu di Indonesia. Ini dalam literatur mazhab para ulama Islam. Tidak ada satu ulama yang pendapat seperti itu. Ya. Yang ada di luar tanah haram disembelih boleh, tapi dagingnya untuk fakir miskin tanah haram. Tapi nyembelih di luar, daging diberikan di luar, tidak ada satupun para ulama dari dahulu yang berpendapat. Sehingga di Ibnu Abdul Bar yang hidup pada tahun 4, yang wafat pada tahun 435 Hijriah, dalam kitabnya Al-Istidkar, dia menukil ijma' para ulama tidak sah dam hadyu jemaah haji yang disembelih di luar tanah haram dan dagingnya diberikan ke tanah haram. Sepakat ulama tidak sah, ulang lagi. Kalau tidak, hajinya tidak sempurna. Ibnu Arabi yang wafat di 134 juga menyatakan hal yang sama. Al-Qurtubi juga menyatakan sepakat para ulama. Ulama muasirin banyak yang mengatakan tidak boleh. Di antaranya Profesor Dr. Muhammad Al-Khalil dalam bukunya Syarah Zadul Mustaqni. Dia mengatakan ijma' para ulama, sepakat para ulama, bila disembelih di luar tanah haram dan dagingnya distribusikan di luar tanah haram, dan hadiyunya tidak sah. Wabillahi taufiq.
0: Baik, Zakir Ustaz atas pembahasannya. Insya Allah ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita beralih nanti kepada jamaah. Ustaz, terkait dengan hukum sponsorship Ustaz dalam prosesi kurban, bagaimana hukum menerima sponsor atau pendanaan terkait dengan kegiatan kurban dari lembaga-lembaga yang status kehalalannya masih diperselisihkan Ustaz, seperti perbankan konvensional dan perbankan syariah? Apakah Jika perbankan syariah dianggap syubhat, hal tersebut masih diperbolehkan, Ustaz.
1: Kalau perbankan konvensional tidak ada beda pendapat para ulama Islam yang muktamad, itu adalah halal. Maka mereka menjadi sponsor kurban, itu ibadah Anda tercampur dengan hartanya yang haram. Panitia mengiklankannya berarti mereka ikut mengiklankan lembaga ribawi. Mereka termasuk dalam ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mereka tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran aturan Allah. Padahal Allah telah melarang itu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Adapun perbankan syariah, memang ada beberapa produknya yang tidak sesuai syariah, tapi bagian dari mengiklankannya juga menyampaikan bahwa produk ini perlu diperbaiki. Datang ke masjid Anda, ke panitia kurban, Bank Syariah X ingin jadi sponsorship untuk panitia sehingga biaya panitia kami menanggung. Ya, ada masalah, tapi katakan kami tidak mau pampang logo sponsorship. Loh, gimana? Ya, karena khawatir ini dianggap rekomendasi kepada masyarakat, ini benar-benar syariah. Kalau Anda mau masukan dari kami, perbaikilah itu dan jangan pasang sponsorship dulu. Apa yang diperbaiki? A, B, C. Kalau dia mau, alhamdulillah, tidak mau hijabkan. Lebih baik Anda terima fee dari jamaah halal daripada ikut mengiklankan sesuatu yang ada syubhatnya.
0: Alhamdulillah, Ustaz Zakler atas ilmunya. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga, dan juga seluruh jamaah yang hadir saat ini.
1: Nah,
0: untuk pertanyaan ataupun sari pertanyaan dari panitia telah selesai, Ustaz. Insya Allah kita masuk pada sesi tanya jawab secara langsung oleh jamaah. Kami sampaikan sekali lagi kepada para jamaah yang ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung melalui meja yang telah disiapkan oleh panitia. Jadi bapak-bapak sekalian, para ikhwan yang ingin bertanya boleh langsung bertanya melalui meja yang ada di sebelah kanan bapak. Dan juga kepada jamaah ahwat, juga telah disiapkan meja dan mic untuk bertanya. Silakan bertanya secara langsung. Insya Allah bisa dimulai, bapak, disilakan untuk pertanyaannya. Dua pertanyaan bergantian nanti dengan ikhwan dan ahwat. Tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Semoga Allah merahmati Ustaz dan jamaah yang hadir di Masjid Nurul Iman. Izin bertanya Ustaz. Kita sebagai pengurus DKM berinisiatif membentuk kepanitiaan kurban. Lalu kami mengajak kepada jamaah untuk menyalurkan untuk berkurban bersama kami dengan narasi mari berkurban bersama panitia Masjid A yang meliputi paket kurban yaitu pengadaan, pemotongan, dan penyaluran kepada yang berhak. Kami menawarkan hewan sapi, satu seekor sapi dengan berat sekitar 330 kg kepada jamaah senilai sekitar 25 juta Ustaz, apabila satu orang. Kemudian panitia melakukan pembelian kepada penjual, dalam hal ini vendor kita gitu ya, di daerah Bogor dengan kriteria yang disepakati yaitu berat 330. Nah, pada waktu proses jual beli ini ternyata vendor itu sebagian binatangnya itu ada di Bali, Ustaz. Jadi kita beli sebanyak sekitar 15 ekor. Vendor melakukan proses foto, kemudian mengirimkan video, kemudian dikasih tanda misalnya sapi nomor 1 berat sekitar 330. yang jadi pertanyaan kami, dari sampel yang kita ambil, satu sapi 330 kilo ketika sampai ke daerah kami di Depok, Ustadz, berat badannya itu turun menjadi sekitar susut 60 kilogram. Jadi menjadi sekitar 270 kilogram. Nah, kondisi seperti ini memang tidak kami informasikan kepada jamaah karena kami berjanji membeli seberat 330. Kemudian si vendor itu penjual memberi garansi bahwa satu ekor sapi itu akan menghasilkan daging sebesar 32% dari berat badan, yaitu sekitar 105 kg. Nah, mereka memberi jaminan apabila nanti dari hasil pemotongan kemudian perhitungan ulang oleh kami kurang dari 105 kg, mereka akan memberikan daging, Ustaz, kepada kami.
1: Ya, artinya bersedekah vendor.
2: Betul.
1: Bukan kurban jamaah.
2: Bukan, Ustaz.
1: Tanyanya.
2: Pertanyaan yang pertama, jual beli kami itu sah tidak, Ustaz, secara akad gitu, karena kita kan menginformasikan kepada jamaah seberat
1: akadnya kapan antara Anda dengan jamaah?
2: Kita sudah mengumumkan sudah dari 2 minggu lalu, ditutup hari. Ya,
1: sebentar, 2 minggu lalu diumumkan di mana? Di masjid atau di luar masjid?
2: Di broadcast.
1: Ya.
2: Broadcast WA, Ustaz.
1: Broadcast WA-nya tidak di dalam masjid, broadcast-nya.
2: Bukan, enggak.
1: Nah, kemudian mereka beli.
2: Mereka men-store uang, Ustaz, kepada kami.
1: Store uang beli atau tidak?
2: Sistemnya kita memberikan informasi rekening untuk menjadi rekening penabungan.
1: Iya, dia nak ngasih uang ke Anda, tujuannya nitip uang, minjamin uang, atau beli.
2: Mereka mewakilkan kepada kita untuk membeli.
1: Ah, mewakilkan untuk membeli.
2: Ya.
1: Ada akad hitam di atas putihnya, akad wakalahnya. Kalau risiko, mereka yang tanggung jawab, bukan panitia.
2: Belum ada, Ustaz.
1: Mana ada mereka meyakini mewakilkan, yang ada juga mereka mencak-mencak kalau ternyata hewannya tidak sesuai spek, iya atau tidak?
2: Betul.
1: Ya, dan repot antum. Para panitia sudahlah niatnya cari amal, volunteer, ya. Uangnya pun untuk masjid, tapi dapat malahan kaum muslimin. Dapat murka mereka karena tidak memenuhi akad. Ya. Ini mereka stop uang, maksudnya beli. Bukan nitip, karena andai di tanggal 10 tidak ada hewannya, mereka doakan apa para panitia? Nah. Saya tidak tahu doanya. Semoga doanya, ya Allah, berikan hidayah kepada panitia nggak ngulang lagi seperti ini. Ya, ini kan bermasalah Anda dengan nanti itu masih jemaah yang dikeselin oleh para panitia tadi nggak bakal mau sholat jemaah lagi di tempat masjid antum. Iya atau tidak?
2: Itu
1: kan kasihan. Mereka tidak mau sholat berjamaah gara-gara perbuatan Anda. Tak dapat dosa menjual barang yang bukan milik Anda. Kemudian barangnya pun tidak sesuai dengan speknya. Didiamkan. Mereka mau berkorban dan mensedekahkan dagingnya, bukan terima sedekah supplier. Banyak ini catatan. Kecuali dari awal Anda umumkan, kami panitia kurban melakukan menerima titipan pembelian hewan penyembelihan dengan fee sekian, jelas. Daging tidak milik kami, milik kurban semuanya. Mau diambil semuanya silakan, mau dititipkan untuk distribusikan juga silakan. Mau dihadiahkan sebagian ke panitia juga boleh. Itu jelas. Tanda tangan akadnya setiap yang transfer uang. Ya, itu Anda tidak menanggung risiko. Jelas. Tapi kalau mau untung banyak, bisa yang saya usulkan tadi. Sewa lahan kosong, berapa lahan kosongnya? Paling 10 kali 10 cukup kan ya? Mulai luas itu. Di Masjid Darussalam, dulu itu saya mengusulkan, semoga menjadi amal jariah. Ya, sama dengan biasa, masjid-masjid lain mereka nggak punya hewan segala macam. Saya sampaikan seperti ini, mereka akhirnya sekarang ada lahan kosong, mereka panggil supplier, hewannya ada, beli sendiri ke jamaah, nanti pihak panitia menyembelihkannya. Dan dapat fee lagi, kambing dapat 200 ribu, sapi per orang 300 ribu. Aman, tidak ada lagi jamaah yang ribut-ribut. Jelas, minta ke DKM tahun depan rubah skemanya. Bisa tadi berjualan, fee-nya gede, atau wakil, kalau itu fee-nya nggak terlalu gede. Wakil dari jamaah, dan buat hitam di atas putih, tanda tangan, kami tidak menanggung risiko apapun. Jelas.
2: Jelas. Untuk yang saat ini, Ustadz, artinya dengan terjadi penyusutan, apakah kita sebagai panitia?
1: Kalau jual beli tidak salah. Kalau jual beli 60 kilo, susutnya dari 330 itu berapa persen berarti?
2: 30%.
1: 30%.
0: Ya tadi
1: dan repot kalau panitia minta uangnya mengganti kerugiannya. Ya. Beda tadi kalau seperti yang saya katakan, seperti hadis Nabi, bila masuk awal Zulhijjah, Anda belilah hewan, kambing, atau sapi, lalu Anda taruh di depan belakang rumah Anda, pekarangan, Anda ikat. Itu andai mati dia, pahala Anda sudah jalan. Ya. Anda naik turun berat dagingnya, Anda tidak berdosa lagi. Karena waktu Anda pilih yang paling bagus, paling cakep, Anda jadi pincang kakinya, Anda sah dari kurbannya. Beda. Tapi karena ini kan bukan tanggal 1 Zulhijjah mereka membeli. Sudah di akhir-akhir. Jelas, Akhi?
2: Jelas.
1: Semoga ke depannya kita bisa memperbaiki ini, membawa kebajikan pada jemaah masjid Anda dan kaum muslimin di tempat Anda.
0: Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Ahwat, dipersilakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, saya punya pertanyaan. Saya punya teman yang dia sendiri memiliki perusahaan. Nah, dia mengajak saya investasi. Investasinya itu berbentuk uang. Uang itu dikumpulkan ramai-ramai untuk pembelian pengadaan barang. Kalau kita ikut investasi, nah setiap investasi itu selalu ada list barangnya. Jadi dia akan ngasih filenya, barang-barang apa saja yang akan dibeli. Untuk pembelian barang teman saya itu, dia membelinya sendiri. Dan dia biasanya sudah kerjasama sama pedagangnya. Yang saya mau tanyakan, setiap investasi, biasanya teman-teman saya tuh mendapat keuntungannya tetap. Misalkan, kalau misalkan tergantung ditukan modalnya, berapa, terus persentasenya sudah ditetapkan, misalnya 5% atau 10%. Apakah itu halal ya Ustadz? Terima kasih Ustadz.
1: Kalau rugi?
3: Ini pengadaan barangnya berbentuk barang-barang kayak besi, jadi dia sudah ada list-list barangnya dari itu, jadi tinggal mengajukan barangnya gitu Ustadz.
1: Kalau rugi, saya tanyakan.
3: Kalau rugi?
1: Hah?
3: Kurang tahu sih Ustaz. Kalau karena setiap bulannya itu pasti
1: kalau rugi ditanggung oleh siapa?
3: Kalau biasanya teman saya itu tidak mengatakan di akar rugi, tapi selalu kalau itu selalu dapat persenannya, Ustaz. Iya, pada barangnya hanya pembelian barang.
1: Persenan atau nominal?
3: Persentasi dari dari yang kita investasikan.
1: Boleh ini, tapi kalau rugi siapa yang nanggung? Kalau teman Anda yang nanggung, kalau rugi saya nanggung enggak? Jadi ya, ini menjadi riba. Pak.
3: Jadi boleh atau tidak usah?
1: Saya enggak tahu, kan Anda belum jawab. Siapa yang nanggung rugi, saya bilang.
3: Kalau biasanya itu dari yang pemilik perusahaannya sendiri, Ustadz.
1: Dia yang nanggung rugi. Anda investor nggak nanggung rugi?
3: Enggak, tidak ada yang rugi.
1: Itu riba jadinya.
3: Oh, berarti riba ya, Ustadz?
1: Iya, nggak boleh ada investor.
3: Oke.
1: Kalau rugi Anda siap nanggung, nggak apa-apa.
3: Oh, gitu. Oke, baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz.
1: Ya, Allah berikan.
4: Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya perihal jual beli di masjid itu tadi Ustaz. Kebetulan di rumah saya, di sekitar rumah saya memang rata-rata masjid melakukan hal seperti itu. Dia udah mematok harga Ustaz. Pokoknya untuk kambing harga sekian, sekian, sekian dan bayar ke panitia atau ke DKM-nya gitu ya Ustaz. Ya. Nah itu saya juga ini baru tahu nih Ustaz. Setelah itu tuh setelah pemotongan memang di masjid Ustaz. Tapi terus kita tuh kadang-kadang dikasih daging tersebut.
1: Daging siapa yang saya dikasih?
4: Daging kurban itu Ustaz.
1: Kurban siapa?
4: Iya, kurban yang kurban itu Ustaz dari masjid itu.
1: Mereka udah bilang bagi-bagi nih kurban gitu.
4: Iya, langsung dikasih ke jemaah gitu Ustaz.
1: Enggak, yang kurbannya bilang dagingnya bagi-bagiin ke jemaah.
4: Akadnya seperti itu, seperti itu Ustaz. Jadi
1: kalau dia mau bawa pulang boleh nggak semua daging?
4: Diatur sama ini masjidnya. Jadi masjidnya dapat sekian, yang pekurbannya dapat sekian gitu Ustaz. Yang saya tahu seperti itu.
1: Ini kan punyanya pekurban.
4: Iya.
1: Apa hak masjid? Katakan kalau kambing hanya boleh satu paha dibawa untuk pekurban. Ya. Kalau sapi hanya ini, tidak ada haknya dipukul buat milik semuanya. Jadi yang saya katakan, bawalah semuanya. Kalau mau dititipkan distribusi, kami terima. Kalau ini kan dibalik, kata yang boleh kau bawa, hanya ini yang boleh kau bawa. Nanti ini kan namanya merampok daging kurban orang.
4: Yang saya tanyakan utaranya kan saya sebagai jemaah kadang-kadang dapat daging kurban seperti itu.
1: Iya, dapat hasil rampokan Anda.
4: Iya, saya juga baru tahu Ustaz, baru dari kajian ini Ustaz.
1: Balik.
4: Ya, terima kasih Ustaz.
1: Ya, Anda berarti minta kelelahan kepada para pekurban tahun-tahun lalu. Berapa lama itu dapat?
4: Ya selama ini Ustaz.
1: Ya berapa lama selama ini? 30 tahun.
4: Oh enggak. Ya semenjak saya pindah dari...
1: Ya pertimbangkan aja siapa aja berkurban tapi minta dihalalkan. Saya setiap tahun dapat dari kurban Anda, saya enggak tahu Anda ikhlas atau tidak. Yang tidak ikhlas sampaikan saya ganti dengan uang.
4: Iya saya juga ilmunya baru tahu hari ini juga Ustaz.
1: Walaupun belum tahu yang merampok itu nanti di akhirat. Pasti mengembalikan pakai pahala akan repot.
4: Iya.
1: Ya, sama juga ilmu di kantin SMP, SMA. Hah? Mata 5 berapa dibilang? 2. Dua itu anak soleh itu. Kalau yang umumnya mah diem aja. Kalau ditagih bayar 1. Ya.
4: Iya. Ada satu lagi.
1: Selesai di dunia. Di akhirat pasti dibayar pakai pahala. Bila terlanjur Anda di waktu SMP, SMA, SD, cari mereka. Kalau tidak ketemu, hitung. Inflasinya pun hitung. Konversikan ke emas. utang Anda itu

0: Berarti memotongnya di mana ya Ustaz? Saya juga belum tahu Ustaz.
1: Tidak apa-apa di masjid tadi, tapi minta dagingnya semua ya. Bayar.
0: Oh, ya.
1: Ya. Tapi kalau dia motongnya Anda lihat terganggu sepertinya masjid, terlalu dekat dengan masjid, ya. Terganggu kenyamanan orang-orang yang sholat, Anda beli di pasar, di rumah Anda enggak ada halaman yang bisa nyembeli,
0: Ada.
1: nah, ada di situ panggil orang-orang itu loh, tuh.
0: Penjaga, Ustaz, ya. Ya, terima kasih Ustaz.
1: Allah barik.
2: Mungkin kita masuk ke Ahwat, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari Ahwat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon pencerahannya Ustaz, apabila terjadi ada jual beli secara syar'i tidak tunai antara A dan B. Ini jual beli unit motor Ustaz. A sebagai penjual, B sebagai pembeli. DP dianggap sebagai angsuran pertama. Qadarullah.
1: Unitnya sudah ada.
3: Unitnya sudah ada Ustaz. Alhamdulillah. Misal akadnya 1 tahun Ustaz. Dengan DP sekian per bulan.
1: Kok DP sekian per bulan?
3: Oh, DP dan cicilan. Bisa.
1: Ya. Ya. Terus.
3: Kemudian qadarullah berjalan baru 3 bulan.
1: Ya.
3: Pihak B atau pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan akadnya. Dan
1: ya.
3: Ingin mengembalikan saja motornya. Dan ingin stop pembayaran selanjutnya. Uang yang sudah masuk dianggap haknya A. Bolehkah itu Ustaz?
1: Tidak.
3: Jadi solusinya seperti apa Ustaz?
1: Sampai, saya sampai. Kan tadi pertanyaannya bolehkah atau tidak sudah saya jawab. Solusinya adalah dia kan sudah jadi milik dia. Kalau dikembalikan, ambil aja Allah kamu ya, terima kasih. Utangnya tetap bayar, kamu kan ngasih hadiah ke saya. Tidak, maksudnya lesen utang itu. Utangnya Anda kepada kami dalam zimah tanggungan. Motornya, iya kami jual fisiknya ke Anda. Kalau mau, kita jualkan motor ini sama-sama. Berapa dapatnya? Kalau nutup, sisa tunggakan, selesai. Kalau tidak nutup, kamu wajib bayarlah tambahan. Ya. Kalau ada lebih, silahkan kau ambil. Anggap tadi hitungannya, motornya 15 juta dibeli. Sudah dia bayar 8 juta, tinggal 7 juta lagi. Karena dia tidak mampu, dia kembalikan, dia serahkan ke unitnya, dijual bersama. Terjual 5 juta, berapa kurang? Kurang 2 juta, tambah lagi 2 juta. Terjual 10 juta, berapa surplusnya lebihnya? 3 juta. Ini 3 juta, hampir untuk. Jelas.
3: Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz.
1: Baik.
2: Baik, silakan Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ustaz, izin bertanya, yang pertama adalah jika seseorang berniat berkurban dan hewannya sudah ada, tapi pelaksanaan kurban disebar ke lebih satu titik.
1: Apa kurban?
4: Untuk pelaksanaan kurban di pelaksanaan kurbannya diserahkan ke lebih satu titik.
1: Hewannya berapa banyak?
4: 2.
1: Nah.
4: Nah, kemudian satu di tempat A, satu tempat B misalkan dengan waktu yang penyembelihan berbeda.
1: Ya.
4: Yang ditanyakan adalah karena kita kan diharamkan untuk mencukur rambut sampai pelaksanaan kurban diselesaikan.
1: Ya.
4: Itu mengacu pada waktu pelaksanaan kurban yang lebih awal atau secara keseluruhan dulu harus selesai semua.
1: Kurban 2 atau 1?
4: 2.
1: Ah, berarti belum selesai satu lagi. Kalau mau potong setengah dulu aja. Tunggu lagi nanti. Enggak, enggak boleh sama sekali.
4: Baik.
1: Sampai selesai semuanya.
4: Baik, pertanyaan kedua boleh di luar tema Ustaz?

0: ini ada saya sebuah apa vendor di sebuah lembaga pendidikan. Sebelumnya saya sudah pernah tanya kota terhadap Zoom meeting, cuman waktunya agak terbatas. Awalnya kita selalu mendapatkan SPMK, surat perintah mulai apa surat perintah kerja dari lembaga pendidikan tersebut sudah ditetapkan judul buku-buku ini yang akan dicetak berserta jumlah halaman plus oplahnya, sehingga nilai kontrak dari awal sudah ketahuan. Kemudian karena berkembang lembaga pendidikan tersebut sehingga jumlah peserta didik semakin bertambah. Kemudian lembaga tersebut akhirnya mengundang perusahaan-perusahaan besar, salah satunya yang punya gerai di mana-mana, dan mereka menawarkan bahwa pelaksanaan penyediaan buku tersebut adalah bukan hanya mencetak, tapi mencetak plus mengirim kepada peserta didik yang bersangkutan, sehingga bekerjasama dengan ekspedisi. Tapi kontrak adalah lembaga pendidikan tersebut dengan vendor. Jadi vendorlah yang bekerjasama dengan ekspedisi, sehingga lembaga pendidikan dengan vendor tersebut. Jadi misalkan awalnya saya berikan ilustrasi, misalkan kontrak kami misalkan tadinya 100 juta, ditawarkan ini bisa 200 juta dengan tanggung jawab adalah mengirim sampai ke peserta didik yang bersangkutan dengan alamat yang sudah diberikan. Nah, namun dalam pelaksanaannya ada yang sedikit memberatkan, mungkin menjadi pertanyaan maksud kami, karena di situ ada goror. Jadi yang tadinya risiko di ada di lembaga pendidikan tersebut yang mengestimasi berapa jumlah peserta didik semester depan, sehingga pelaksanaan pencetakan buku memang diserahkan awal, dilaksanakan awal, karena begitu masuk semester depan peserta didik sudah daftar, itu sudah harus disediakan bukunya, sehingga mereka mengestimasi. Nah, sekarang kita yang disuruh memprediksi, jadi vendor yang disuruh memprediksi berapa kebutuhan mahasiswa yang akan ikut pelajaran atau kuliah ini, Anda yang harus mengestimasi. Untuk itu kami dipersyaratkan untuk mempunyai ahli IT, dalam IT forecaster, yang bisa meramal lah gitu ya, memprediksi berapa jumlah kebutuhan berdasarkan data-data yang sebelumnya, walaupun tidak selalu sama. Nah, ini yang saya tanyakan, ini termasuk goror besar atau kecil, Ustaz? Dan bagaimana hukum?
1: Apanya antara hasil taksir dengan real, berapa deviasinya?
0: Dari Ustaz, yang sudah diuji coba, ini yang dicoba yang perusahaan besar, kami belum berani, karena resikonya saya anggap karena kami perusahaan yang UMKM agak besar, tapi bagi mereka mungkin karena punya mesin banyak, kapasitas dan fasilitasnya cukup besar, sehingga mereka tetap ada cetak ulang sebenarnya. Jadi karena resikonya jika lebih itu tidak dibayar. Maksudnya jika jumlah peserta didik di semester depan ternyata bukan 1.000, tapi kita sudah kadung cetak bersanding tahun lalu 2.000, maka yang 1.000-nya tidak dibayar.
1: Kita nggak perlu bayar.
0: Lembaga pendidikan itu tidak akan membayar kita, karena kita
1: sebagai penerbit.
0: Iya.
1: Kita akan tidak melindungi bayar rendah.
0: Iya. Tapi kalau kurang, kita harus selalu mengadakan. Sedangkan dalam biaya produksi kan, kita cetak 1.000 sama cetak 1.100 itu hampir sama, tapi ketika kita cetak dua kali ternyata misalkan kita udah cetak 1.000 di prediksi 1.000 ternyata kurang 100, kita cetak ulang, itu biaya jelas bertambah, waktu juga berisiko gitu ya, bisa terlambat. Nah, yang saya tanyakan gorornya besar atau kecil itu, Ustaz?
1: Iya, tadi ada besar tadi.
0: Bagi kami, karena
1: Iya,
0: perusahaan gitu.
1: kan besar.
0: Iya.
1: Kalau besar, haram.
0: Ya, berarti kami tinggalkan aja begini itu Ustaz ya. Baik Ustaz, syukran jazakallahu
2: Silakan pertanyaan dari Ahwat.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: wabarakatuh.
3: Izin untuk berkurban atas nama orang yang sudah meninggal secara khusus diperbolehkan atau tidak Ustaz?
1: Boleh, tapi yang masih hidupnya sudah berkurban juga atau belum?
3: Sudah Ustaz.
1: Dia beli 3 ekor umpamanya, satu untuk dia, satu ibu dan bapaknya sudah meninggal, atau cuman dapat 1 ekor?
3: Misalnya sapi gitu, 7 orang itu jadi
1: boleh, tidak masalah.
3: Jadi duanya itu untuk orang yang sudah meninggal itu.
1: Boleh, sebagaimana Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Terimalah ya Allah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad, dan Muhammad, kita umat dari Muhammad. Ada yang sudah wafat, ada yang belum lahir. Wabillahi taufiq.
3: Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz.
1: Wah, baik.
2: Silakan Bapak dilanjut.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, ini ngebahas masalah panitia ini Ustaz ya, karena
1: iya.
0: Riskan sekali dan tergantung pada masalah di mana tempat segala macam Ustaz ya.
1: Iya.
0: Di tempat kami di Depok itu perumahan yang cukup baik Ustaz ya, jadi kalau kita mau bikin lapangan untuk vendor masuk ke situ itu susah seperti yang Ustaz. Jadi kami
1: baik susah
0: mencari tempat yang bisa kita vendor itu hewannya didatangkan itu susah Ustaz karena banyak.
1: Oh, saya tinggal di kota wisata Pak, mestinya bisa mengandalkan seperti itu, tanda kosong nih ya Pak, sekarang sudah jadi milik masjid.
0: Nah kemudian tempat kami
1: kalau susah jangan lakukan
0: ini gini Ustaz, yang saya tanyakan adalah kita mensiasatinya, Ustaz. Mensiasatinya, jadi kita membentuk panitia itu dengan cara menitip apa menitip pembelian, Ustaz. Menitip pembelian dan
1: artinya menerima penitipan.
0: Penitipan dari pembelian. Tapi
1: itu
0: kita dengan
1: dikerahkan dalam akad.
0: Iya, dalam akad.
1: Nah, semua resiko siapa yang menanggung?
0: Nah, resiko itu, Ustaz, kita bicara dengan vendor. Kalau dia ada yang sakit, ada yang mati, dia tanggung, Ustaz. Termasuk misalnya hewannya datang, ternyata begitu dilihat oleh ini ya, oh beratnya kurang. Itu harus diganti Ustaz, oleh ini. Perjanjian seperti itu. Dan itu karena jumlahnya besar Ustaz, vendor banyak yang mau seperti itu Ustaz. Jadi
1: sembelihnya di mana?
0: Di mana Ustaz?
1: Sembelihnya di mana?
0: Sembelihnya kita ada tempat khusus penyembelihan, di komplek itu di pinggir kali kita sudah bikin tempat yang menetap ya, dan kita dapat izin juga dari kecamatan dan kelurahan boleh melakukan penyembelihan di situ gitu. Jadi udah kita bikin tempatnya khusus, sudah sampai bikin apa tempat-tempat tali jatuhnya segala macam udah kita bikin termasuk saluran-saluran.
1: Bisa ya. Nyembelihnya bisa, mas hewan yang tidak bisa dibawa.
0: Kalau hanya dibawa aja mungkin bisa Ustaz ya.
1: Bawa hewannya di hari tanggal 10 yang mau beli. Yeah.
0: Ini kan udah jauh Ustaz ya. Dan kenapa Ustaz kira segitu ya, kenapa gini? Karena kami merasakan sekali Ustaz ya, sebagai panitia itu begini. Ini bukan mengada-ada, tapi kita realita yang kita hadapi Ustaz ya. Kalau kita bawa di situ, itu lingkungan di situ banyak protes masalah bau.
1: Enggak, di hari 10.
0: Oh, hari 10. Oh iya, kalau hari 10 iya.
1: Jam 9, standby di sini masyarakat yang mau kurban beli.
0: Oh.
1: Langsung beli ke suppliernya. Kan bisa berdiri 2 truk ya, isi kambing sama sapi berapa ekor di dekat tempat kambing kali tadi, dekat tempat penyembelihan. Itu bisa.
0: Iya. Hanya pas itu ya, tapi biasanya
1: iya. Apa yang kebiasaan tadi? Jadi saya katakan kalau tradisi di Arab itu ada di masjid, ada di rumah, jarang di rumah, mereka pergi ke pasar hewan. Ya pilihlah yang paling cakep, yang paling gemuk, yang sehat, tekuni rukunnya, dia beli, dia sembelih langsung, dia serahkan ke tempat pencacahan, bayar berapa, masuk kantong pulang. Oh, bedanya dengan yang tadi, setelah sholat id datang truknya. Sedangkan mau yang beli yang mukti.
0: Mungkin kebiasaan yang belum kita harus merubah masyarakat, Ustaz, ya, agak agak berat juga ya.
1: Tidak berat. Berat kalau dari itu sama aja kan ya. Cuman bedanya, Anda sudah dari awal beli. Ternyata berubah segala macam, ganti-ganti lagi, itu kan butuh effort, Anda capek. Dari 10 kan aman. Kami hanya menyediakan sini, sini datang para supplier, setiap transaksi dengan jamaah, kasih fee. Lebih bagus.
0: Jika Ustaz, jika air.
2: Silakan untuk jamaah bertanya.
4: Ya, Bismillah, Ustaz yang mau bertanya. Saya pernah berkurban jarak jauh dari, saya tinggal di Bekasi. Kurban hewannya itu ada di Cirebon, Ustaz. Yang saya tanyakan itu apakah sah atau tidak, karena saya itu melihat hewannya lalu uangnya itu ditransfer dan hewannya itu dibawa ke rumah nenek saya. Hanya yang dikirim videonya itu saat dipotongnya saja. Terus dagingnya itu dibagikan ke keluarga inti saja karena hanya satu ekor gitu, Ustaz. Itu bagaimana? Jazakallah khairan.
1: Dia nyembeli atas nama Anda atau atas nama dia?
4: Atas nama saya, karena itu memang saya niatnya hewan itu untuk saya berkurban gitu.
1: Saya ketika dia sembeli, ada rekaman suara dia. Allahumma taqabbal hadhihi min fulana binti fula, ada?
4: Seingat saya dia sih WhatsApp itu bilangnya atas nama saya gitu.
1: Saya WhatsApp bukan saat nyembeli. Yang pahala itu saat nyembeli itu.
4: Saya nggak nanya lagi
1: Ustaz. Sama aja. Seorang laki-laki dia nggak bisa hadir pada hari pernikahan. Lalu diteleponnya temannya, tolong kamu terima ijab kabulnya. Kalau dia bilang saya terima ijab kabulnya, dia yang nikah. Ya. Tapi kalau dia ucapkan saya terima pernikahannya atas nama Fulan bin Fulan, baru Anda yang nikah. Anda uang keluar, dia yang dapat nikah. Uang keluar dia yang berkorban, tapi tidak diterima Allah pahalanya karena dia yang kerampok. Masalah daging itu masalah kedua. Ya. Yang pahalanya itu penyembelihannya. Qul inna salati wa nusuki. Ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku dan penyembelihan. Penyembelihan itu bagian utama dari ibadah. Kalau dia salah ucap, ya Anda rugi besar, 4 juta. Terdapat pahala denda. Jelas.
4: Ya Ustaz, jazakallah khairan.
1: Allahumma. Yang sudah terjadi, cintalah kepada Allah agar Allah memberi pahala Anda. Yang ke depan jangan lakukan lagi. Kecuali Anda kenal baik orangnya, selama Anda kenal, nah dia berbohong. Kepada adik saja, kepada abang saja, belum tentu dia bisa ingat dia, saya sedih untuk atas nama adik saya. Ucapan itu, lafaznya itu. Baik.
2: Silakan, Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum.
5: Afwan Ustaz, kami ada sedikit pertanyaan mungkin mulai dari yang tadi terkait dengan pertama terkait dengan penindak kurban, yang kedua terkait dengan kami sebagai yang berkurban. Oke. Kami di tempat kami memang ada masjid yang biasa kami menjadi panitia di kurban di sana. Mafhumnya di tempat kami adalah yang akan berkurban biasanya membawa hewan kurban yang mereka beli, kemudian ditaruh di masjid kami, di halaman masjid kami. Kemudian
1: dia beli di luar, ditaruh di masjid.
5: Iya, Ustaz. Biasanya gitu. Biasanya kalau misalnya
1: gimana kalau dibelinya di luar, ditaruhnya rumah Anda?
5: Memang kadang-kadang gitu, Ustaz. Suka nitip juga di rumah Anda gitu, Ustaz. Karena memang ya kira-kira kondisinya seperti itu.
1: Nah, ini rumah Allah. Allah jangan sembarang main titik.
5: Baik.
1: Kalau beli, mewakafkan tanah itu untuk Allah, apakah Allah menerima izin untuk menitipkan hewan di sana? Ya, hanya Allah mengizinkan tempat itu untuk beribadah kepadanya. Bukan untuk jadi kandang penitipan. Ya. Itu tadi kalau mau dibawa di harinya, sembelih di tempat lain, bukan di masjid. Kecuali masjid ada fasilitas umum, dibeli lahannya khusus wakaf untuk fasilitas umum, penyembelihan, lain-lain, sesuaikan standar kesehatannya. Sehingga tidak mengganggu masjid dan jemaah dan orang sekitar.
5: Nah, Ustaz. Memang di masjid kami kebetulan wakaf dari orang tua kami, dan di sana memang dia lahan yang cukup luas, Ustaz.
1: Masih ada lagi lahannya.
5: Masih ada lahannya, Ustaz. Jadi biasanya
1: wakafkanlah sebagian untuk fasilitas tadi.
5: Nah, Ustaz.
1: Fasilitas umum, bisa untuk kurban tadi, bisa untuk parkir, dan seterusnya.
5: Ya. Biasanya yang berkurban membawa hewan kurbannya di hari kurban atau dia nitipnya di malam takbiran, Ustaz.
1: Lanjut, Ustaz. Hilang, siapa yang ganti?
5: Biasanya kami ada dari pemuda-pemuda masjid biasanya jaga, Ustaz, malam.
1: Jadi, kalau hilang, mereka ganti pemuda-pemuda itu.
5: Belum tahu, alhamdulillah belum ada kejadian, Ustaz.
1: Nunggu kejadian baru ganti.
5: Alhamdulillah. Mohon doanya mudah-mudahan lancar, Ustaz.
1: Saya doakan agar tidak hilang.
5: Amin.
1: Tapi perlu dari awal buat surat serah terima. Di situ turut berbunyi, bila hilang di luar kelandaian, bisa jadi datang pakai senjata api, wafat. Mau 100 pemuda pun lari semuanya dengan bunyi senjata api. Ya.
5: Oke, lanjut, Ustaz.
1: Bila kan force major kami tidak bertanggung jawab. Sehingga mereka tak kasihan. Pemuda-pemuda sudah begadang harus mengganti lagi. Baik, lanjut.
5: Lanjut, Ustaz. Kemudian yang berikutnya, kondisinya setelah dikurban, biasanya gini, mafhum di tempat kami yang berkurban baik, seperti tadi Ustaz, kambing maupun sapi, biasanya kami, kambing itu memang mafhum di tempat kami itu yang berkurban sudah tahu biasanya bahwa ketika berkurban dia mendapatkan bagian paha belakang satu atau dua. Begitu pula dengan sapi, biasanya kita untuk yang berkurban
1: ini kan dia tahunya cuma satu. Padahal haknya, dia tahu haknya dia seluruhnya atau tidak?
5: Sepertinya ada yang tahu, belum tahu, Ustaz. Mungkin
1: saya yakin tidak ada yang tahu.
5: Nah, Ustaz.
1: Ya, karena kalau boleh minta tiga tahap awal, tidak boleh. Nah, tahunya dia berarti tidak boleh. Ya, harusnya Anda beri edukasi kepada mereka. Pak, ini hewan murni milik Anda dagingnya. Mau dibawa seluruhnya, silahkan. Ya, mau titip distribusi, silahkan. kepada siapa saja, kalau ada nama-nama khusus, kalau tidak diberikan ke semua jemaah juga kami siap menerimanya. Kalau dihadiahkan sebagian ke kami juga kami terima.
5: Berarti sebelum ada berarti masukkan dari antum, berarti sebelum di hari kurban berarti kita melakukan
1: buatkan akadnya, akadnya tertulis, dia tertulis tangan dibaca akad.
5: Oh, nah. Ya. Supaya yang berkurban tahu haknya dan tahu kewajibannya gitu.
1: Ya, kita edukasi.
5: Baik, Ustaz.
1: Ini negara kita krisis stunting kan ya. Kalau kurban dia bawa kambing, dia bawa satu ekor, cuma setengah kilo yang dia bagi-bagikan dagingnya. Kan lumayan dapat 10 kilo. Bisa berapa bulan dia makan? Bisa 5 bulan? Bisa. Selesai urusan stunting. Daripada dengan cara yang lain, pan tadi itu bagus. Ya, alhamdulillah kaum muslimnya semangat. Bahkan tadi kita katakan masuk bulan Muharram langsung dia nabung-nabung untuk kurban. Tapi yang makannya hari-hari katasik. Padahal dia beli satu ekor kambing setahun sekali. Yang makan kambingnya, yang makan dagingnya cuma tidak sampai setengah kilo. Kalau diambil tadi dapat dia 10 kilo dan seterusnya. Ya, yang ini tentu cara itu tidak mendidik, tidak mengedukasi masyarakat sehingga mereka berkurban setiap tahun satu ekor, anak-anaknya stunting aja.
5: Nah, Ustaz, berarti harus ada akad yang jelas, Ustaz, ya?
1: Iya, akad yang jelas dan mendidik, memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan membodohi mereka.
5: Nah, Ustaz, yang tadi berikutnya, Ustaz, terkait dengan yang kami yang berkurban. Biasanya kan yang berkurban itu menghadiri pada saat pemotongan hewan.
1: Ya.
5: Adakah sunnah-sunnah yang harus kami ucapkan atau kami zikirkan pada saat melihat menyaksikan hewan kurban bagi kami sebagai yang berkurban?
1: Tidak, Anda yakini mulut dia ngomong atas nama Anda aja. Anda dengar nama Anda, Anda aja, tapi dia yang kurban berarti. Allahumma taqabbal hadza minni, kata dia. Karena dia hafal cuma itu doang, dia yang berkurban. Sudah 10 kali sembih, dia yang berkurban terus. Uang dari Anda tak dapat Anda pahala.
5: Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Cacat masaran.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semoga Pak Ustaz dan para jamaah semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Dan dilimpahkan rezekinya agar bisa untuk menunaikan ibadah haji dan berkurban.
1: Allahumma.
6: Pak Ustadz, kalau mau kurban itu apa kita harus akikah dulu ya Pak Ustadz? Soalnya ada tetangga mau kurban ditanyain akikah dulu baru berkurban gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz? Syukuran Pak Ustadz.
1: Yang mengakikahkan kita orang tua kita. Bukan diri kita, kita yang mengakikahkan. Anda umur 7 hari, gimana cara beli kambing? Uang pun tak punya. Ngomong nggak bisa mau beli kambing, ya itu sunnahnya bagi orang tua. Andai di waktu itu mereka tidak ada kemampuan, gugur sunnahnya. Bagi yang mengatakan sunnah, bagi yang mengatakan wajib, gugur kewajibannya. Berpindah kewajiban kepada Anda, tidak ada perpindahan kewajiban bagi yang berpendapat wajibnya, ya. Wabillahi taufiq, nggak tahu hubungannya. Oh, kurban-kurban aja.
6: Berarti boleh ya Pak Ustadz?
1: Boleh.
6: Alhamdulillah. Sekarang Pak Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Assalamualaikum.
7: Karena mau bertanya, alhamdulillah keluarga kami untuk setiap kepala keluarga sudah memiliki hewan kurban, akan tetapi masih memiliki dana lebihan. Nah, apakah dana lebih ini untuk memperbanyak hewan kurban lagi atau disedekahkan? Mohon pendapat dari Ustaz.
1: Kelebihannya berapa?
7: Dana.
1: Dana kelebihannya berapa? M atau T?
7: Ya mungkin bisa buat beli kurban lagi.
1: Yang sebaiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah membawa 30 ekor unta, di Haji Wada 100 ekor unta. 100 ekor unta itu sekitar 8 miliar. 30-nya sekitar 2 miliar. Makanya saya tanyakan tadi kelebihannya M apa T? Bisa contoh Nabi kalau itu 100 ekor unta, 100 ekor sapi bagus. Satu orang. Bagus. Ya, satu boleh. Dua boleh. Satu sapi, satu orang boleh. Satu orang, dua sapi boleh. 100 sapi, satu orang. Lebih bagus. Tergantung. Nggak ada, nggak ria. Oh, si Fulan ria. Ria itu kan amal hati. Siapa yang tahu Anda ria? Ada yang kadang satu kambing, malah dia yang ria hatinya. Jadi saya satu sesuai sunnah loh. Kamu 100 mana Nabi 100 ekor kambing. Memang gak 100 kambing, 100 unta. Jelas.
7: Jelas, syukur.
2: Silakan selanjutnya untuk jamaah akhwat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ahsanallahu ilaikum Ustaz.
1: Wa ilaik.
8: Ustaz, jika kondisinya nenek saya sudah meninggal, lalu saya memiliki kemampuan untuk membeli 2 ekor hewan untuk kurban. Nah, yang lebih utama yang mana Ustaz, jika misalkan kondisi yang pertama, dari 2 hewan kurban ini saya niatkan atas nama diri saya, tapi saya juga meniatkan pahalanya untuk nenek saya. Jadi saat saya menyembelih hewan kurban nanti, ini kurban dariku dan dari nenekku, seperti itu Ustaz. Lalu apakah yang kondisi kedua, dari hewan, 2 hewan kurban itu, yang satu saya niatkan khusus untuk diri saya, yang satu lagi saya niatkan untuk nenek saya. Kondisi yang terbaik yang mana Ustaz?
1: Yang pertama. Cukup. Di mana-mana yang pertama yang baik.
8: Nah Ustaz, berarti hewan itu dua-duanya saya niatkan atas nama diri saya dan saya hadiahkan pahalanya juga untuk nenek saya. Seperti itu ya Ustaz?
1: Betul.
8: Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, apakah non-muslim itu boleh diberikan daging hewan kurban Ustaz?
1: Boleh.
8: Baik Ustaz. Itu saja. Jazakallahu khairan.
1: Kan tadi hadiah, sedekah, hadiah. Anda makan sebagian, Anda sedekahkan kalau dia non-muslim. Boleh, boleh. Dihadiahkan ke non-muslim juga boleh. Beli hadiah ke non-muslim. Ada rasa.
2: Silakan, Bapak.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya terkait soal zakat mal.
1: Iya.
9: Si A, 1 Muharram 1446 Hijriah, terima uang dari hasil perdagangan, kita bilang 100 juta.
1: Barang dagangannya berapa?
9: Kenapa, Tad?
1: Stok barang dagangannya berapa?
9: Bukan barang dagang, jadi kayak transaksi jasa gitu ya.
1: Jadi ini kan barang dagangan.
9: Ya.
1: Jasa.
9: Uang.
1: Ya, sudah barang dagangan.
9: Iya, saya koreksi. Jasa. Dan dia terima pembayaran 100 juta. Terus. 1 Muharram 1446 Hijriah.
1: Pada saat itu tidak ada uang yang lain untuk ya. Menggunakan nisab?
9: Tidak ada.
1: Nol saldo.
9: Nol. Tapi kita asumsi.
1: Mas tidak punya.
9: Iya, tidak ada.
1: Paham.
9: Jadi semua harta dia 100, dikumulasikan 100 juta lah gitu ya.
1: Di hidup saya itu alhamdulillah ya.
9: Iya. Lalu berjalan waktu dari 100 juta itu berkurang. Dikatakanlah di bulan sebelum masuk 1 Muharram Zulhijjah ini uangnya habis. Jadi tidak sampai katakanlah 10 tinggal 10 juta gitu kan.
1: Yeah.
9: maka secara haul kan itu dan apa secara nisabnya kan tidak terpenuhi ya Tat ya.
1: Nisab tidak terpenuhi, ya, haul nisab, tidak ada.
9: Haul tidak ada. Lalu di tanggal 10 Muharram 1447 katakan gitu, satu tahun kemudian dia terima uang
1: berapa?
9: 200 juta.
1: Tidak nisab juga.
9: Tidak nisab juga kan Tat. Jadi ya dia harus tunggu yang 200 juta itu sampai tahun berikutnya lagi Tat gitu ya.
1: Kampan nisab aja jangan tunggu-tunggu. Pakai aja, ngalir aja hidup itu, capek antum nunggu-nunggu gitu, nunggu uang dapat 1 miliar ya capek kan ya, tapi kalau dapat, alhamdulillah, pakai aja, sampai terima umpamanya 400 juta, sampai ini nisabnya kan 25 gram emas, kali sekarang harga emas berapa?
9: 2 juta katakan, 3 juta ya, bilanglah 3 juta gitu kan,
1: 2,7, nah, kali 85, berapa itu? 236 juta, anggapnya 250 juta terima hari
9: ya,
1: ini.
9: Ya, masuklah, katakan contohnya.
1: Hari ini terima 200, 300
9: juta. 300 juta lah katakan, ya.
1: Pakai, turun. Kalau turun nisab, batal lagi yang hari ini. Kapan naik lagi sampai 85 umpamanya ini kan Zulhijjah di bulan Ramadan naik nisab lagi pada tanggal 1 Ramadan berarti berubah 1 Ramadan nanti lihat lagi.
9: Baik.
1: Kemungkinan Anda hitung-hitung terus tidak pernah Anda berzakat tapi ngitungnya dapat pahala insyaallah.
9: Baik Pak. Jazakallah.
1: Tapi kalau tadi Ramadan tadi sejak Ramadan alhamdulillah gak pernah kurang lagi dan nanti di satu Ramadan tahun depan 1448 ya alhamdulillah jadi 1 miliar baru zakat 1 miliar dan dari 300 juta tadi 1 miliar itu yang wajib zakat orang kaya. Setahun tidak kurang nisab hartanya. Tapi kalau Anda kadang dapat 1 miliar, kadang punya hutang 2 miliar, ini orang hidup stres ini dikejar-kejar sama. Ya. Dia nggak bisa berzakat. Silakan.
2: Silakan. Dari jamaah hot, apa masih ada?
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
10: Mohon pencerahannya Ustaz, bila ada kasus A membutuhkan kontraktor atau bantuan dana darurat untuk perbaikan rumah.
1: A butuh dana
10: untuk perbaikan rumah renovasi.
1: Oke.
10: Ada sebuah rumah yang bisa dibagi dua, gitu Ustaz. Mungkin A ingin menempatin yang sepertiganya, kemudian yang 2/3 nanti hasilnya ingin dikontrakkan gitu Ustaz.
1: Ya.
10: Karena terbatas dananya,
1: ya.
10: Membutuhkan bantuannya gitu Ustaz. Apa sudah ada yang di Indonesia ini di sini misalnya aduh sudah ada tuh lembaganya Ustaz yang syar'i.
1: Ada lembaga BMT yang diawasi Ustaz-Ustaz yang dan ngerti sunnah, tidak masalah datangin aja mereka. Mereka sepakat nanti dengan kontraktor, kemudian kontraktornya memperbaiki, mereka bayarin, ya, terserah mereka nanti Anda bayar ke BMT tadi. Dengan cara mencicil, itu mereka ingin dapat untung juga. Allah ibarik.
10: Kalau nanti dibayarkan dari hasil kontrakan rumahnya yang ingin dikontrakan itu, Ustaz, misalnya sudah jadi.
1: Dari mana aja Anda bayar, mungkin dibayar apa-apa. Dari uang anak, dari uang orang tua yang ngasih juga tidak ada masalah.
10: Jazakallahu khair, Ustaz.
1: Allah.
11: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum.
11: Mohon izin bertanya, Ustaz, di wilayah tempat tinggal saya gitu Ustaz. Jadi DKM masjid itu membentuk panitia kurban gitu ya yang menerima penyembelihan dan distribusian gitu. Kemudian apa terkait dengan dagingnya gitu ya. Oh mungkin ini kulit gitu ya dok, Ustaz, kulit kaki gitu itu dijual gitu ya oleh panitia, nanti uangnya itu disimpan untuk kas masjid gitu. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz?
1: Yang nyuruh jual siapa?
11: Mungkin inisiatif dari panitia, Ustaz.
1: Hewan orang Anda inisiatif sendiri boleh. Bagaimana ban motor Anda kita jualin, uangnya kita simpan panitia kurban tahun depan.
11: Boleh. Iya.
1: Boleh.
11: Enggak, Ustaz.
1: Enggak, kalau seperti itu semua manusia melakukan hal semua mau.
11: Lalu
1: yang boleh menjualkan adalah bila pekurbannya saja hal dia menjualkan lagi tapi tapi semasa kerusakan tiokawa tapi ya kalau dia hadiahkan kulit pala kepada tetangganya tidak bisa mengolah, sudah milik dia jualkan, silakan.
11: Jadi terhadap kulit itu mungkin dihadiahkan oleh pekurban kepada yang dia kehendaki, berarti Ustaz itu ya.
1: Tadi saya tanyakan tidak ada kan ya?
11: Ya, tadi tidak ada dok. Tapi maksudnya yang jawaban Ustaz barusan seharusnya seperti itu gitu ya. Dihadiahkan gitu ya.
1: Kalau dihadiahkan, panitia milik panitia. Orang kan?
11: Boleh ya Ustaz.
1: Kalau dia jual, uangnya mau dibagiin ke siapa aja boleh. Karena itu milik dia. Kalau pertama tadi milik pekurban.
11: Harus ada transaksi dulu dengan pekurban ya Ustaz ya, akadnya.
1: Boleh diminta, enggak boleh. Diminta-minta apa aja.
11: Iya Ustaz. Kemudian Ustaz, mungkin tadi Ustaz disampaikan bahwa daging ya pekurban itu hak dari pekurban seluruhnya gitu ya Ustaz. Nah itu maksudnya apakah daging kurban itu boleh dikonsumsi oleh pekurban saja gitu dalam artian
1: boleh
11: ya? Boleh.
1: Ada perbedaan pertama, kecuali sebagian saja setengah kilo. Kalau dia terlanjur habis, dia makan semua, dia bikin rendang setahun habis, mana nih mau kasih datang lagi beli di luar daging itu yang dikatakan oleh Ibn Qudamah dalam Adab Hambali. Beli seberapa aja, setengah kilo, seperapat, kasih.
11: Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Waktu sudah menunjukkan 3 kurang 10, Ustaz.
1: Cukup.
2: Cukup, kan? Silakan dicukup.
1: Silakan dicukup, Ustaz.
2: Afan.
1: Baik. Kuni wa khawati fillah. Merubah kebiasaan memang berat. Maka karena itu Nabi SAW sampai dibilang gila oleh orang-orang Arab. Sampai dibilang surupan oleh orang-orang Arab. Karena mereka tidak mau merubah kebiasaan mereka beribadah pada berhala-berhalanya. Ya. Tapi mintalah petunjuk kepada Allah. Sampaikan dengan cara yang baik. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada semua kita. Karena umat jauh dari agama Allah. Kalau umat tadi mengerti agama Allah, dia mengerti, gak akan mau diambil sehelai rambut hewan pun yang bukan kurbannya dia. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin sehingga ibadah mereka murni dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

البشر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah Masjid Pogung Raya, rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sampai pada hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, khususnya pada hari-hari yang mulia ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam beberapa sabdanya menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Beliau pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka, sangat senang apabila kita meningkatkan amal soleh kita pada hari-hari yang mulia ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Apakah jihad fi sabilillah itu bisa menandingi amalan-amalan yang kita lakukan pada hari-hari yang mulia ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Walaupun jihad di jalan Allah. Artinya, jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan amal soleh yang kita lakukan pada hari-hari yang mulia ini. Ya, jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan, tidak bisa menandingi amal soleh yang kita lakukan pada hari-hari yang mulia ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali. Ya, alias dia terbunuh di medan perang. Inilah amalan ya yang tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun. Inilah amalan yang dikecualikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berdasarkan hadis ini, maka kita sangat dianjurkan, ditekankan untuk meningkatkan amal soleh, memperbanyak amal soleh pada hari-hari yang mulia ini. Ya, dan pada hari-hari yang mulia ini ada dua hari yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua hari yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hari Arafah. Hari Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Di antaranya, di antara keutamaan hari Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyutikallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Pada hari Arafah Allah subhanahu wa ta'ala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. wa innahu la yadnu. Sesungguhnya Allah akan mendekat. Dalam riwayat yang lain, Allah akan turun. Allah akan turun ke langit dunia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka, orang-orang yang wukuf di Arafah, di hadapan para malaikatnya. Allah berkata, ma aroda ha'ula. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka minta? Apa yang mereka panjatkan? Ya, orang-orang yang wukuf di Arafah, apa yang mereka minta, apa yang mereka panjatkan, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan orang-orang yang wukuf di Arafah. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama. Sesungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan penghuni langit, di hadapan penduduk langit. Fayaqulu lahum unzuru ila ibadi ja'uni su'san gubron. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, kepada penghuni langit, lihatlah, lihatlah hamba-hambaku, hamba-hambaku yang sedang wukuf di Arafah. Mereka datang kepadaku dalam keadaan berambut kusut dan dalam keadaan berdebu. Ya, pada hari Arafah, jamaah haji wukuf di Arafah yang sebelumnya pada tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, ya, mereka berihram untuk haji, kemudian menuju Mina dan mereka bermalam di sana. Ya, mabit di Mina pada hari Tarwiyah. Kemudian besoknya, tanggal 9 Zulhijjah, mereka menuju Arafah untuk wukuf di Arafah. Keadaan mereka, ya, berambut kusut, kemudian juga berdebu. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni mereka. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama. Sesungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada penduduk langit, kepada penghuni langit. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya mereka telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang mempunyai dosa, orang-orang yang salah, orang-orang yang keliru. Ketika Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, ini keutamaan, sekali lagi, keutamaan orang-orang yang wukuf di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Tapi bagaimana dengan kita? Orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah haji. Apakah kita bisa mendapatkan keutamaan ini? Apakah kita bisa mendapatkan keutamaan, ya, pengampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Arafah? Para ulama menjelaskan bahwasanya bagi kita yang tidak wukuf di Arafah, kita bisa mendapatkan keutamaan ini dengan cara kita melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Arafah. Di antaranya, berpuasa pada hari Arafah. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, yukaffir sanah madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ya, jadi dengan melaksanakan puasa Arafah, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, para jamaah sekalian, kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, hendaknya kita mengerjakan puasa Arafah. Karena keutamanya sangat besar dosa-dosa kita selama 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada amalan yang lain yang apabila kita mengamalkannya pada hari Arafah, maka dosa-dosa kita akan dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hifzul jawarih anil muharramat, menjaga anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Menjaga anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang diharamkan, khususnya pada hari Arafah. Dalam musnad Imam Ahmad disebutkan dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna hadzal yawm man malaka fihi sam'ahu wa basarahu ghufira lahu. Sesungguhnya hari ini, hari Arafah, barang siapa yang menjaga pendengarannya dan penglihatannya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hari ini hari Arafah, barang siapa yang menjaga pendengaran dan penglihatannya dari hal-hal yang diharamkan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Cukup kita menjaga anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan pada hari ini, ya, pada hari Arafah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan, menjaga anggota tubuh ini sangat membantu kita dalam menyempurnakan puasa kita. Menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan ini sangat memudahkan kita untuk menyempurnakan puasa kita, puasa Arafah. Karena puasa yang sesungguhnya bukan hanya sekedar puasa menahan makan dan minum saja. Akan tetapi puasa yang sesungguhnya, puasa yang sempurna adalah menahan anggota tubuh, menahan mata dari melihat hal-hal yang diharamkan, menahan lisan dari mengucapkan hal yang diharamkan, menahan telinga, menahan tangan, menahan kaki, menahan kemaluan, dan seterusnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga puasa kita sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan dusta ketika sedang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan tidak akan peduli dengan puasanya. Kemudian, ya, menjaga anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang diharamkan ini juga bisa membantu para jamaah haji untuk menyempurnakan haji mereka. Ya, karena haji yang sesungguhnya, haji yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya adalah haji yang sempurna dan haji yang selamat dari perbuatan fasik, perbuatan rofas, dan jidal. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor. Janganlah dia berbuat kefasikan dan janganlah dia berjidal, berdebat pada saat mengerjakan ibadah haji. Ya, menjaga anggota tubuh ini sangat membantu kita, khususnya jamaah haji, untuk menyempurnakan amalan haji mereka. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan tidak mengucapkan kata-kata kotor serta tidak berbuat kefasikan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'aka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dan dia tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali ya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dia akan kembali dalam keadaan tidak mempunyai dosa-dosa. Ya, dan ini adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Nabi bersabda tentang haji yang mabrur, walaisa jaza wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ya, ini keutamaan menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan, khususnya pada hari-hari yang mulia ini, ya, diantaranya hari Arafah. Kemudian juga kita disunahkan memperbanyak zikir, ya, memperbanyak doa, dan disunahkan kita untuk memperbanyak takbir pada hari Arafah. Tayyib, ya. Kita lanjutkan. Hari Nahar. Hari penyembelihan. Tanggal berapa, ikhwan, hari penyembelihan? Tanggal berapa hari penyembelihan? Tanggal 10 Zulhijjah. Hari Nahar, ya, hari penyembelihan, tanggal 10 Zulhijjah. Hari Nahar atau hari penyembelihan ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Di antara keutamaan hari Nahar, annahu yaumul hajjil akbar. Bahwasanya hari Nahar, hari penyembelihan, ini adalah hari haji yang paling besar. Yaumu al-hajjil akbar, hari haji yang paling besar. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, ayyu yaum hadza? Beliau bertanya, hari apa ini? Hari apa ini? Kemudian para sahabat menjawab, yauman nahri. Ini adalah hari penyembelihan. Qal, maka beliau bersabda, hadza yaumul hajjil akbar. Ini merupakan hari haji yang terbesar. Ya, hadis sahih riwayat Abu Daud. Apa yang dimaksud dengan hari yaumul hajjil akbar, hari haji yang besar? Para ulama ya menjelaskan yang dimaksud dengan hari Nahar adalah hari haji yang terbesar, karena pada hari ini, hari Nahar, amalan-amalan haji itu menjadi sempurna pada hari tersebut. Pada hari Nahar, amalan-amalan haji menjadi sempurna pada hari-hari tersebut. Ya, pada hari Nahar, amalan jamaah haji diantaranya, setelah mereka wukuf di Arafah tanggal 9, ketika matahari terbenam, maka mereka segera menuju Muzdalifah. Menuju Muzdalifah. Kemudian mabit di Muzdalifah. Ya. Ketika tiba waktu subuh dan jamaah haji melaksanakan sholat subuh di Muzdalifah, ya, menjelang matahari terbit, maka mereka menuju Mina. Menuju Mina untuk melempar jumroh Aqabah dengan 7 batu. Setelah mereka melontar jumroh Aqabah, kemudian setelah itu mereka menyembelih binatang. Menyembelih al-hadiyu. Setelah mereka menyembelih binatang sesembelihan, mereka mencukur rambut mereka. Ya, dengan 3 amalan ini, maka jamaah haji telah tahallul pertama. Tahallul pertama ini maksudnya jamaah haji boleh melakukan larangan-larangan ihram. Sebelumnya mereka tidak boleh gunting kuku, ya, gunting rambut dan lain-lain. Setelah mereka tahallul yang pertama dengan melaksanakan melempar jumroh Aqabah, menyembelih hewan sembelihan, kemudian yang ketiga mencukur rambut, maka halal bagi mereka untuk melakukan larangan-larangan ihram kecuali berhubungan intim. Ya, kecuali berhubungan intim dengan istri. Ini tetap tidak boleh. Setelah mereka melempar jumroh Aqabah, menyembelih hewan sembelihan dan mencukur rambut, maka jamaah haji segera kembali ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Ya, melakukan tawaf ifadah, tawaf haji. Ya, bagi yang belum melakukan sa'i, maka sekaligus melakukan sa'i haji. Ini amalan-amalan ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Oleh karenanya, tanggal 10 Zulhijjah dinamakan hari haji yang terbesar, Yaum Hajjil Akbar, karena pada hari ini amalan-amalan jamaah haji menjadi sempurna. Ya, tatkala mereka melaksanakan 4 amalan ini pada hari yang mulia ini. Kemudian keutamaan yang lain, keutamaan hari nahar, hari penyembelihan, annahu afdolul ayyamil am, annahu afdolul ayyam am, bahwasanya hari nahar merupakan hari yang paling utama dari hari-hari, ya, dari hari-hari yang lain. Hari nahar merupakan hari yang paling utama dari hari-hari yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari nahar, hari penyembelihan. Ini hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hari nahar dikatakan hari yang paling agung? Karena pada hari ini terkumpul 2 ibadah yang sangat mulia. Ibadah apa? Bagi kita yang tidak mengerjakan ibadah haji, ada 2 amalan ibadah yang paling agung yang kita lakukan pada hari nahar. Apa itu? Salat Id dan menyembelih kurban. Salat Id dan menyembelih kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah karena Rabb-mu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, salatlah di sini maksudnya salatlah salat Id. Salatlah salat Id karena Rabb-mu dan lakukanlah penyembelihan karena Rabb-mu. Terkumpul pada hari yang mulia ini 2 amalan ibadah yang sangat agung, yaitu apa? Yaitu ya melaksanakan salat Id dan melakukan penyembelihan hewan kurban. Kemudian para jamaah rahimakumullah jami'ah, sebelum kita berangkat mengerjakan salat Id, ada amalan-amalan yang lain yang disyariatkan bagi kita untuk kita lakukan pada hari yang mulia ini, hari nahar. Ya, diantaranya dianjurkan bagi kita untuk tazayyun. Ya, untuk berhias dengan memakai ya pakaian yang bagus. Ya, bahkan disunahkan bagi kita sebelumnya agar kita mandi pada hari nahar. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang mandi. Faqal, maka beliau bersabda, "Yaumal Jum'ah wa yauma Arafah wa yaumal Fitri wa yaumal Adha." Ya, mandi yang disyariatkan atau mandi yang dianjurkan yaitu mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari Idul Fitri, dan mandi pada hari Idul Adha. Setelah mandi, maka kita memakai pakaian kita yang paling bagus. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal Id burdata hamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Id beliau memakai pakaian merah yang bermotif. Beliau memakai pakaian merah yang bermotif. Kemudian juga disunahkan sebelum kita berangkat ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat Id, disunahkan bagi kita untuk tidak makan kecuali nanti setelah ya kita pulang dari sholat Id dan kita makan hewan kurban. Ini sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita lakukan tatkala ya kita berangkat sholat id atau setelah kita pulang dari sholat id. Kemudian juga disunahkan bagi kita untuk bertakbir pada hari-hari yang mulia ini. Ya, takbir pada hari yang mulia ini terbagi dua. Ada takbir yang mutlak dan ada takbir yang muqayyad. Takbir yang mutlak ini disyariatkan sejak tanggal 1 Zulhijjah. Sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini takbir yang mutlak dan boleh dilakukan di mana saja. Ya, di jalan-jalan, di pasar, di masjid, di rumah, di mana saja kita boleh bertakbir selama tempat itu tidak dilarang untuk bertakbir. Ini takbir yang mutlak. Di sana ada takbir yang muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah selesai sholat 5 waktu. Ya, ini dimulai sejak subuh hari Arafah sampai ya tanggal 13 Zulhijjah. Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian juga disunahkan bagi kita pada hari yang mulia ini, hari Nahar, kita menyembelih hewan kurban kita. Kemudian setelah itu apa? Sebagian dari hewan kurban kita kita bagi-bagikan. Ya, bagi-bagikan kepada al-fuqara wal masakin, ya, dan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'a. Membagikan hewan kurban ya kepada saudara-saudara kita ini lebih utama dibandingkan kita bagi-bagikan duit kepada mereka. Bersedekah dengan hewan kurban itu lebih utama dibandingkan kita bersedekah dengan duit yang jumlahnya seharga hewan kurban. Ya. Kemudian dengan kita menyedekahkan hewan kurban kepada saudara-saudara kita, maka insya Allah dosa-dosa kita akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya sabda Nabi, "As-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'an nar." Sedekah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya, ini keutamaan melakukan penyembelihan hewan kurban dan membagi-bagikannya kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang terakhir ya, hari-hari tasyrik, amalan-amalan yang disyariatkan untuk dilakukan pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik ini juga merupakan hari-hari yang mempunyai keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Pada hari tasyrik, kita disunahkan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tasyrik, kita disunahkan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 203, Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Pada hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang berbilang di sini, sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas, hari-hari yang berbilang-bilang di sini adalah hari tasyrik. Hari tasyrik. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir pada hari-hari tasyrik. Kemudian hari tasyrik ini adalah hari makan dan minum serta hari berzikir. Hari makan dan minum serta hari berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrin lillah." Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, hari makan dan minum. Oleh karenanya enggak boleh kita puasa pada hari-hari tasyrik. Tidak boleh kita puasa pada hari-hari tasyrik. Dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lam yurakhas fi ayami tasyrik ayyasumna illa liman lam yajid al-hadiyah." Tidak diberi keringanan. Tidak diberi keringanan melakukan puasa pada hari-hari tasyrik. Kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan sesembelihan. Kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan sembelihan. Ini bagi jamaah haji. Jamaah haji yang mengambil haji tamattu atau haji qiran, ya, maka mereka wajib melakukan penyembelihan. Ya, macam-macam haji ada tiga. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Jamaah haji yang berihram dengan haji tamattu dan haji qiran, wajib bagi mereka melakukan penyembelihan. Sekarang bagaimana kalau mereka enggak mendapatkan penyembelihan? Mereka tidak mendapatkan hewan sembelihan. Kalau mereka tidak mendapatkan hewan sembelihan, maka mereka diwajibkan untuk berpuasa selama 10 hari. 3 hari berpuasa pada hari-hari haji dan 7 hari berpuasa setelah mereka sampai di negara mereka. Inilah makna firman Allah Ta'ala, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asaratun kamilah. Ya, barang siapa yang tidak mendapatkan hewan sembelihan, maka hendaklah dia berpuasa selama 3 hari ketika sedang haji dan 7 hari ketika dia sudah pulang ke negerinya. Itulah 10 hari yang sempurna. Puasa 3 hari. Kata para ulama, ini dianjurkan dilakukan pada hari-hari tasyrik. Jadi jamaah haji boleh puasa pada hari-hari tasyrik. Adapun kita yang tidak mengerjakan ibadah haji, enggak boleh bagi kita puasa pada hari-hari tasyrik. Kita makan dan minum ya pada hari-hari tasyrik. Apa hikmahnya makan dan minum? Para ulama menjelaskan hikmah makan dan minum pada hari tasyrik supaya kita kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah hari makan dan minum dan berzikir. Kita makan dan minum pada hari-hari ini hikmahnya supaya kita kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga disunahkan memperbanyak takbir pada hari-hari tasyrik. Ya. Kemudian juga disunahkan bagi kita untuk menyebut nama Allah dan bertakbir ketika kita menyembelih hewan kurban kita pada hari tasyrik. Jadi hari tasyrik ini masih boleh kita menyembelih hewan kurban kita. Walaupun yang lebih utama, penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Kemudian juga ya, kita dianjurkan pada hari-hari tasyrik untuk melaksanakan berbagai sunnah Nabi, baik berkaitan dengan makan dan minum, mengucapkan basmalah, diawali dengan mengucapkan basmalah, diakhiri dengan mengucapkan hamdalah, kemudian juga zikir-zikir pagi petang dan zikir-zikir yang lain. Ini sangat kita ditekankan bagi kita untuk kita kerjakan pada hari-hari tasyrik. Ya, ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Walhasil para jamaah sekalian, maka hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya sisa-sisa hari yang berharga ini untuk meningkatkan amal soleh kita, memperbanyak ibadah kita. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang sering kita lakukan tiap hari. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik kepada kita agar kita bisa memanfaatkan hari-hari yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa banyak di zaman sekarang akhwal Islam, mereka yang berkomentar di dunia maya sana. Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar. Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhwal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, "Imlik alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunki ma tunkir." Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن

0: Alaikabi khasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu, dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قديم.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan rahmat serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali bersua di udara di kolom 103,4 MHz saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian di ilmiah Islam. Kita berjumpa dalam edisi Selasa tanggal 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan bertanggal 26 Mei 2026. Melanjutkan program acara kita di pagi ini, Hotel Islam, seperti biasa kita akan dengarkan kembali kajian siang langsung bersama guru kita Ustaz Syamsurizal Fauzan hafizallahu taala dalam lanjutan pembahasan kitab Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga dari ilmu yang kita pelajari nantinya bermanfaat dan menambah hasanah ilmu kepada kita dan juga mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunah beliau hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Pak Ustaz Zed. Alhamdulillah. Insyaallah jazakallah khairan. Barakallahu fiik telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan pagi ini, Ikhwatul Islam Ustaz akan membahas tema tentang perlakuan baik terhadap budak. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya atau dapat telepon kami di 0811 75 30 ribu atau dapat telepon WA di 0811 75 45 44. Mengirimkan pertanyaan dan SMS di WA dan SMS di 0811 75 45 44. Untuk pemirsa yang menyimak kita melalui streaming YouTube, Facebook, Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing untuk antum bertanya atau mengirim pertanyaan yang akan antum tanyakan nantinya. Baik, kita persilakan langsung kepada Ustazuna falyatafaddal maskur majkur.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. إخواني وأخواتي في الدين, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah syukurillah, dengan izin dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muirah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Semoga apa yang akan kita dengarkan dan yang sudah kita dengarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan memperkuat iman dan meningkatkan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentu tidak akan pernah kita lupakan buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau,

Satu bab yang dituliskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan judul Husnul Malakah. Husnul Malakah. Maksudnya adalah sikap baik kepada budak. Di dalam bab ini, beliau rahimahullahu ta'ala membawakan dua hadis. Yang pertama sekali adalah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang kedua adalah hadis dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau meriwayatkannya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasul mengatakan, ajibud da'i wa la taruddul hadiyah wa la tatribul muslimin. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadirilah undangan dan jangan tolak hadiah, dan jangan kalian pukul kaum muslimin. Inilah tiga hal yang dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini. Yang pertama adalah perintah untuk menjawab undangan. Dan undangan ini tentu bermacam-macam sifat dan motifnya. Di antara undangan yang seringkali dianjurkan dan dipesankan oleh agama adalah menghadiri undangan walimatul urus, undangan resepsi pernikahan. Ini adalah salah satu hal yang sangat dipesankan oleh agama agar kita tidak bermudah-mudah untuk meninggalkan tanpa alasan yang jelas. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwa menghadiri undangan ketika kita diundang merupakan kewajiban kita kepada sesama muslim yang mengundang, atau merupakan hak yang mengundang yang wajib kita tunaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di situ dengan lafaz hakul muslim alal muslim sittun. Ada 6 perkara yang merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lain atau dari muslim yang lain. Qila, lalu dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma hunna ya Rasulullah, apa 6 perkara itu ya Rasul? Lalu Nabi mengatakan, qal iza laqaitahu fasallim alaihi. Pertama, kata Nabi, kalau engkau bertemu dengan sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian, wa iza da'aka fa'ajibuhu, kalau ia mengundang engkau, maka hadiri, kata Nabi. Wa iza stansahaka tansahlahu, dan kalau seandainya engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka berikan kepadanya nasihat. Kemudian kata Nabi,

0: wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau dia bersin lalu dia memuji Allah, maka jawab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka kunjungi. Wa idza mata fattabi'hu. Dan kalau ia wafat maka ikut mengantarkan jenazahnya. Inilah 6 hal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan hak di antara sesama muslim yang mesti kita jaga dan mesti kita tunaikan. Salah satu di antaranya adalah kalau seandainya kita diundang, maka jawablah undangan itu. Maka jawablah undangan itu. Dalam bab ini, para ulama juga menjelaskan agar kita tidak salah paham dan tidak salah nanti di dalam bertindak. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama di dalam perkara ini adalah bahwa kewajiban menghadiri undangan itu tentu ada catatannya. Tentu ada standarisasi undangan yang wajib untuk kita hadiri. Sekalipun secara asal menghadiri undangan itu merupakan kewajiban dan merupakan hak yang mengundang yang wajib kita berikan, akan tetapi fihi quyud, ada pengikat-pengikat yang harus kita perhatikan. Secara umum yang disebutkan oleh para ulama, tentu selama undangan itu adalah undangan yang mubah, apalagi undangan untuk hal yang kegiatan acara syar'i, dan di sana tidak ada mani' perkara-perkara yang menjadi penghalang bagi kita untuk ikut bergabung dalam acara itu. Kalau seandainya di dalam acara yang kita diundang untuk menghadirinya itu tidak selamat, tidak luput dari hal-hal yang diharamkan, tidak lepas dari perkara-perkara yang menghalangi kita untuk hadir ke sana, maka dalam hal ini kita tidak diwajibkan untuk menghadirinya. Bahkan justru diwajibkan untuk tidak menghadirinya. Ini perlu dipahami. Agar apa? Agar kita tidak salah dalam memahami, kemudian kita salah dalam bertindak. Dengan alasan menghadiri undangan adalah wajib, menghadiri undangan adalah hak seorang yang mengundang yang wajib kita tunaikan, sehingga kita pukul rata. Asal ada undangan kita hadiri, tanpa melihat kepada motif, tanpa melihat kepada perkara-perkara yang menjadi quyud atau syarat yang harus terpenuhi. Kira-kira apa yang menjadi pengikat atau apa yang menjadi syarat untuk kita memutuskan antara hadir dan tidak hadir? Pertama tentu untuk hadir. Yang kita katakan tadi, yang kita diundang padanya adalah kegiatan yang mubah. Paling tidak yang mubah. Yang dibolehkan. Misalkan kita diundang untuk dijamu makan, misalkan. Mungkin kebetulan kawan itu dia lagi masak sesuatu yang enak. Ketemu kita, dia undang kita. Atau dia undang kita, dia teringat kita, dia undang. Dia tahu misalkan kita suka makan itu, karena ini adalah teman kita, kita suka bergaul dengan dia, dia undang kita. Nah, kita wajib menghadiri itu. Apatah lagi yang diundangkan kita untuk menghadirinya adalah perkara-perkara yang syar'i, acara-acara yang syar'i. seperti misalkan walimatul urus, seperti akikah bagi orang yang mendapatkan nikmat kelahiran anak, kan begitu, disunnahkan untuk akikah. Akikah adalah sunnah, walimatul urus adalah sunnah, adalah syar'i. Ketika kita diundang untuk hal yang ini, berarti kita diundang untuk menghadiri sebuah acara yang syar'i. Maka menghadirinya tentu lebih wajib. Akan tetapi, hal ini seperti yang tadi kita singgung, tidak pula berarti dengan alasan undangan adalah kewajiban, hak dan kewajiban di antara sesama muslim, kemudian kita tidak pula memperhatikan batasan-batasan agama, etika-etika syar'i yang tidak dapat digugurkan dengan alasan itu. Ya, secara asal kegiatannya mubah, bahkan kegiatannya syar'i, tapi di sana aman apa tidak dari hal-hal yang melanggar agama? Aman apa tidak dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat? Kalau aman, berarti hukumnya tetap bertahan pada hukum asal, wajib kita hadiri. Tapi kalau sudah ada hal-hal yang memalingkan dari kewajaran kepada tidak wajar, dari mubah kepada tidak mubah, apalagi dari yang halal kepada yang haram, maka kita wajib untuk menghindarinya. Dalam resepsi pernikahan misalkan, di sana katakanlah ada dibuatkan hiburan. Hiburan. Oh, dikatakan kan boleh, Ustaz. Salah satu momen yang dibolehkan kita untuk mengadakan hiburan kan resepsi pernikahan. Iya, kita katakan iya. Akan tetapi tentu hiburannya juga ada ketentuan agama, karena tidak mungkin talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan antara hak dengan yang batil, tidak mungkin. Nah, kalau seandainya hiburan yang dimaksudkan memang dalam konteks yang wajar, tidak keluar dari koridor yang syar'i, ya betul, itu adalah salah satu momen yang kita dibenarkan untuk membuatkan sebuah hiburan. Tapi kalau hiburan dibuatkan misalkan seperti yang sekarang ada, mulai dari syair-syairnya, bait-bait lagunya, sampai kepada penampilan para penyanyinya, sampai kepada alat-alat musik yang dipetik pada waktu itu, semuanya melanggar agama, maka ini tidaklah bisa dibenarkan. Tidaklah bisa dibenarkan. Dan kalau seandainya ada resepsi pernikahan yang dibuat atau yang di apa namanya, yang didesain sedemikian rupa, semeriah mungkin, semewah mungkin, sehingga menghadirkan atau menyajikan segala hal yang memang mungkin itulah gayanya, atau mungkin itulah nuansanya untuk orang-orang yang kaya misalkan, sehingga tidak luput dari hal yang diharamkan, maka ini adalah menjadi masalah tentunya. Ada musik-musiknya dengan lagu-lagu yang tidak beretika, dengan penampilan tidak berakhlak. Seperti yang kita sudah maklum lah ya, kita tidak perlu detailkan lagi masalah ini. Ditambah lagi misalkan di sana ada jamuan-jamuan khamar misalkan. Ya kan? Terus ada ikhtilat tanpa batas. Dan seterusnya. Kalau seandainya seperti itu motif dan konsep resepsi yang kita diundang untuk menghadirinya, sekalipun asalnya adalah undangan yang syar'i, pernikahan, tapi kalau sudah dibaluri oleh perkara-perkara yang melanggar agama, maka hukum asalnya berubah kepada kebalikannya. Justru kita malah wajib untuk tidak menghadirinya. Ini perlu. Jadi, kita jangan memang kita di diingatkan jangan bermudah-mudah untuk tidak menghadiri undangan ketika kita diundang. Akan tetapi jangan pula bermudah-mudah untuk menghadiri undangan dengan alasan adalah kewajiban tanpa memperhatikan batasan-batasan agama. Nah, ini sifat tawassut atau sifat yang benar di dalam masalah ini. Baik. Kemudian yang kedua yang dipesan oleh Nabi adalah jangan tolak hadiah. Sekalipun dalam hal ini kalaupun ada, ya mungkin kecil lah persentasenya. Apalagi kalau hadiahnya bagus gitu kan. Hadiahnya berupa apa? Berupa satu lembar kertas berharga, cek misalkan. Misalkan ya kan ya. Tapi walikul hal yang jelas, agama juga telah memberikan kita pelajaran etika dan adab dalam bab ini. Sebagaimana kita berharap-harap kepada orang juga tidak dipuji atau juga tidak benar secara agama, tapi menolak kebaikan orang, menolak pemberian orang, menolak hadiah orang, ini juga tidak dipuji dalam agama. Karena sifat ini karena sifat ini juga mengandung hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Terutama ketika yang memberi hadiah itu betul-betul orang yang tulus ingin memberi. Kan? Atau mungkin karena dia betul-betul tahu kita lagi butuh, dia berikan hadiah. Sehingga kalau seandainya kita tolak hal ini, tentu akan menimbulkan nuansa atau efek yang tidak baik tentunya. Baik secara moralitas manusiawi, bahkan juga secara agama. Karena urusan memberi hadiah ini adalah agama yang juga motivasi dan juga mengapresiasi kita untuk melakukan itu, dan menerima hadiah pun juga disuruh kita oleh agama. Kenapa demikian? Karena dengan saling berbagi hadiah ini juga bisa memberikan pengaruh yang positif secara agama. Bisa merajut ukhuwah di antara kita. Bisa untuk mencairkan kembali suasana yang barangkali mungkin sempat terganggu sebelumnya. Atau untuk menghilangkan kecemburuan sosial yang seringkali menghinggapi hati dan emosi manusia. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis sahih, apa kata Rasul? Di dalam sebuah hadis Nabi katakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah agar kalian saling mencintai. Dan hadis ini juga nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab ini pada babnya, dan nanti kita akan baca juga insyaallah taala. Jadi kata Nabi tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah agar kalian saling mencintai. Wa tasafahu yazhib al-ghillu ankum, dan saling berjabat tanganlah. Kalau ketemu saling berjabat tangan, menunjukkan keakraban, menunjukkan kedekatan begitu ya. Karena dengan begitu akan bisa menghilangkan sikap dengki, sikap hasad dari hati di antara kita. Nah, kembali kepada poin awal tadi, bahwa saling memberikan hadiah ini adalah syariat Islam. Suka memberi, suka berbagi, suka peduli. Dan memberikan hadiah ini kan juga bentuk dari kepedulian kan. Perhatian, kedermawanan, dan kecintaan, dan hubungan kerohanian di antara kita. Hubungan persaudaraan dan semacamnya. Nah, maka oleh karena itu, bagi orang yang diberi, jangan pula bermudah-mudah untuk menolaknya. Karena dengan begitu berarti kita telah menutup salah satu di antara celah yang bisa menciptakan hubungan ukhuwah di antara kita. Yang tadinya berharap kita bisa saling mencintai, saling merindukan, saling peduli. Kalau pemberinya ditolak, yang terjadi apa? Malah tersinggung kan? Tersinggung. Ini bagi yang tulus tadi. Tapi bagi yang hanya sekedar basa-basi, nah ditolak itu malah dia senang gitu kan. Kalau diterima dia malah kecewa. Waduh mah meleset gitu kan. Tadi hanya berharap, hanya sekedar basa-basi. Kan ada begitu kan? Ada? Iya. Oke, kita gak bicara itu. Kita bicara hukum asal saja. Yang mau dia memberi tulus kan. Dia memberi karena kepeduliannya, karena kemampuannya, karena perhatiannya, karena ingin mengamalkan agama dan sunnah rasulnya. Nah, kalau ditolak akan menimbulkan sedikit rasa tidak baik. Akan kecewa, akan sedih. Bahkan juga ada orang marah begitu ya. Akan ada orang marah. Apatah lagi kalau seandainya dia memberikan hadiah ke kita, dia tahu kita lagi butuh, kita lagi susah. Kemudian kita tolak. Itu juga bisa menimbulkan rasa tidak enak lebih kuat lagi di hati orang yang memberi. Bahkan Nabi juga telah ingatkan dalam konteks ini, ya kan, orang yang memang butuh, dia lagi susah, lagi kepelit, lagi kebelet misalkan, terus dia menolak hadiah itu tidak baik. Maka Nabi katakan salah satu orang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-iyalu al-mutakabbir. Orang miskin tapi sombong. Jadi orang yang menolak pemberian tadi karena kesombongannya, ini justru malah juga diingatkan dan diwanti-wanti oleh agama. Tapi kalau dia menolak karena dia hendak menjaga maruahnya, apatah lagi memberi juga hanya setengah hati misalkan, itu bagus, ya kan? Jadi orang yang fakir tapi dia bukan orang yang suka mengeluh kesana kemari. Ini. Jadi secara asal memberi hadiah itu, saling memberikan hadiah adalah sunnah Nabi, dan menolak untuk menerima hadiah tanpa alasan yang jelas itu juga tidak dianjurkan di dalam agama. Baik. Kemudian yang terakhir yang dipesan Nabi di sini adalah wala tadribul muslimin. Janganlah kalian memukul kaum muslimin. Nah, dan inilah yang menjadi syawahid kenapa hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini. Jangan memukul kaum muslimin. Ya. Kalau kita lihat ikhwah, secara letterlek, secara zahir, kita tidak melihat secara kasat mata atau secara tegas hubungan antara hadis ini dengan judul bab. Karena judul bab tadi apa? Perlakuan baik kepada budak. Tapi hadis ini tidak ada menyebutkan kata budak sama sekali. Tidak ada kan? Nah, yang disuruh adalah kita untuk menghadiri undangan, tidak menolak hadiah, dan jangan pukul kaum muslimin. Terus apa hubungan? Wallahu ta'ala alam. Kalaulah hal ini begitu dipesankan oleh agama dengan sesama muslim, punya hubungan spesial atau tidak dengannya, syariat ini tetap berlaku. Lalu bagaimana dengan budak yang kita miliki? Tentu budak ini maksud memang dulu ketika masih ada zaman perbudakan, sekarang tidak ada lagi kan? Ah, kalaulah seandainya antara sesama muslim saja ini diperintahkan, ini disyariatkan, bahkan dengan orang yang beda agama pun ini masih dibolehkan. Kita diundang oleh tetangga beda agama untuk hal yang mubah, boleh. Ya kan? Kita diberi hadiah oleh orang beda agama selama mubah, boleh. Buktinya Nabi juga pernah kan saling berbagi hadiah dengan orang-orang non-muslim. Terkadang Nabi diberi hadiah baju, Nabi terima. Terkadang Nabi diberi hadiah kambing, Nabi terima. Dan Nabi juga anjurkan kemarin, ya kan? Untuk apa? Iza tabakta markatan fa'aksir ma'a walita'ahad jironaka. Kalau engkau masak daging, banyakkan kuahnya, perhatikan tetanggamu bagi. Nabi tidak membatasi masalah agama. Karena ini adalah mu'amalah, jadi bab ini masih dibolehkan bagi kita dengan orang-orang beda agama. Begitu juga jangan sakiti kaum muslimin. Sama, yang non-muslim juga enggak boleh kita sakiti. Apalagi yang kafirnya termasuk kafir zimmi. Memang kita beda agama, tapi kita punya hubungan kedekatan, kita punya hubungan yang harmonis dalam urusan keduniaan, barangkali entah pekerjaan, entah hidup bertetangga segala macam, juga enggak boleh menyakiti. Ya. Nah, kalaulah dengan orang yang bebas begitu saja, lepas saja, kita tetap dianjurkan untuk melakukan ini. Apa terakhir yang budak kita sendiri, yang hari-hari hidup bersama kita, yang setiap waktu dia berkhidmat untuk keperluan kita, tinggal di rumah kita begitu. Bukan hanya sekedar ukhuwah begitu saja, tapi kita punya hubungan yang spesial antara majikan dan budaknya, antara tuan dengan hamba sahayanya. Tentu lebih utama. Beginilah yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan hadis ini. Kalau dengan orang yang tidak punya hubungan kedekatan spesial saja, kita tetap diperintahkan untuk menjaga hal ini, apalagi dengan orang yang kita punya hubungan spesial atau hubungan kedekatan lebih dengannya, seperti antara majikan dengan budaknya. Nah, hubungan lagi, kita katakan kalau seandainya majikan saja yang bisa bertindak semaunya terhadap budaknya, tetap disuruh begini, apatah lagi antara atasan dengan bawahan, antara bos dengan karyawan. Di sini tidak ada perbudakan, kita sama-sama merdeka. Hanya barangkali tuntutan sosial kita berbeda, yang satu kaya, satu mungkin apa adanya, sehingga satu memberi pekerjaan, yang satu bekerja. Tapi kita semua adalah merdeka. Tentu lebih wajib kita perhatikan masalah ini. Jangan sampai nanti ada apa namanya toke-toke atau bos-bos atau mungkin apalah, ya kan? Dengan alasan dia adalah bosnya, dia berbuat sesuka hati kepada orang yang dia pekerjakan. Subhanallah. Tidak ada alasan, tidak ada celah sama sekali untuk menghalalkan bab ini baginya. Tidak. Karena kalau seandainya seorang bos atasan saja, hanya beda status keduniaan saja, boleh melakukan itu kepada bawahannya dengan alasan dia adalah pembantunya, adalah timnya, dia ketuanya. Tentu majikan lebih layak untuk melakukan hal itu kepada budak, kan? Karena statusnya beda, yang satu merdeka, satu hamba sahaya. Tapi kenapa Nabi bahas masalah ini? Kenapa Imam Bukhari dibuatkan judul ini? Agar kita mengerti, kita ini hidup di zaman, bukan zaman perbudakan. Semua kita merdeka, kita punya hak yang sama, kewajiban yang sama. Maka jangan sekali-kali kita berlaku semena-mena. Jagalah hak saudara kita, tunaikanlah kewajiban kita. Ciptakan hubungan yang harmonis. Saling mencintailah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan dalam judul bab ini adalah hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan berkenaan dengan wasiat terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dipesankan oleh baginda Rasul di akhir-akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Banyak yang dipesankan oleh Nabi pada waktu itu. Nah, di antaranya di sini adalah potongan hadis itu yang disebutkan, itu hadis Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan, "Kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salah, as-salah. واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم." Kata Nabi, jagalah salat, jagalah salat, dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan budak-budak yang kalian miliki. Maksudnya bertakwa kepada Allah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah dalam urusan hubungan dengan budak ini. Bisa dipahami kan? Kan bertakwa itu kementaat kepada Allah, mendekat kepadanya, menjauhi segala hal yang akan membuat Allah murka kepada kita. Tentu dengan meninggalkan hal yang Allah larang. Jadi kalau kita disuruh bertakwa kepada Allah dalam urusan perbudakan, dulu Nabi bicara kepada para majikan yang memiliki budak-budak kan di zaman itu. Artinya berhati-hati kalian. Takutlah kalian. Jangan sampai kalian keluar dari jalur ketakwaan dalam urusan perbudakan kalian. Berarti mafhum mukhalafahnya sebaliknya adalah jaga hubungan kalian baik-baik kepada budak-budak kalian. Perlakukan mereka dengan baik. Kamu gitu kan? Nah. Karena begitulah cerminan orang bertakwa. Jangan keluar dari lingkaran ketakwaan terhadap mereka. Berarti kita berbuat semena-mena kan? Menzalimi mereka, menyiksa mereka, menyusahkan mereka. Jangan. Berarti sesuai dengan judul bab, husnul malakah. Berbuat baik, berperilaku baik, bersikap baik kepada al-malakah itu yang kita miliki. Itu al-mamluk, ya budak. Dikatakan malakah, dikatakan mamluk, karena memang budak itu milik majikannya. Berarti jagalah sikap kalian, jagalah tutur kata kalian, jagalah sikap kalian, jagalah perlakuan kalian. Berlaku baiklah kepada budak-budak kalian. Nah, inilah syawahid yang menjadi pembahasan kita di dalam bab ini. Ikhwani akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di dalam bab ini. Dan sebelum kita akhiri, sisa waktu kita gunakan untuk bertanya jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga menjadi pencerahan kepada kami semuanya dan menjadi tambahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatul Islam, para pendengar rahimakumullah. Kita masuk ke sisi kedua. Persilakan antum-antum yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kita persilahkan untuk menghubungi langsung dari telepon, barangkali ingin bertanya dari 0811-75-30000 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-444. Dipersilakan. Untuk WA dan SMS silahkan dikirim di 0811-75-45-444. Bagi pemirsa yang menyimak kita melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing untuk antum bisa kabar interaktif. Silakan bagi kaum muslim dan muslimat yang bertanya dari telepon di 0811-75-30000 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-444 dipersilakan. Kita coba angkat dari telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Sofia di Pekanbaru.
1: Ya, silakan Ummu Sofia.
2: Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya mau bertanya di luar tema. Gini Ustaz, soal membaca takbir setelah selesai sholat id itu Ustaz, dan ditambah sama hari tasrik itu Ustaz. Kapan kita baca waktu selesai sholat fardu itu Ustaz? Apakah setelah kita baca zikir, misalnya kita baca salam kan Ustaz, kita zikir dulu seperti biasa, baru kita bertakbir. Atau langsung gitu Ustaz. Untuk kita yang sholat di rumah, apakah juga wajib itu seperti yang di masjid gitu Ustaz? Mohon arahannya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berkenaan dengan takbir, satu hal yang perlu kita pahami bersama di awal-awal ini adalah bahwa takbir yang kita dianjurkan baik pada waktu umum kapanpun, begitu juga yang berkenaan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ada takbir yang bersifat mutlak dan ada takbir yang muqayyad. Ada takbir yang muqayyad. Yang muqayyad itu maksudnya takbir yang terikat dengan sifat tertentu atau yang dibatasi dengan ketentuan tertentu. Itu namanya muqayyad. Kalau mutlak ya bebas kan? Bebas baik dari sisi waktu, begitu juga dari sisi lafal. Nah, jadi takbir yang disuruh kepada kita ini dalam dua sifat ini, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Nah, kalau seandainya pada Idul Adha ini dari sisi waktu dia ada kelonggaran. Ya, ada lebih luas waktunya dibandingkan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan hanya sampai ketika khatib naik mimbar, maka setelah itu tidak ada lagi kita dianjurkan untuk bertakbir pada waktu itu. Berbeda dengan Idul Adha, dari sisi waktu anjuran untuk bertakbir atau bertasbih secara umum, berzikir secara umum itu lebih luas. Bahkan termasuk juga dari awal Zulhijjah kemarin. Karena bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, dan zikir secara umum termasuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma min ayyamin amali salih ahabbu ila Allah min hadhi ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari untuk beramal saleh yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla selain daripada hari yang 10 ini. Maksudnya itu 10 di permulaan bulan Zulhijjah. Ditanya oleh para sahabat, wal jihadu ya Rasulullah. Bukankah jihad lebih afdal ya Rasul? Nabi katakan, wal jihad illa rajulun kharaja binafsi wa mali summa lam yarja minhu bisyai. Kecuali kalau jihadnya itu dia maju kemudian jihad dengan diri jiwa raganya, dengan harta kekayaannya, kemudian tidak satu pun yang kembali darinya, artinya gugur semua, ya kan? Kalau itu bentuk jihad yang dia berikan, yang dia lakukan, ya. Tapi kalau tidak sampai ketika itu jihad yang dia lakukan, maka beramal di 10 hari terakhir pertama ini itu lebih afdol kata Rasul. Nah, amalnya apa saja terserah. Amal saleh, yang penting amal saleh. Apapun dianjurkan. Akan tetapi amal itu bersifat mutlak. Yang diikat itu ada pada waktu, ya kan? Ikatannya apa? 10 hari pertama, kan itu kan ada ikatan, kan ada pembatasan kan? Tapi amalnya enggak ada dibatasi, tidak ditakyin, bebas Makanya boleh berpuasa. Kalau ditanya mana dalil untuk banyak puasa di bulan awal Zulhijjah? Ini sunnah apa bid'ah akhir ya? Kalau ditanya dalil, gimana jawabannya? Ya, dalil khusus atau yang kita sebut dengan muqayyad tadi enggak ada memang. Tapi kita berpuasa itu untuk merealisasikan dan untuk mendapatkan fadilah yang disebut oleh Nabi tadi, yaitu memperbanyak amal soleh. Nah, puasanya adalah bagian dari amal soleh. Begitu juga nanti kita perbanyak infak sedekah. Bukan kita katakan ada dalil khusus yang menyuruh kita berinfak, tidak. Tapi kita pernah memperbanyak amal soleh. Kebetulan lagi ada uang, lagi ada harta, kita infakkan. Semoga ini termasuk ke dalam amal soleh yang mengisi hari-hari di permulaan bulan Zulhijjah, kan begitu. Termasuk zikir tadi. Jadi kalau zikirnya yang dalam sifat mutlak ini, maka boleh kapanpun. Di 10 hari pertama Zulhijjah dianjurkan untuk memperbanyak sebagai bentuk memperbanyak amal soleh, kan begitu kan. Nah, nanti sampai setelah raya boleh kapanpun, ya kan. Berarti mutlak dari sisi lafaz dan mutlak dari sisi waktu, ya kan. Nah, ini harus kita pahami. Itu satu. Jadi kalau yang mutlak boleh kapanpun, lafaznya apapun, selagi lafaz-lafaz memang syar'i kan, nah, boleh. Terus yang kedua adalah takbir atau zikir yang muqayyad, yang memang ada ketentuannya, baik ketentuan waktu, begitu juga ketentuan lafaznya. Nah, yang muqayyadnya di sini adalah ketika kita keluar dari rumah sembari berjalan menuju tempat salat Id. Ya, itu. Itu tempat yang paling inti. Kemudian ada pandangan-pandangan para ulama, misalkan yang melonggarkan dari situ, misalkan ada mengatakan ketika terbitnya fajar di 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, sampai nanti kita ke musola untuk sholat, nanti ditambah lagi pada hari-hari tasyrik. Nah, inilah batasan waktu untuk bulan Zulhijjah. Dan ada lagi yang mengatakan boleh dimulai semenjak terbenamnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah, ketika para hujan sudah bubar dari Arafah menuju ke Muzdalifah, kan begitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena kata mereka nih, karena kan kita sudah mengakhiri tanggal 9, berarti kita sudah memasuki hari yang ke-10, kan begitu. Nah, kan bertukarnya tanggal di bulan Hijriah itu kan dengan terbit terbenam matahari kan? Kalau kita kan tengah malam ya. Iya kan? Kalau Masehi kan tengah malam, ada jam 00 begitu. Nah, maka ketika sudah terbenam hari di tanggal 9 Zulhijjah, berarti kita sudah memasuki tanggal 10. Nah, dan kita sudah memasuki waktu untuk kita disuruh untuk takbir muqayyad itu, seperti lafaz yang sudah maklum kan. Nah, kemudian nanti setelah salat untuk Idul Adha disunnahkan sampai hari-hari tasyrik. Nah, jadi batasan waktu itu hanya seperti itu. Tidak ada yang dirinci lagi daripada itu. Misalkan nih, yang tadi ditanyakan kapan nih, setelah sholat, setelah zikir, pas sebelum zikir gitu ya. Nah, tidak ada penta'in atau tidak ada pengkhususan dan pendetilan sampai sedemikian rupa. Yang dibatasi itu, yang ada ketentuan waktu itu hanya tadi kapan kita mau mulai, sampai kapan diperbolehkan. Mulainya itu seperti yang saya katakan, titik pada asalnya ketika kita keluar rumah sampai kita ke musalla. Karena utamanya di situ ada untuk mensyiarkan itu, ya kan, untuk membahagiakan, memeriahkan hari itu. Kan yaumu akil wa syurbin, kata Nabi kan. Nah, tapi juga dengan alasan yang tadi, ya kan, karena kita sudah memasuki 10 Zulhijjah, ya udah. Pokoknya kita sudah termasuk ke 10 Zulhijjah, berarti kita sudah disunnahkan untuk bertakbir. Makanya ada setelah terbenam matahari mulainya di tanggal 9 Zulhijjah, atau sekurang-kurangnya setelah terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, hanya itu saja. Selebih dari itu kita tidak ada lagi diberikan batasan-batasan yang lebih spesifik. Maka yang tepat itu adalah melakukannya, memperbanyaknya tanpa membuat ketentuan-ketentuan yang tidak ditentukan oleh agama. Karena kesalahan itu kan bisa dua tentunya. Seperti yang sering kita ulang-ulang kan. Yaitu mengumumkan yang khusus itu salah. Atau mengkhususkan yang umum juga salah. Ya kan? Agama hanya membatasi kapan mulai, kapan berakhir. Di antara jeda waktu itu enggak dibatasi. Oh, sebelum makan, sesudah makan, mau tidur, sebelum tidur kan gitu kan. Ah, setelah sholat, sebelum sholat, enggak. Jadi yang tepat adalah perbanyak sebanyak-banyak mungkin tanpa mengkhususkan waktu-waktu tertentu yang memang tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau kita khususkan juga, nanti justru malah itu akan bisa menjerat kepada kesalahan dan kekeliruan. Ya kan? Itu mungkin yang bisa saya komentari. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya dari kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kaum muslimin dan muslimat masih dari telepon barangkali ingin bertanya dari 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 444. Kita persilakan. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811 7545 444. Nah, di sini ada pertanyaan dari WA Ustaz. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya baru tinggal di suatu tempat belum cukup setahun. Saya tinggal di suatu tempat belum cukup setahun. Pada menjelang Lebaran Haji saat ini, saya tidak mendapatkan kupon kurban maksudnya ini. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya minta saja sama RT? Apa bersabar saja? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini pertanyaannya menurut yang saya pahami mungkin hanya ini masalah ada trouble dalam teknis atau mekanisme saja barangkali ya. Nah, iya. Kalau jawabannya adalah kalau seandainya saudara-saudari yang bertanya memang butuh daging itu, butuhnya kan ada dua hal, memang lagi butuh daging gitu kan, atau mungkin butuhnya karena pengen memeriahkan hari itu. Kan bisa jadi kan? Kan bisa dua ini. Ada kadang orang enggak? Ya dia enggak butuh daging, dia bisa beli, tapi dia tetap bersemangat juga karena pengen terlibat dan nimbrung. Atau ingin berkontribusi untuk merayakan hari itu ini kan gitu. Ya, oke. Okay. Pokoknya intinya yang bertanya memang butuh. Ya kan, baik butuh karena kebutuhan atau butuhnya karena ingin ikut merayakan kan begitu. Tentu caranya ya disampaikan. Ini kan adalah mekanisme atau teknis atau apa kan. Ya kan hanya masalah teknis saja kan ya. Ya tentu ya dilaporkan kan begitu kan. Nah, dilaporkan tuh ya carilah cara yang paling tepat. Kalau berani ngomong ya omong aja baik-baik, kalau enggak berani malu-malu titip sama kawan tuh begitu kan. Atau sekarang kita sudah diberikan media yang sangat terbuka bebas lah gitu kan ya. Jadi mungkin kalau ngomong langsung mungkin enggak berani, ya mungkin di chat aja pakai WA gitu kan ya. Ada nomor rumah, nomor sekian, kebagian barangkali gitu kan, dicek dan usahakan. Nah, intinya kalau memang ada error woman gitu ya, kesalahan teknis gitu kan, tentu kan hal disampaikan, hanya itu solusinya. Nah, tapi kalau seandainya misalkan tidak berani menyampaikan, tidak ada media untuk menyampaikan, ya bersabar saja. Sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Sabar ke depannya, ya mungkin sering-seringlah nimbrung di kegiatan kemasyarakatan yang memang kita boleh gotong royong misalkan ya kan ya. Agar orang tahu, apalagi kita kan karena bisa jadi seperti yang cerita tadi kan baru-baru saya penduduk baru ya, apa warga baru kan gitu. Nah, di kota apalagi memang bagian yang mempadat kependudukannya itu ya memang tidak mustahil kadang-kadang sering terapa namanya terlewatkan. Apalagi ini maaf, ini kan kita kan tidak bicara personil, tidak sebut nama ya kan, kan tidak bermaksud tendensi lain kan. Misalkan kalau kita misalkan di situ tinggal ngontrak misalkan, kan bisa juga karena aparatur aparat lurah atau RT RW itu kan juga harus mengupdate terus kan siapa aja warga di rumah dia di komplek mereka kan, karena mungkin bukan hitungan tahun, bisa jadi bulan ini penghuninya si bulan, nanti bulan depan udah berganti lagi, betul nggak? Bisa kan gitu. Jadi kita berhusnuzan aja dulu, itu memang trouble dalam teknis itu saja dengan faktor yang menjemuk untuk itu bisa terjadi. Karena berganti warga sering, kita sang datang, apalagi barangkali kita agak masih belum begitu aktif ikut kegiatan kewargaan gitu kan ya. Ya tinggal itu aja, bersabar aja dulu, ya kan? Sambil kita atau misalkan nanti barangkali belum dilaporkan mungkin KTP KK-nya ke RT barangkali kan ya. Nah, kita ngelapor aja Pak, saya warga baru misalkan ya, mungkin lebih ahli lah barangkali si penanya dembab ini, barangkali ini sekedar sering-sering saja gitu. Itu mungkin itu yang bisa dilakukan ya kan. Nah, semoga kedepannya sudah ada perbaikan sehingga tidak ada lagi keluhan atau tidak ada lagi rasa-rasa yang tidak nyaman di hati kita sebagai warga. Itu barangkali wallahu taala alam.
1: Terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan barangkali ikhwat al-Islam ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Satu pertanyaan lagi barangkali kita persilakan untuk nomor 08117530000 atau nomor telepon WA di 08117545 teman-teman. Kita coba angkat dari WA di sini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan Umu Ria di Jalan Buka.
1: Ya, silakan Umu Ria pertanyaannya.
3: Ya, gini Ustaz. Kalau seandainya kita berkorban Ustaz, berapa bagian daging yang boleh kita ambil Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, di kampung kami itu kalau yang berkorban tuh enggak dikasih bagian, itu hukumnya kayak mana Ustaz?
4: Tidak dikasih. Yang berkorban tidak dikasih bagian seperti itu Ibu?
3: Iya.
0: Baik.
3: Syukran Ustaz.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya coba komentari dari bawah ya. Nah, jadi peserta kurban tidak diberi bagian atau tidak diberi kupon ya kan, kupon pembagian daging misalkan. Jadi kalau itu mau terjadi, husnuzan kita ya masih ada kesamaan dengan yang tadi, barangkali mungkin karena kekeliruan barangkali atau karena apa namanya ya keterbatasan dalam manajemen kan pendistribusian daging kurban misalkan ya kan, atau barangkali itu dari si peserta yang nggak mau terima, dia mungkin mau impakannya semua, kebetulan mungkin di rumah daging juga ada terus gitu kan, alhamdulillah bisa beli aja kalau lagi butuh gitu kan, barangkali warga di situ mungkin lebih tepat lebih butuh barangkali kan, bisa-bisa saja, saya nggak tahu nih. Kalau seandainya memang warga si peserta kurban itu yang tidak mau, tentu sebenarnya juga tidak tepat sekali ya kan, juga tidak terpuji gitu, karena kurban ini sekalipun ada ketentuan pendistribusian nanti akan kita sebutkan, tapi agama kan juga suruh kita untuk memakan dari hewan kurban itu. Bahkan Nabi tidak keluar pada Idul Adha kecuali dalam keadaan menahan. Dan yang pertama sekali yang beliau makan di hari itu adalah min udhiyatihi. Ada dari daging hewan kurbannya. Begitulah Nabi saking mengagungkan syiar ini, ingin menampakkan syariat ini gitu. Jadi memakan daging hewan kurban kita itu dianjurkan, disunnahkan, diharuskan gitu, karena itu adalah bagian dari mensyiarkan, mengagungkan syiar itu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi orang yang mengagungkan syiar agama Allah itu bagian dari ketakwaan hati. Kita kurban itu adalah ketakwaan hati. Kita menyantap daging hewan kurban adalah ketakwaan hati. Begitu harusnya. Ya kan? Jadi kalaupun misalkan dia hari-hari makan daging, sekurang-kurangnya cicipilah, untuk sekali makan jadilah. Kan tidak akan ini juga. Daripada tidak sama sekali, nanti terkesannya kita malah tidak mematuhi ketentuan agama, tidak beradab dengan adab yang syar'i, kan itu takutnya nanti kan, ya gitu. Ini itu dia. Kalau memang itu kena kesalahan panitia, tentu panitia harus evaluasi. Kiranya ada keluhan dari warga, bahkan malah para peserta kurban kok enggak dapat gitu kan, ya. Nah, ini evaluasi. Yang ketiga, kemungkinan mungkin ini adalah berangkat dari kekeliruan dalam memahami konteks ini, sehingga terjadilah mindset atau terjadilah pemahaman yang berkepanjangan dari masa ke masa. Kan banyak di masyarakat kita seperti itu kan. Apa yang kita anggap bagian dari ketentuan agama itu enggak tahu kita dari mana sumbernya, tapi memang begitulah. Dari dulunya seperti itu di kampung nih, nah, kan gitu kadang-kadang bahasa kan, ya. Ada gitu kan? Memang sudah begitu dari dulu gitu. Nah, barang kalau itu yang memicu, yang menyebabkan terjadinya apa yang ditanyakan, tentu ini butuh edukasi. Akan depannya nanti pas mau kurban ada kan kajian fikih kurban gitu misalkan, akan diusulkan ke pengurus masjid atau ke KDM masjid gitu kan. Nah, dibikin. Kan gitu harusnya, biar semua ini berjalan sesuai dengan aturan agama misalkan. Itu solusinya. Ya, tapi kalau enggak mau lagi, ya memang susah juga. Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takun rabi'an fatahlak, kata Nabi. Kan? Jadilah engkau alim. Kalau enggak alim, bisa aja di alim. Orang suka belajar, bertanya. Enggak bisa juga, suka mendengar. Kalau enggak mau juga, ya patah, ya binasa, kata Nabi. Jadi alim enggak bisa, belajar enggak mau, diberikan tahu enggak mau juga, enggak mau dengar, ya itu payah. Jadi kalau misalkan ada pengurus masyarakat yang begitu, dia enggak tahu nih, dikasih tahu enggak mau, diberdengar enggak mau dengar, ya memang payah juga kan. Itu sudah disinyali oleh Nabi 15 abad yang silam kan gitu. Itu kerajaan memang susah diperbaiki gitu. Jadi kita berusaha saja lah dulu, mungkin itu terjadi. Kalau terjadi mau itu keyakinan di situ, barangkali ini perlu diedukasi yang baik tentang masalah ini. Nah, ini tentang masalah itu, ya. Kemudian yang kedua tadi, berapa banyak boleh diambil, ya. Nah, ya. Jadi saking bolehnya mengambil, menikmati, agama malah memberikan batasan. Jangan sampai overload gitu kan. Nanti dimakan semua gitu kan. Nah, jadi sebentar. Salah satu targetnya adalah muasa. Muasa itu untuk mencarikan suasana, memberikan kelapangan kepada saudara kita yang barangkali ya mungkin sempit sedikit dalam masalah ekonomi. Ya kita ini kalah, kita berkontribusi. Jadi dibagi. Memang batasan secara tegas, secara sharih, memang saya tidak pernah mengetahuinya. Adapun para ulama mengatakan itu dikontribusi pendistribusinya kepada tiga hal, itu berdasarkan sabda Nabi. Sekalipun itu tidak tegas mengatakan sebegitu pembagiannya. Nabi katakan kulu wadakhiru watasaddaku wa uhdu, kata Nabi. Dan di sana katakan kulu watasaddaku wa uhdu, makanlah, sedekahkanlah, dan hadiahkanlah. Dalam hadis lain dikatakan makanlah wadakhiru, simpan. makanlah dan simpanlah, sedekahkanlah dan hadiahkanlah. Apa bedanya? Pertama, makanlah. Tentu ditujukan kepada peserta kurban itu dulu, ya kan, makan.

0: Pertama tadi apa? Dimakan. Untuk dimakan oleh pelaku, oleh peserta. Wadakhiru. Menunjukkan tidak hanya sekali makan saja boleh, tapi boleh lebih dari itu. Karena katanya ada wadakhiru, simpan. Nah, simpan. Ya kan, boleh disimpan. Kemudian sedekahkan dan hadiahkan. Apa beda sedekah dan hadiah? Apa beda kira-kira? Sedekah dan hadiah. Iya. Kalau sedekah jelas targetnya fakir miskin. Kalau hadiah boleh. Nah, makanya boleh dengan kurban itu siapapun boleh. Mau orang kaya, mau orang ini. Nah, jadi itu ada bab hadiah. Ya kan, sedekah tak apa lah, sedekah orang kaya kan, tidak jadi bab hadiah. Karena ada kantong hadiah istilahnya, ini bahasa kita ya, karena ada persentase untuk dihadiahkan, maka boleh orang kaya, boleh orang miskin, boleh, ya kan, boleh. Bahkan orang di luar Islam pun masih diperbolehkan bab hadiah tadi kan, sedekah ya tidaklah sedekah kita ke beda agama kan, hadiah tadi. Terutama kepada wal mu'allafatu qulubuhum, orang memang sudah sedang dijinak-jinak hatinya, mungkin dia simpati kepada agama walaupun dia belum menyatakan Islam, enggak ada kan, takut kerja atau tetangga gitu, boleh. Maka oleh karena itu saya katakan rincian saya tegas, belum saya tidak mengetahui itu, tidak dari hadis, tidak juga dari penjelasan para ulama sedemikian rupa, tapi mereka mengambil istinbat dari hadis tadi bahwasanya hewan kurban itu boleh dikontribusikan, ada apa namanya? Distribusikan ya ke tiga hal tadi, boleh untuk kita makan, boleh untuk kita sedekahkan, kemudian untuk kita hadiahkan. Nah, berapa persen terserah. Tapi yang untuk dimakan ini yang dibatasi oleh para ulama sebanyak-banyaknya jangan sampai lebih dari sepertiga. Sebanyak-banyaknya kita ambil untuk kita simpan, jangan sampai lebih dari sepertiga, biar ada untuk disedekahkan dan juga untuk dihadiahkan. Ya kan? Karena tadi kita katakan ini bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mempertontonkan kekayaan yang kita miliki, tapi adalah untuk al-muasa bainal fuqara wal masakin, untuk mencairkan suasana dan hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Ya kan, kulu wa at'imu al-qani' wal mu'tar, kata Allah. Makanlah dan beri makanlah al-qani', orang miskin yang tidak suka minta-minta. Dan dan orang yang meminta-minta, wasail ya, orang suka miskin yang minta-minta. Jadi untuk itu gunanya. Inilah barangkali yang bisa saya katakan. Semoga bisa dipahami. Jadi sebanyak-banyaknya peserta kurban itu mengambil daging dari hewan kurbannya, jangan sampai lebih dari sepertiga dari daging yang kita miliki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih ada berapa? Tidak. Satu terakhir kalau ada. Baik. Barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Wa sallallahu wa sallama ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Samsuri Zalawu Fawdan Habibullah Ta'ala, dari materi yang telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat serta jawaban-jawaban telah disampaikan oleh Ustaz, semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya dari pembahasan kitab ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bantayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak diantara kita yang rajin berdoa siang malam, yang mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, pagi dan petang yang mengangkat tangannya dan mengatakan Allahumma, Allahumma. Tapi dia merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan putus asa. Jangan sampai kita meninggalkan doa hanya gara-gara masalah ini. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seorang dari kalian akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama ia tidak terburu-buru. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana maksud terburu-buru ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, ia mengatakan, da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa siang dan malam, berdoa, berdoa, berdoa, namun Allah tidak pernah mengabulkan doaku. Faistahsir an dhalika atau faistahtir inda dhalika wa itrukul doa. Lalu ia putus asa dan ia meninggalkan doa. Ini fatal. Justru ketika kita nyeletuk, aku sudah berdoa terus, aku berdoa terus, aku berdoa terus, dan Allah tidak pernah kabulkan doaku, maka pada saat itulah benar-benar doa Anda tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama kita mengatakan bahwa apabila kita sudah nyeletuk, aku sudah berdoa siang malam, namun Allah tidak pernah mengabulkan, Al-Imam Ibnu Battal menyatakan itu seperti orang yang beribadah lalu dia ungkit-ungkit ibadahnya. Seperti orang yang bersedekah lalu ia ungkit-ungkit sedekahnya. Seperti orang telah memberi dan berinfak lalu dikatakan, kemarin aku kasih 1 juta, lalu 2 bulan yang lalu 3 juta, lalu 3 bulan yang lalu 10 juta. Itu persis seperti orang yang mengatakan, aku berdoa siang dan malam, tapi Allah tidak kabulkan doa-doaku. Dan itu membuat doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terus berdoa. Para ulama kita terdahulu mengatakan, la ana ashaddu khasyatan an uhrama ad-du'a min an uhrama al-ijabah. Aku lebih khawatir aku tidak diberikan taufik untuk berdoa daripada doaku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tetap berdoa. Karena doa adalah ibadah yang sangat luar biasa. Anggap saja doa kita enggak diterima oleh Allah. Mohon maaf. Anggap saja doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukankah doa sendiri itu ibadah yang sangat luar biasa? Maka yang pertama, tetaplah berdoa. Yang kedua, evaluasi diri. Jangan-jangan kita melakukan penghalang-penghalang dikabulkannya doa tersebut. Evaluasi harta kita, evaluasi makanan kita, evaluasi minuman yang kita konsumsi, evaluasi bagaimana respon kita dalam menyambut perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Evaluasi diri, pasti ada yang salah. Yang ketiga, apabila kita sudah mau evaluasi dan kita merasa bahwa semua syarat-syarat doa sudah kita penuhi, semua adab-adab doa sudah kita lakukan, maka bergembiralah. Karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Allah berfirman dalam surat Ghafir, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan Allah bukan munafik. Ketika Allah memberikan janji, maka pasti Allah akan berikan janji tersebut. Namun Allah tidak sesempit pola pikir kita. Karena itulah manusia. Manusia berpikir sangat sempit. Ketika kita meminta keturunan yang ada di pola kita, kita melihat bayi mungil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada saat kita meminta mobil, maka kita berharap mobil itu ada di garasi kita. Sedangkan Allah Al-Alim Al-Khabir yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, bisa jadi yang kita minta itu bukan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu Allah tidak berikan permintaan kita, namun Allah ganti dengan yang lain. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ma min muslimin yad'u Allah bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang tidak ada unsur doa, yang tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim, tidak ada unsur kezaliman. Artinya doanya baik, maka pasti Allah akan kabulkan, namun dengan satu dari tiga cara. Saudaraku, satu dari tiga cara. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'wata. Kemungkinan yang pertama, Allah kabulkan dengan memberikan apa yang kita inginkan. Kita minta rumah, Allah kasih rumah. Kita minta mobil, Allah kasih mobil. Kita minta keturunan, Allah kasih anak kepada kita. Itu opsi yang pertama. Kok mungkin yang kedua? Wa imma an yadkhirahu fil akhirah. Kemungkinan yang kedua, Allah tidak berikan yang kita minta, namun Allah simpan di akhirat. Kita minta rumah, Allah tidak kasih kita rumah. Sampai meninggal kita masih ngontrak. Namun Allah bangunkan istana di surga. Allahu Akbar. Itulah lucunya manusia. Ketika Allah ganti di surga dengan istana yang begitu sempurna, lalu dengan bodohnya kita protes kepada Allah. Aku minta berhari-hari, bertahun-tahun, tapi Allah gak kasih aku rumah. Anda tidak tahu bahwa Anda sudah memiliki istana di surga. Dan ketika Anda nyelutuk demikian, istana itu dihancurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang dari kalian dikabulkan selama dia tidak terburu-buru. Apa itu terburu-buru? Dia ungkit, aku berdoa siang dan malam namun tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Padahal tanpa dia sadari, dia sudah memiliki istana di sorga. Dia sudah punya fasilitas di sorga. Oleh karena itu, tahan lisan kita. Jangan sok tahu di hadapan Allah. Mungkin Allah tidak kabulkan, tapi Allah ganti di akhirat. Kita meminta keturunan, kita minta anak yang soleh, Allah tidak kasih kita anak, tapi Allah berikan kita keturunan di surga nanti. Jangan komplain dengan kebodohan kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su' mithlah. Atau yang ketiga, Allah tidak berikan apa yang kita inginkan, namun Allah palingkan kita dari musibah, bencana yang seharusnya menimpa kita. Kita meminta mobil kepada Allah. Mobil itu seharga 500 juta. Allah gak kasih. Tapi Allah jaga diri kita dari penyakit kanker yang seharusnya menimpa kita, yang kalau kita mengambil paket kemo dan seluruh pengobatan, maka itu akan menghabiskan 500 juta dana kita. Tapi karena kemudahan kita, kita komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta rumah, Allah enggak kasih kita rumah. Tapi Allah palingkan kita dari sebuah kecelakaan maut yang apabila kita terkena kecelakaan tersebut, kita membutuhkan biaya pengobatan bermiliar-miliar rupiah. Tapi lagi-lagi itulah manusia, karena kebodohan kita, kita protes kepada Allah dan kita katakan aku sudah berdoa siang dan malam tapi tidak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga cara Allah kabulkan. Yang pertama, Allah berikan apa yang kita inginkan. Yang kedua, Allah tidak berikan tapi Allah akan ganti di akhirat. Allah simpan untuk akhirat kita. Kan akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagi Anda daripada dunia. Dan yang ketiga, Allah tidak berikan tapi Allah palingkan kita dari musibah yang senilai dari apa yang kita minta. Begitu para sahabat mendengar penjelasan Nabi SAW, mereka langsung bergairah. Mereka katakan idzan nukthir, kalau begitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Apa kata Nabi kita SAW? Allahu akthar, Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa Anda. Aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غير

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Ada tamu Allah hadirin. Laki-laki ini waktu haji dia usia 47 tahun. Dia orang Bosnia. Dia berangkat dari Bosnia bulan Desember 2011 dengan menggendong tas ransel seberat 20 kilo. Melewati 7 negara. Melintasi Bosnia, Serbia, Bulgaria. Lalu ketika di Bulgaria 35 derajat Celsius minus, nggak ada hot chocolate, hot tea. Lalu ketika mau melintasi jembatan Bosporusnya Turki yang sangat terkenal itu, yang memisahkan antara Asia dan Eropa, nunggu visanya beberapa minggu, kata dia. Suria, beliau lewat Aleppo dan Damaskus. Aku tidak tahu kan Aleppo kayak apa, sudah perang pada saat itu. Dia lewatin tuh Aleppo. Yordania. Saat di Yordania, dia menghadapi cuaca ekstrim 44 derajat Celcius. Aku pengen Jakarta tuh udah 38, setengah mati kita. Begitu sampai di Mekah tahun 2012, setelah melewati kurang lebih 5.700 km selama 314 hari jalan kaki. Kira-kira gempor apa enggak? Kata beliau, setiba di Mekah, saya tidak merasakan capek sama sekali, karena itu hari terbaik dalam hidup saya. Makanya Allah menceritakan orang-orang yang beriman, ya tuka rijalan, maka orang-orang yang beriman akan berangkat ke sana dan gak peduli apa alat transportasinya. Ada yang berangkat dengan jalan kaki, kata Allah. Ini bukan hiperbola, ini bukan drama, ini real. Lalu apa effort kita, teman-teman sekalian? Coba direnungkan. Itu uang yang kita pakai buat jajan sana, jajan sini. Kalau ditabung, mungkin kita udah berangkat dari tahun lalu. Tapi mana sekali prioritas? Mana perjuangan? Bisa jadi kita nih gak berkah, mentok sana, mentok sini, karena lupa sama Allah Jalla wa'ala. Ini kan rukun Islam kelima, hadirin. Dilupain, Allah gak kasih keberkahan buat hidup kita.

Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."

prasangka. Dalam Al-Quran Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tubuh kita ini, jasad kita ini, seindah apapun juga, dia akan binasa. Kemudian akan ditanam di dalam tanah ini. Dia akan hancur menjadi tulang belulang. Apapun keindahan yang ada pada seorang ketika hidupnya, tatkala dia meninggal, wafat, mungkin ukuran 5 hari, 7 hari, 10 hari, perutnya akan hancur, binasa, pecah. Kemudian apapun yang dalam tubuhnya akan segera hancur, binasa. Itulah yang namanya tubuh, fisik. Tapi roh akan naik ke atas. Roh orang-orang beriman akan naik ke langit. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala meninggal Uthman bin Maz'un, ketika dia melepas ruhnya ke atas, matanya terbuka. Maka Rasulullah menutupkan mata Uthman bin Maz'un. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubidat tabi'aha al-basar." Sungguh ruh seseorang apabila dicabut, maka pandangan mata akan melihatnya. Karena itulah kita melihat orang-orang yang wafat, terkadang matanya terbuka, dia melihat ruhnya ke atas. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap jasad inilah segala-galanya. Padahal wallahi tidak. Jasad ini akan hancur binasa berkalang tanah. Tapi ruh dia akan berkekalan. Dia akan naik ke atas. Bagi ruh orang-orang beriman, Allah akan angkat sampai ke atas langit ketujuh. Oleh karena itu, salah besar ketika orang begitu pedulinya dengan jasadnya, tapi dia lupakan ruhnya. Biarlah ruh Anda ini, biarlah jasad Anda ini, biarlah diri Anda tidak dikenal oleh penduduk bumi, selama Anda dikenal oleh yang di langit, Allah Azza wa Jalla. Ada kisah yang sangat baik sebagai renungan setiap orang.

bahwasanya penampilan ini bukanlah segala-galanya. Tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang bersarang dalam hati kita. Apa yang bersarang dalam diri kita. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala senantiasa mencari sosok manusia dari negeri Yaman yang bernama Uwais. Bahkan disebutkan 10 tahun Umar pencarian untuk mencari Uwais. Setiap datang utusan-utusan dari negeri Yaman sebagai bantuan bala tentara, senantiasa Umar bin Khattab mencari hal fikum Uwais, apakah diantarkan Uwais. Sehingga tepat masanya suatu ketika disebutkan manusia ada Uwais. Allahu Akbar. Maka Uwais dipanggil oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Uwais pun datang. Ketika itu bertanya, "Hal anta Uwais? Apakah engkau Uwais?" Dan riwayat ini tersebut dalam Sahih Muslim, dia mengatakan, "Saya Uwais." "Apakah Anda Uwais bin Amir?" "Iya, saya Uwais bin Amir." "Dari Murad?" "Iya." "Dari Qaran?" "Iya." Maka berkata Umar, "Wahai Uwais, istaghfirli. Mintakanlah kepada Allah ampunan untuk saya." Allahu Akbar. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, Anda lebih layak untuk mendoakan saya. Siapa saya?" Kata Umar, "Tidak wallahi. Sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada saya, 'Sayatikum amdadun min ahli Yaman.' Akan datang kepada kalian bantuan dari negeri Yaman. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang begitu berbakti kepada ibunya. Dan sungguh pemuda tersebut bernama Uwais bin Amir. Dari Murad, dari Qaran. Bukankah engkau orangnya?" "Iya wahai Amirul Mukminin." "Bukankah engkau dahulu kala tubuhmu ini semuanya terkena penyakit sopa?" Yakni penyakit yang membuat seluruh tubuh ini berwarna putih berbeda. Kata dia, "Iya Amirul Mukminin." "Bukankah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan seluruh penyakit sopa yang terdapat dalam dirimu?" Dia katakan, "Iya Amirul Mukminin." "Kecuali satu dirham?" Dia katakan, "Benar wahai Amirul Mukminin." "Bukankah engkau orang yang berbakti kepada ibumu?" "Benar wahai Amirul Mukminin." "Mintakanlah kepada Allah agar Allah mengampuni saya." Allahu Akbar. Seketika Uwais meminta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan untuk Umar. Kemudian berkata Umar, "Wahai Uwais, sudahkah kiranya jika aku tuliskan surat kepada gubernurku di Kufah agar dia memberikan kepadamu keistimewaan?" Subhanallah. Apa kata Uwais? "Wahai Amirul Mukminin, la an akuna fi ghabra'in nas ahabbu ilayya." "Sungguh apabila aku ada di tengah-tengah manusia, tidak dikenal manusia, tidak diketahui manusia, lebih kucintai daripada aku dikenal manusia." Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita, Uwais bukan orang yang cinta dengan ketenaran. Uwais bukan orang yang cinta popularitas. Uwais tidak ingin dikenal di bumi. Uwais bukanlah orang yang sosoknya gagah, tampan, puan. Tidak wallahi. Tapi ruhnya naik ke atas. Ruhnya begitu mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik tabi'i adalah Uwais. Subhanallah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala pernah menanyakan kepada penduduk Yaman, "Hal fikum, apakah di tengah-tengah kalian ada seseorang yang mengetahui Uwais?" Maka dicarilah ketika itu. Ada seseorang dari tengah-tengah manusia, dari penduduk Yaman yang mengetahui Uwais. Maka dia pun datang di hadapan Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala wa ardah. Maka bertanya Umar, "Apakah engkau mengenal Uwais?" Dia katakan, "Wahai Amir bin, benar saya mengenal Uwais. Uwais bin Amir al-Qarni. Bagaimana kau dapati dirinya?" Dia katakan, "Wahai Amir mu'minin, Uwais di tengah-tengah kami adalah orang yang qalilul mata'. Dia bukan orang kaya. Dia adalah orang yang begitu sedikitnya perbendaharaan rumahnya. Enggak ada apa-apa di rumahnya. Rathul mata', enggak ada apa-apa. Dan dia orang yang tidak dikenal Uwais." Subhanallah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Uwais adalah orang yang dilecehkan di negerinya. Anak-anak mencemoohnya, orang-orang mencemoohnya. Orang-orang melecehkan dan menghinakan dirinya. Berkata Umar, "Sungguh Rasulullah mengatakan akan datang dari tengah-tengah negeri Yaman seorang laki-laki bernama Uwais dari Murad, dari Qaran,
sungguh andai kata dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan sumpahnya. Mintalah kepadanya ampunan. Mintalah kepadanya agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dirimu. Allahu Akbar. Seketika orang ini begitu kagumnya dengan Uwais. Segera dia pulang ke negeri Yaman. Setiba di negeri Yaman, dia datangi Uwais dan dia katakan, "Wahai Uwais, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya." Maka berkata Uwais, "Subhanallah, anta hadithu ahdin bisafarin salih. Bukankah engkau baru pulang dari haji? Tentunya engkau membawa segala macam bentuk kebaikan. Engkau yang lebih layak meminta kepada Allah ampunan untuk saya." Dia katakan, "Tidak. Wahai Uwais, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni saya." Maka Uwais berkata, "Hal laqita Umar? Apakah engkau pernah berjumpa dengan Umar?" Dia katakan, "Ya. Umar yang mengatakan kepada saya agar meminta dirimu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saya." Apa yang terjadi? Setelah Uwais Al-Qarni diketahui di tengah-tengah masyarakat memiliki begitu besarnya kedudukannya di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala, seketika esok harinya Uwais bongkar-bongkar yakni rumahnya. Dia bawa perkakas rumah tangganya yang begitu sederhananya dan dia tinggalkan negeri tersebut, pergi ke negeri di mana orang-orang tidak mengetahuinya. Sungguh Uwais adalah mutiara. Dia tidak ingin dikenal, dia tidak ingin tenar, tapi Allah kenalkan dia kepada kita. Subhanallah, betapa banyak orang-orang dalam hidup ini mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari segala macam cara agar dia dikenal manusia. Dan sungguh berapa banyak orang-orang yang dikenal di bumi tidak dikenal di langit. Allahu Akbar. Dan berapa banyak orang-orang tidak dikenal di bumi, dikenal di langit. Bahkan Allah kenalkan kepada kita Uwais sebagai pelajaran kepada kita semua bahwasanya tubuh kita ini bukanlah segalanya. Pangkat dan jabatan bukanlah segalanya. Tapi roh, iman yang tempat bersarang padanya, iman, ruh, itulah segala-galanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Inna Allah la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula melihat kepada bentuk rupa kalian. "Walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rawi Muslim, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Hati, bagian dalam tubuh kita ini, itulah inti daripada segalanya. Ruh kita ini, intilah segalanya. Inti daripada segalanya. Oleh karena itu, berusahalah kita memperbaiki hati kita. Berusaha memperbaiki ruh kita dengan santapan ilmu, dengan santapan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenal kita di langit, sekalipun orang-orang di bumi tidak ada yang mengenali kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dari bilancang kuning udara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qala: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi, ataituhu harwala." Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, "Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari." Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu 'amala asy-syaitan." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Yattabi'ul mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Namin muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan

0: ada pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya. Berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia, Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat. Di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa dan terus berdoa, kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita, namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
1: Zakat ini wajib dikeluarkan, haram dimakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan wa ma mana'uz zakah illa budi'ul qatar. Tidaklah manusia enggan untuk membayar zakat melainkan mereka akan dihalangi untuk mendapatkan hujan. Kemudian Nabi mengatakan laulal baha'imu ma umtiru. Kalaulah bukan keberadaan hewan-hewan di permukaan bumi, mereka tidak akan mendapatkan air hujan. Subhanallah. Kaum yang tidak membayar zakat, mereka tidak pantas mendapatkan air dari Allah.
1: Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, maka saat itu dia terancam dengan ancaman yang sangat pedih. Di antaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.

kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, tapi orang tersebut enggan untuk menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah, enggan untuk menzakatinya, cuma sekedar menimbun dan menimbun saja, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Apa siksaan tersebut?

0: Bentuk siksaannya adalah emas dan perak yang mereka timbun tersebut akan dibakar sampai meleleh di neraka jahanam. Setelah dilelehkan buat apa? Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan disetrikakan ke dahi mereka, mukanya disiram dengan lelehan tersebut. Cukup mukanya? Tidak. Wajunubuhum, dan juga perut mereka. Tidak cukup mukanya, perutnya sekalian. Cukup sampai di situ belum. Wadhuhuruhum, dan punggung mereka. Disetrika dengan emas yang mendidih, perak yang mendidih di mukanya, di perutnya, di punggungnya. Sudah merasa kesakitan seperti itu, Allah berfirman, "Hadza ma kanastum li anfusikum." Inilah yang dulu kalian timbun untuk diri kalian sendiri, "fadzuqu ma kuntum taqnizun." Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian timbun.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun." Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, "Sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi." Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, "Berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj al-sunnah wal jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: wa ahsanu ta'wila.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
2: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubus syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية FM. معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang cukup terkenal yang lafadznya kama tadinu tudan. Artinya, sebagaimana yang kamu berbuat, demikianlah kamu akan dibalas. Menurut Al-Imam As-Sakhawi dan juga Al-Ajluni, As-Sakhawi menyebutkannya dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah dengan Al-Ajluni menyebutkannya dalam kitab Kashful Khafa. Menurut mereka berdua, hadis ini cukup populer dan diriwayatkan dari sejumlah jalur. Di antaranya masuk kategori hadis maudhu' atau sanadnya tergolong maudhu' alias palsu. Ada juga yang sangat lemah dan ada juga di antara mereka yang meriwayatkan hadis ini yang menisbatkannya bukan kepada Nabi namun kepada Israiliyat alias kepada Taurat dan Injil. Yang paling ringan kedhaifannya dari jalur-jalur hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani dalam kitabnya Al-Musannaf dari jalur atau dari gurunya yang bernama Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid dan Ma'mar bin Rashid meriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani dan Ayyub As-Sikhtiyani meriwayatkan dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi yang notabene adalah salah seorang tabi'in. Kemudian Abdullah bin Zaid menisbatkannya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang cukup panjang, di antaranya adalah tersisipkan kata-kata kama tadinu tudan, sebagaimana yang kau perbuat demikianlah engkau akan dibalas. Nah, ketika kita perhatikan, memang sepintas para perawi hadis ini semuanya adalah imam-imam yang thiqat. Mulai dari Abdul Razak, Ma'mar, Ayyub As-Sikhtiyani, dan Abu Qilabah sendiri. Hanya saja hadis ini memiliki cacat tersembunyi yang dijelaskan oleh Al-Ghumari dalam kitabnya Al-Mudawi. Cacatnya adalah karena hadis ini diriwayatkan oleh tiga orang murid dari Imam Abdul Razak As-San'ani. Yang pertama adalah Ishaq Ad-Dabari yang meriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq dengan sanad yang tadi telah saya sebutkan, yakni sebagai hadis yang marfu' dinisbatkan kepada Nabi, akan tetapi tidak menyebutkan siapa perantara antara Abu Qilabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Qilabah tergolong tabi'in, bukan sahabat Nabi, dan tidak mungkin dia mendengar langsung dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis ini tergolong marfu namun mursal, alias ada perawi yang tidak disebutkan dan kita enggak tahu siapa dia. Murid kedua yang juga meriwayatkan hadis ini dari Abdul Razzaq adalah Ahmad bin Mansur. Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi ini salah seorang perawi yang thiqah. Hadisnya disebutkan oleh Al-Baihaqi ya, dalam kitab Az-Zuhud, dan juga Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab lainnya, kitab Al-Asma Was-Sifat. Dari sanadnya sampai kepada Ahmad bin Mansur yang meriwayatkan dari Abdul Razak ya. Hanya saja Abdul Razak di sini meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dan Abu Qilabah menisbatkannya kepada Abu Darda dan berhenti sampai ke sahabat Abu Darda. Tidak menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau adalah salah seorang muridnya Abdul Razak As-San'ani. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam kitab Az-Zuhud ya, karya beliau. Juga sampai kepada Abu Darda ya radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulannya, hadis ini diriwayatkan sebagai ucapan Rasulullah namun sanadnya mursal. Dan diriwayatkan pula sebagai ucapannya Abu Darda, bukan sebagai ucapan Rasulullah, dengan sanad yang munqati. Kenapa munqati alias terputus? Karena Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, dinyatakan oleh para ulama tidak pernah mendengar langsung dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Sehingga bisa disimpulkan hadis ini bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun kita ingin menerima matannya atau redaksinya, maka tidak berarti bahwa matan yang benar itu boleh kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam syariat Islam, dalam Al-Quran maupun Sunnah, kita mendapatkan banyak dalil yang membenarkan bahwa seseorang itu akan dibalas sebagaimana amal perbuatannya. Salah satunya adalah firman Allah di surah An-Nisa ayat 123. Qala Allah Ta'ala, "May ya'mal su'an yujza bih." Barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka dia akan dibalas dengan keburukan. Demikian pula di surah Ar-Rahman ayat yang ke-60, Allah berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan?" Bukankah pahala dari perbuatan baik adalah kebaikan pula? Demikian pula di surah Al-Isra ayat yang ke-7. Allah berfirman di situ, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Bila kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan bila kalian berbuat buruk, maka kalian juga berbuat buruk untuk diri kalian sendiri. Ayat-ayat ini secara umum menetapkan bahwa seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Demikian pula kalau kita perhatikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa meringankan suatu bencana, musibah besar yang menimpa seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan untuk hamba ini salah satu dari musibah besar yang akan dialaminya di hari kiamat. "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa memberi kemudahan, kelonggaran kepada orang yang sedang terlilit hutang, yang masih belum mampu melunasi hutang, yang sudah jatuh tempo, diberi kelonggaran berupa ditangguhkan waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkannya di dunia dan di akhirat. "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Siapa yang membunuh dirinya dengan besi tajam, maka kelak dia di neraka akan senantiasa menusuk-nusuk perutnya dengan besi tajam tersebut selama-lamanya. "Waman syariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Dan barang siapa meminum racun sehingga dia mati, maka dia akan senantiasa meminum, menenggak racun tersebut di neraka selama-lamanya. "Waman taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataraddahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Dan barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung sehingga dia mati, maka dia akan senantiasa menjatuhkan dirinya ke neraka jahannam selama-lamanya. Ini semua menunjukkan bahwa perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan yang sejenis, dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula yang sejenis. Hanya saja kita tidak boleh menisbatkan ungkapan kama tadi mutudan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

مستكبرين به سامرا تهجرون.

بل قالوا مثل ما قال الأولون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.

فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM.
2: Lidzakirina wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalkum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimus salihat. Hamdan kathiran taibam mubarakan fih. Kama yuhib rabbuna wa yirda. Asyadu la ilaha illallah wa adu la syarika lahu. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'anta wa ala alihi wa ashabihi. Radiyallahu jami'an wa man tabihum bi ihsan ilaih bilkamah. Ayol ikhwal muslimin wal muslimiat. Pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun anda berada, dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi kami. Dan kaum muslim pemirsa yang menonton siaran ini melalui beberapa media sosial Radio Hidayah 103.4 FM, kita kembali bersua dalam kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini untuk kita Al-Ghayah At-Taqrib atau Matan Abu Syuja, kita istirahat dulu. Kita akan membahas kajian tematik sesuai yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, yaitu hari Arafah. 9 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan, kaum muslimin muslimah, hari ini tanggal 26 Mei 2026. Kita akan dengarkan tentang keutamaan hari Arafah. Selamat menunaikan ibadah puasa sunnah Arafah bagi kaum muslim muslimah yang lainnya. Kita dengarkan kemuliaan hari Arafah. Namun sebelum itu kita sapa dulu dengan hangat sebagai pembuka kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifahaluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah, bikhair, hayakumullah, wabarakallahu fiik.
1: Nah, mafika barakallah ya Ustazana, wabarakallahu fiikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, langsung saya kita dengarkan kajian tematik dengan judul Keutamaan Hari Arafah. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ زِدْنَا عِلْمًا وَارْزُقْنَا فَهْمًا اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا بِمَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ فَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas dan mengulang kembali tentang keutamaan hari Arafah, yaitu yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, bertepatan dengan tahun ini, ya, jatuh pada tanggal 26 Mei 2026 di hari Selasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan kepada makhluk-makhluknya. Ini merupakan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dan juga Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu makhluk berbanding makhluk yang lainnya. Dan di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala utamakan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada waktu-waktu tertentu. Ini merupakan kekuasaan daripada kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah adanya hari Arafah, ya, yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini merupakan hari-hari yang mulia, hari-hari yang paling utama di dalam Islam, karena di hari ini kaum muslimin dan muslimat yang menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, hujjat Baitillahil Haram, itu sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Satu di antara empat rukun haji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis sahih, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, tentu keutamaan hari Arafah ini bukan hanya didapatkan oleh para jamaah haji saja yang sedang melaksanakan manasik haji, tetapi bagi kaum muslimin dan muslimat yang tidak melaksanakan ibadah haji seperti kita, juga akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya yang sangat besar dan sangat agung di dalam agama ini. Di antara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan di hari Arafah ini, ada dalil yang bersifat umum dan juga ada dalil yang bersifat khusus. Di antara dalil yang bersifat umum adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menerangkan kemuliaan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam al-ashar." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi amal soleh apa saja yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah amalan saleh yang paling mulia, bahkan dia lebih mulia berbanding jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menerangkan, illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika syai', kecuali seorang laki-laki dia berangkat jihad mengorbankan jiwa dan juga hartanya, dan dia tidak kembali dengan apapun daripada itu. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari, juga ada dalam Sunan Tirmidzi. Nah, ini hadis para pemirsa dan pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Termasuk di antaranya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Jadi hari Arafah ini, tanggal 9 Dzulhijjah ini, termasuk di antara hari yang mana ketika hari itu amal soleh dilakukan oleh seorang hamba, maka amal soleh itulah amal soleh yang paling mulia. Bahkan dia bisa mengalahkan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di antaranya adalah amal soleh yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, ketika para jamaah haji wukuf di padang Arafah. Ya, ini dalil secara umum yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan di hari Arafah ini, yang mana amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba apa saja, apakah yang bersifat qauliyah, perkataan ataupun fi'liyah ataupun perbuatan, ataupun yang menggabungkan keduanya, amalan yang qauliyah dan juga fi'liyah, maka itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Raja Al-Hammali rahimahullah, ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Idza kana ahabu ila Allah," jika amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal soleh tersebut adalah amal soleh yang paling mulia dan paling banyak pahalanya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan secara khusus ya di hari Arafah ini, hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam dan memberikan kesempurnaan nikmat di dalamnya. Ya. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah kusempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-nikmat-Ku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Nah, ini ayat di surah Al-Maidah ayat ketiga ini, menurut sebagian para ulama, ini adalah ayat yang paling terakhir turun daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, berkenaan dengan ayat ini, disebutkan di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, anna rajulan min al-yahud, bahwasanya ada seorang laki-laki daripada Yahudi mengatakan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin," wahai Amirul Mukminin, "ayatun fi kitabikum taqra'unaha," sebuah ayat di dalam kitab kalian, kata Yahudi ini, yang kalian senantiasa membacanya. "Law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhazna dhalikal yawm 'aidan." Dia mengatakan, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, maka pasti kami akan menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya. "Lattakhazna dhalikal yawm 'aidan." Qala, maka Umar mengatakan, "Ayya ayah, ayat apakah itu?" Maka Yahudi ini mengatakan, "Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Maka Umar serta merta mengatakan kepada laki-laki tersebut, Yahudi itu, "Qad 'arafna dhalikal yawm." Sungguh kami mengetahui hari itu. Hari turunnya ayat tersebut. "Wal makana alladhi nazalat fi," dan juga kami mengetahui tempat di mana ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa huwa qa'imun bi Arafah," ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri wukuf di Arafah, "yaumal jum'ah," dan itu pada hari Jumat. Di sini para pemirsa pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi saja itu mengetahui keutamaan daripada hari ini. Yang mana mereka kalau seandainya ya ayat ini turun kepada mereka, pasti mereka akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Hari apakah itu? Dia adalah hari yang kita berada padanya, yaitu hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga Umar menyangkal kepada laki-laki tersebut, kami mengetahui hari itu. Bahkan kami juga mengetahui tempat turunnya ayat itu kepada Nabi SAW. Nah, ini merupakan sebuah nikmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyempurnakan agama ini. Dan kesempurnaan agama ini itu ada pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Sehingga sempurna adalah sesuatu tidak perlu kepada penambahan, sesuatu tidak perlu kepada pengurangan. Sudah sempurna. Ya, syariat-syariatnya yang isinya adalah perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan. Kemudian juga wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan untukmu nikmatku dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Nah, ini ayat turun pada hari Arafah. Ya, ini menunjukkan akan keutamaan daripada hari Arafah ini. Di dalam tafsir At-Tabari, di situ beliau mengatakan rahimahullah, maksudnya adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada orang-orang beriman tentang kewajiban, batasan, perintah dan larangan serta perkara halal dan haram. Allah juga memberi petunjuk yang tetap. Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kebutuhan kalian terhadap agama Islam ini. Jadi semua syariat Islam yang isinya adalah kewajiban-kewajiban, batasan-batasan, perintah-perintah, larang-larangan, semuanya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pada hari Arafah ini. Ya. Oleh karenanya di hari ini hendaklah kita mengingat bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Nah, ini agar kita lebih bersemangat untuk menjaga syariat agama ini. Dan tidak ada sedikit kekurangan padanya. Dan juga kita harus waspada terhadap perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam masalah agama ini. Perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya daripada Nabi SAW. Ya, karena kita beragama, kita beribadah sesuai dengan tuntunan daripada Nabi SAW. Dan itu sudah sempurna. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi kepada penambahan-penambahan, ya, perkara-perkara baru dalam masalah agama yang tidak ada contohnya daripada Nabi SAW. Karena prinsipnya sesuatu yang telah sempurna, itu tidak perlu kepada penambahan-penambahan dan juga tidak perlu kepada pengurangan-pengurangan. Ya, makanya di banyak hadis Nabi SAW menerangkan ketika beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah kalian perkara-perkara yang baru dalam masalah agama ini. Nabi SAW juga mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaraddun, barang siapa yang berbuat satu perkara yang baru dalam urusan agama ini maka yang tidak ada asalnya, maka Nabi SAW mengatakan fawaraddun, maka perkara tersebut ditolak. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi keutamaan yang pertama secara khususnya adalah hari ini adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam dan menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut untuk mensyukurinya dan kita juga harus waspada terhadap perkara-perkara yang baru dalam masalah agama ini. Baik kaum muslim dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, hari Arafah adalah hari yang paling banyak pembebasan daripada api neraka. Ini perkara bebas daripada api neraka adalah sesuatu yang sangat penting dan urgent bagi manusia. Karena inilah keselamatan yang paling hakiki ketika seseorang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Nah, kalau dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, maka tempatnya pasti surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari orang-orang banyak dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka adalah di hari Arafah ini. Dan dalam sebuah hadis daripada Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar." Tidak ada hari ya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hamba dari neraka selain daripada hari Arafah. Ya, min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat. Summa yubahi bihimul malaika, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggakan mereka, ya, hamba-hambanya yang wukuf di Arafah kepada para malaikat. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh orang-orang ini, ya. Nah, hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka adalah di hari Arafah, ya. Dan kita mengetahui kita manusia itu butuh kepada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Setiap hari kita melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang malangnya dosa-dosa yang kita lakukan itu fasilitasnya kita gunakan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita yang seharusnya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah kita lakukan untuk perbuatan-perbuatan dosa. Ini sesuatu yang sangat-sangat durhaka. Tapi itulah manusia. Dan kita butuh pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pembebasan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Ya. Nah, hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yaitu pada hari Arafah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan, ya, membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Ya, karena kita ketahui di dalam surah Al-Baqarah di juz yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu kepada malaikat. Ya, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Maka malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Apakah engkau ya Allah hanya akan menciptakan manusia-manusia yang senantiasa melakukan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi dan mereka juga menumpahkan darah. Sedangkan kami, kata malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Kami senantiasa bertasbih kepadamu, kami senantiasa memujamu, dan kami senantiasa mensucikanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ketika hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ternyata di antara manusia-manusia ini yang dikhawatirkan oleh para malaikat ada orang-orang yang inginkan kebaikan. Ada orang-orang yang ingin dibebaskan daripada api neraka. Mereka bukan hanya melakukan kerusakan-kerusakan, menumpahkan darah, tapi mereka juga datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Ya, dan ini merupakan sebuah keutamaan yang luar biasa. Ya, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak manusia daripada api neraka. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada para malaikat pada sore hari Arafah dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Unduru ila ibadi atuni thu'san ghubara." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Lihatlah hamba-hamba-Ku. Mereka datang kepada-Ku dalam keadaan kusut dan berdebu." Ya, karena memang ketika wukuf di Arafah, jamaah haji memakai pakaian ihram setelah di hari tarwiyah, di hari tanggal 8 sebelumnya, mereka sudah memakainya. Jadi ketika mereka wukuf di Arafah, itu mereka datang dalam keadaan yang kusut, ya, tidak lagi memperhatikan penampilannya, dalam keadaan berdebu, ya, karena di situ ada larangan-larangan bagi orang yang sudah berihram. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membanggakan, "Hamba-hambaku ini datang kepadaku meminta permohonan ampunan kepadaku, datang dalam keadaan tidak lagi memperhatikan penampilan mereka, datang dalam keadaan kusut masai, datang dalam keadaan berdebu. Yang mereka inginkan adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala." Sehingga di hadis yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yubahi bihimul malaika," kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Ini hadis dalam sahih Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dalam Musnad Al-Bazzar disahihkan atau dihasankan oleh Syablani rahimahullah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yahbitu ila sama'id dunya summa yubahi bihimul malaika." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan membanggakan mereka kepada para malaikat seraya berkata, "Haula'i ibadi ja'uni thu'san suf'an yarjuna rahmati wa maghfirati." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ini adalah hamba-hamba-Ku yang datang kepada-Ku dalam keadaan lusuh dan berdebu. Yarjuna rahmati wa maghfirati. Mereka mengharapkan rahmat dan pengampunan-Ku. Falau kanat dhunubuhum ka'adadir ramal, sekalipun dosa-dosa mereka sebanyak butiran-butiran pasir di lautan. Wa ka'adadil qatar, ataupun sebanyak tetesan-tetesan hujan. Wa kazabadil bahar, ataupun sebanyak buih-buih di lautan." Maka Allah mengatakan, kalaupun seandainya dosa mereka sebanyak itu, sebanyak pasir di lautan, sebanyak tetesan-tetesan daripada air hujan, sebanyak buih-buih yang ada di laut, "La ghafartuha," Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengampunkan dosa-dosa mereka. "Afidu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lahu." Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Pergilah wahai hamba-hamba-Ku, afidu ibadi, dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian, maghfuran lakum wa liman syafa'tum lahu, dan juga orang-orang yang kalian beri syafaat kepada mereka." Ini keutamaan yang sangat luar biasa ketika di hari ini Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka karena mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lusuh, kusut masai, berdebu. Yang mereka harapkan adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momen itu yang Allah Subhanahu wa taala banggakan kepada para malaikat, ternyata di antara para manusia juga ada orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa meninggalkan larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Itu momennya di hari Arafah ini. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan di hari Arafah ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa bagi orang-orang yang berdoa di hari itu. Ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Afdalud du'ai du'au yaumi Arafah. Doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Dan sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebutkan sebelumku adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. La syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Miliknya lah segala kerajaan. Milik Allah subhanahu wa ta'ala segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa di atas segala sesuatu. Nah, doa yang paling mulia adalah doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di hari Arafah ini. Ya, di hari ini. Dan ulama membahas tentang apakah memang keutamaan berdoa di hari Arafah ini hanya khusus kepada jemaah haji saja yang wukuf di Arafah, atau memang untuk keseluruhan kaum muslimin yang pergi haji dan juga yang tidak pergi haji seperti kita. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, ya, seperti disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid dan fatwanya, beliau mengatakan, mustajabnya doa, ya, diijabakannya doa di hari Arafah ini adalah bersifat umum. Artinya bagi yang berhaji maupun yang tidak berhaji, ya, mereka mendapatkan keutamaan untuk berdoa. Yang mana doa di hari Arafah ini adalah doa yang paling terbaik. Terbaik itu maksudnya adalah doa yang paling mungkin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan ini para pemirsa bukan hanya untuk jemaah haji saja yang wukuf di Arafah. Bahkan umum, kata beliau, untuk keseluruhan kaum muslimin yang pergi haji ataupun yang tidak pergi haji. Sedangkan saudara kita yang pergi haji yang wukuf di Arafah, yang sekarang wukuf, ya, berarti dia menggabungkan dua kebaikan, dua keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan waktu berdoa, karena ini adalah doa yang paling mulia di 9 Zulhijjah hari Arafah, dan mereka juga menggabungkan keutamaan tempat di padang Arafah. Jadi tentang keutamaan berdoa semuanya dapat. Tetapi saudara-saudara kita yang pergi haji ini, mereka mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu ketika mereka berdoa di tempat yang mulia, yaitu di padang Arafah. Ya, karena memang kalau kita perhatikan keutamaan ini, ya, itu berkaitan dengan hari, bukan dengan tempat, gitu. Jadi dimanapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau doa yang kita panjatkan tersebut adalah di hari Arafah, maka itulah sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa maksudnya adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan di hadis tadi, khairud du'a du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan bahwasanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ucapkan, ya, di hari Arafah, ya, di salah-salah doa sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat tauhid ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita kaum muslimin dan muslimat yang tidak berangkat haji, kita mendapatkan keutamaan untuk berdoa di hari Arafah ini. Ya. Dan sunnahnya adalah kita disunnahkan untuk memperbanyak bacaan zikir ini. Kemudian kita selah dengan doa-doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ini, selain daripada ibadah-ibadah yang lain, yang juga kita persiapkan adalah doa. Ya, persiapkan doa-doa terbaik yang kita inginkan, yang kita ingin sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu minimal kita tahu terjemah doa itu. Di samping juga kita harus menghafalnya. Bukan harus, tetapi itu lebih utama gitu berbanding kalau kita tidak menghafalnya. Ya, maka di hari ini setelah asar, ya, itu kita sudah mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kalimat tauhid ini, kemudian diselingi dengan doa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat ini adalah hari doa yang paling baik, yaitu pada hari Arafah. Waktunya singkat, ya, sangat singkat. Makanya kita harus benar-benar memaksimalkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa terbaik kita, permohonan-permohonan terbaik kita, dengan harapan tentu semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Ya, jadi sekali lagi ini bukan khusus kepada para jamaah haji saja. Mungkin sebagian kita kadang-kadang kalau wukuf ini banyak berseliweran di WA, minta ini, minta itu kepada saudara kita yang berangkat haji. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalaupun saat kita berdoa di tempat kita, di sini, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Karena keutamaan itu meliputi seluruh kaum muslim dan muslimat. Bukan hanya kepada para jamaah haji saja. Cuman seperti sudah kita terangkan tadi, nukilan daripada para ulama, bagi jamaah haji, mereka mendapatkan keutamaan yang lain selain daripada harinya, yaitu tempatnya. Ya, makanya yang lebih kita lihatkan adalah memperbanyak doa. Ya, siapkan waktu khusus, kemudian juga siapkan doa-doa kita. Ya, kita pun kalaupun saat ini kita membaca daripada buku-buku doa, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kita memahami apa yang kita baca. Ya, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita mengetahui terjemahannya. Jangan nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa tapi terjemahannya pun kita tidak mengetahuinya. Nah, kalau seperti itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita, sedangkan kita yang berdoa pun tidak tahu dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antaranya keutamaan di hari Arafah ini adalah hari yang paling agung dalam setahun, dan ini adalah hari yang paling yang paling membuat syaitan marah, itu di hari Arafah ini. Ya, hari dipermalukannya syaitan, musuh-musuh kita. Di dalam sebuah hadis dari Talha bin Ubaidillah bin Quraiz, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ma ru'ya asy-syaitanu yawman huwa fihi asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghyadhu minhu fi yaumi Arafah. Tidaklah syaitan pernah terlihat lebih kerdil, ya, asgharu, wala adharu lebih jauh, wala ahqaru lebih hina, wala aghyadhu minhu lebih marah daripada hari Arafah. Jadi syaitan terlihat kecil, kemudian terlihat paling jauh, paling hina dan paling marah adalah ketika hari Arafah ini. Wa ma dzaka illa lima ra'a min tazallulir rahman. Ya, yang mana ketika mereka melihat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa tajawuzillahi 'anidz-dzunubil 'idzam, dan turunnya pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa besar. Ya. Syaitan seolah mengatakan kami sudah menyesatkan mereka bertahun-tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka hanya dalam satu hari saja. Hanya dalam sesaat saja. Sehingga membuat syaitan menjadi hina, membuat syaitan menjadi marah. Ya, karena usaha mereka yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya, itu hilang dengan turunnya rahmat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adanya pada hari Arafah ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, makanya kita berusaha untuk meluangkan waktu, ya, sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah ini. Ibadah apa saja? Terkhusus doa, yang merupakan senjata orang beriman. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Karena ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping ini merupakan doa terbaik, doa yang paling mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat yang bersamaan ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan di hari ini, terutama doa, itu juga membuat musuh kita, syaitan, itu menjadi marah. Ya, karena syaitan sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umurnya dipanjangkan sehingga dia bisa menyesatkan manusia. Tetapi ternyata apa yang sudah mereka lakukan hilang begitu saja dengan pengampunan-pengampunan, rahmat-rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang turun pada hari Arafah ini. Ini sebuah kemuliaan ya bagi manusia dan juga sebuah kehinaan bagi syaitan, musuh-musuh daripada manusia. Maka kita tentu menjadi berbangga dan berbahagia ketika musuh kita menjadi kerdil, ketika musuh kita menjadi marah, ya, karena usaha-usaha yang telah mereka lakukan itu sirna begitu saja dengan berdoanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pengampunan, minta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini juga di antara keutamanya adalah disunnahkan kepada kita untuk berpuasa. Ini terkhusus kepada kaum muslimin dan muslimat yang tidak berangkat haji. Ya, karena kalau berangkat haji, mereka sedang wukuf di Arafah, tentu mereka butuh kepada stamina yang prima. Yang mana nanti dikhawatirkan kalau mereka berpuasa justru malah membuat mereka lemah dan tidak mampu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada orang-orang yang tidak berangkat haji, ya, seperti kita, maka disunnahkan kepada kita untuk berpuasa. Keutamaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini juga ada dalil umum dan dalil khususnya. Dalil umum seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Karena 9 Zulhijjah termasuk di antara 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang mana amalan soleh apa saja yang dilakukan adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicintai, berarti amal soleh tersebut paling banyak pahalanya. Termasuk amal solehnya adalah berpuasa. Ini ketaatan yang luar biasa. Ya, yang mana ketika kita tidak berpuasa, mungkin nafsu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu besar. Syahwat kita menjadi besar. Tapi ketika kita tidak makan, tidak minum, itu justru malah menyempitkan ruang syaitan yang ada di dalam jiwa kita, sehingga kita lebih cenderung untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil umum gitu. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini diperdebatkan para ulama, kita disunnahkan bahkan dianjurkan untuk berpuasa bahkan semenjak hari pertama di bulan Zulhijjah sampai di tanggal 9 puncaknya. 9 hari. Karena memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, 1 sampai 9. Ini dalil secara umum. Dan secara khusus, ya, hadis yang masyhur daripada Abu Qatadah radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siyamu yaumi Arafata, berpuasa di hari Arafah, ahtasibu ala Allah, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyukaffira, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, ayyukaffirallahu as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Ya, dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahala daripada puasa di hari Arafah itu adalah pengampunan dosa. Ya, bukan sehari dua hari, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan 2 tahun dosa itu. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu kalau kita hitung 720 hari lebih kurang. Ya, kita berpuasa hanya setengah hari. Mulai daripada berkumandangnya azan subuh tadi pagi sampai nanti azan maghrib. 12 dalam 13 jam lamanya. Tapi dalam hitungan jam itu, Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan kepada kita 2 tahun, 720 hari. Ini luar biasa. Ini kalau kita perhatikan puasa sunat saja seperti ini pahalanya, kita enggak tahu bagaimana puasa wajib. Ya, puasa Arafah saja yang kita berpuasa satu hari saja, Karena Allah Subhanahu wa taala mengikuti tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita berusaha menjaga ibadah puasa kita ini ibadah yang terlepas daripada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang akan mengurangkan pahalanya, maka kita akan mendapatkan keutamaan diampunkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ulama menerangkan bahwasanya ini lebih khusus kepada dosa-dosa kecil. Ya, karena kalau dosa-dosa besar itu butuh kepada taubatun nasuhah, taubat yang sebenarnya. Ya, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar. Nah, ini adalah dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil ini pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain disebutkan, ketika kita menjauhkan diri kita daripada dosa-dosa besar, baru dosa-dosa kecil ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan-keutamaan ini. Maka berbahagialah orang-orang yang berpuasa di hari ini, ya, berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melaksanakan sunnah-sunnahnya, mulai daripada sahurnya dia berusaha untuk menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan dosa, dosa matanya, dosa telinganya, dosa lisannya yang akan mengurangkan pahala puasanya. Kemudian dengan harapan nanti ketika dia berbuka, dia sudah mendapatkan pahala yang melimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa di hari ini. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mungkin ada uzur, apakah karena sakit atau safar, ataupun mungkin seorang wanita dia dalam keadaan haid dan nifas, tidak mampu untuk berpuasa, maka dia bisa melakukan amal lain untuk mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Satu di antaranya adalah dengan memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka mereka juga akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Ini dalam rangka untuk kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, ya, pahala yang melimpah. Karena ini hari-hari yang jarang ada, 1 kali dalam setahun. Itu pun kalau seandainya kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bertemu dengannya. Ya, karena banyak orang yang mengimpikannya tapi tidak tercapai mimpinya. Tapi kita alhamdulillah di hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sehingga kita mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah melaksanakan puasa di hari ini, di hari Arafah. Maka mari untuk kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya, berzikir, membaca takbir, kemudian juga berdoa, tilawatul Quran, melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Ya, mudah-mudahan semua amal saleh yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, terkhusus juga tentang ibadah puasa ini. Maka berbahagialah bagi sebuah keluarga yang menggiatkan ahli keluarganya untuk berpuasa, artinya bukan ayahnya saja, dia juga ibunya, juga anak-anaknya disuruh untuk berpuasa, karena mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang melimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kita banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari. Banyak mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon, meminta bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari ini adalah khairud doa, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, yang sudah kita terangkan bahwasanya keutamaan ini bukan hanya untuk jemaah haji saja, tapi juga umum kepada seluruh kaum muslim dan muslimat yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, yaitu berdoa. Mungkin demikian untuk materi kita pada siang hari ini. Tidak ada hal yang baru yang kita sampaikan, semuanya adalah pengulangan dari apa yang sudah disampaikan oleh para ustadz-ustadz sebelumnya. Tujuan kita menyampaikan adalah untuk tazkir, saling mengingatkan dan juga memotivasi jiwa kita untuk lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada di hadapan kita. nikmat yang luar biasa ketika Allah pertemukan kita dengan musim-musim ketaatan. Dan dia sudah di ujung sekarang. Ini sudah tanggal 9 Zulhijjah. Artinya akan berakhir. Dan ini adalah masa-masa puncaknya. Ini adalah yang paling mulia. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah ini. Maka maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan lupa berdoa semoga Allah terima segala amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal untuknya. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik kelemahan daripada diri secara pribadi. Aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: Dari bumi lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Quduwatun Nabawiyah. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala abuk. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Man adraka abawaihi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan Istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi. Dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha. Yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilayh min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru feehinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda sallallahu "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam", yakni ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya?" Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah." Tidak ikut jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, "Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar, dijelaskan oleh para ulama di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat, sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah ketika ditanya, apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh. Puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini, ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, "Allahumma ati munfiqan khala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma ati mumsikan talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak yang sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wala ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'aktiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau gak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir. Baca zikir pagi dan sore. Perbanyak ambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illakum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat iman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah, kurban, udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban, setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga, boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, gak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti pada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah, amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari, sahabat, semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Dzulhijjah, ada ibadah-ibadah yang sangat utama dan besar kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Dzulhijjah dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Baitullah Al-Musyarrafah,

Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Aku berharap Allah mengampuni satu tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya." Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat besar. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, berarti 2 tahun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi atau pahala bagi orang yang berpuasa satu hari saja, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Fayujma'u bainal ahadithi bi anna sawma hadzal yawmi mustahab likulli ahadin makruhun liman kana bi Arafati hajjan." Maka digabungkan di antara hadis-hadis ini, dapat dipahami penggabungan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa hari ini, maksudnya hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, itu mustahabun, dianjurkan, disukai bagi siapapun, namun makruh bagi orang yang berada di Arafah yang sedang melakukan haji. Jadi puasa Arafah ini sunnahnya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah, itu makruh, kata Imam Asy-Syaukani. Wal hikmah fi dzalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila ad-dha'fi 'an ad-du'a'i wadh-dhikri yawm 'Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9, agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di padang Arafah, karena suasana panas, terik, kalau dia puasa mungkin dia akan ngantuk, lemas, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, "Annal al-hikmatu annahu yawm 'id li ahli al-mawqif li-ijtima'ihim fihi." Karena hikmahnya juga tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana, maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka, karena mereka berkumpul di sana. Jadi puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah, atau disebut juga Ashru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun puasa Arafah lebih afdol. Kalau bisa menggabungkannya, lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. Biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa dalilnya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah? Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal soleh di awal Zulhijjah itu, di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu, amal soleh ada dilipat gandakan pahalanya. Dan waktu yang paling baik untuk beramal soleh, puasa termasuk salah satu amal soleh, dan di situ kan tidak dibatasi amal solehnya apa. Maka amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari,
Rasulullah SAW

0: alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni asyru dzulhijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, "Arba'un lam yakun yada'uhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siyamu asyura wal asyra wa thalathata ayyam min kulli syahr war rak'ataini qabla al-ghadah." Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama, siyamu asyura, puasa 10 Muharram. Wal asyra, dan 10 pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. War rak'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara 2 puasa ini. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yawma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وقال ابن عباس واذكر الله في ايام معلومات ايام العشر والايام المعدودات ايام التشريق وكان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja falyata'ajjal. Dari Ibn Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal salih kita semua. Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita insyaAllah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum. Ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah, fala taqlimu fihinna anfusakum.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Di kesempatan sore hari ini, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Baik, kita akan dengarkan beberapa informasi sebelum kita dengarkan kajian kita di sore hari ini, kajian serial yang akan kami angkat adalah kajian bersama Ustaz Abu Aizi Masmu'in Zubairi Hafizahullah Ta'ala, Mausu'atul Fiqhul Qulub atau Samudra Fikih Pengajaran Hati. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Ya, kita akan bacakan informasi-informasi seputar pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha. Ya, besok ya, ada beberapa informasi juga untuk malam ini. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada informasi kajian untuk malam hari ini. Untuk kajian malam ini, Selasa malam Rabu ba'da maghrib. Ya, mohon maaf untuk informasi malam hari ini sudah kita untuk malam hari ini tidak ada kajian ya, dan kita akan langsung saja skip untuk informasi besok. Baik, komisi-komisi rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi-informasi yang sudah masuk ke meja siar kami, pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga khutbah Idul Adha. Yang pertama datang dari Masjid Jami' Al-Badar ya, Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Tetap di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru, untuk besok pagi dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha diadakan di halaman parkir depan Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk pelaksanaan udhiyah, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, diadakan di halaman parkir belakang. Ya, di halaman parkir belakang, untuk itu selesai khutbah dari khatib Idul Adha. Insya Allah, ya panitia, dan juga diharapkan kepada peserta kurban agar bersama-sama hadir dalam ya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bertempat di halaman parkir belakang. Demikian informasi dari pengurus dan panitia Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Untuk besok pagi pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Jami' Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman Masjid Jami' Abu Darda, Jalan Yos Sudarso, mohon maaf, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Jami' Abu Darda, ya berada di depan Mahat Tahfiz Abu Darda, ya berada di depan Mahat Tahfiz Abu Darda. Dan untuk pelaksanaan sholat, mohon maaf, dan untuk pelaksanaan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban, yaitu di samping ya, mengarah ke pintu gerbang Masjid Jami' Abu Darda dari Jalan HR Subrantas. Ya, demikian informasi dari pengurus dan panitia kurban. Ya, pengurus Masjid Jami' Abu Darda dan juga panitia kurban ya, untuk informasi pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Jami' Abu Darda dan juga pelaksanaan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Baik, berikutnya informasi pelaksanaan Idul Adha, sholat dan khutbah.
Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Masjid Al-Furqan, Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha adalah Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk besok kurang lebih pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan salat Idul Adha yang diimami dan bertindak sebagai khatib sekaligus Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala bertempat di halaman parkir, lapangan parkir depan Masjid Al-Furqan, Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau di belakang kampus UIR, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi berikutnya, pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dari pengurus Musola Ali bin Abi Thalib yang terletak di Komplek Perumahan Grand Insan Makmur, yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Ustaz Mora Siregar LCMH Hafizahullah Ta'ala dengan tema khutbah, hikmah, ibadah, kurban. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Musola Ali bin Abi Thalib, Kualu, untuk besok pagi dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Mora Siregar LCMH Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah, hikmah, ibadah, kurban. Demikian informasi pelaksanaan sholat Idul Adha yang insya Allah akan diselenggarakan di halaman parkir depan Musola Ali bin Abi Thalib yang merlamat di Komplek Perumahan Grand Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu, Panam. Untuk pelaksanaan ibadah udhiyah atau penyembelihan hewan kurban, yaitu di belakang tempat wudhu laki-laki. Baik, dari Musola Ali bin Abi Thalib kita beralih ke informasi dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJ. Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Taib yang bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru adalah Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Pelaksanaan insyaAllah sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kita umumkan untuk pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC adalah Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, demikian untuk informasi pelaksanaan sholat Idul Adha dari RJIC, Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berada di halaman parkir arah masuk pintu akhwat. Demikian informasi dari pengurus dan juga panitia kurban dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Tapi kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan masih pelaksanaan sholat Idul Adha. Tapi di Masjid Asy-Syuhada, belakang kantor camat Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar, lapangan parkir Masjid Syuhada, pelaksanaan sholat Idul Adha yang bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha adalah Al-Ustaz Dr. Alifur Bahri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Bertempat di lapangan parkir depan Masjid Syuhada yang merlamat di belakang kantor camat Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar. Yang bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha adalah Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri LCMA Hafizahullah Ta'ala.
Demikian informasi untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Syuhada Air Tiris, Kampar. Kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Jamaah disarankan untuk membawa sajadah dan alat plastik untuk alas sholat ya, karena dikhawatirkan tempat sangat basah atau lembab. Pelaksanaan sholat di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, yaitu di parkiran masuk dari gerbang utama Jalan Kayu Putih ya. Untuk pelaksanaannya dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, adalah Al-Ustaz Arif Har LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema khutbah meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW dalam memaknai cinta dan pengorbanan. Kita ulangi, untuk imam dan khatib Idul Adha di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, adalah Ustaz Arif Har LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema khutbah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW dalam memaknai cinta dan pengorbanan. Demikian informasi dari pengurus dan panitia Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Jalan Kayu Putih, Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, komisi-komisi rahimakumullah dimanapun Anda berada, dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 Pekanbaru, pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi dimulai sekitar pukul 7 pagi sampai dengan selesai. Bertempat di depan halaman parkir Masjid At-Taqwa, Kelurahan Simpang 3 Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema khutbah menyusul. Imam dan khatib adalah Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala dan tema khutbahnya adalah hikmah dari ibadah kurban. Demikian informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3 ya. Dan ini ada sedikit catatan dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Jamaah sangat disarankan untuk membawa sajadah dan alat plastik untuk alas sholat. Kemudian parkir kendaraan wajib mengikuti arahan petugas. Kemudian bagi yang membawa anak-anak agar bisa mengkondisikan tetap tenang dan menjaga kenyamanan ya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada, apabila kondisi darurat seperti hujan, maka tempat pelaksanaan sholat Idul Adha akan dipindahkan ke dalam Masjid At-Taqwa. Taib kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, kita lanjutkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid. Mohon maaf. Ya, kita lanjut ke informasi dari lapangan Aerosport Pekanbaru. Sholat Idul Adha yang digelar di lapangan Aerosport Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Minal Muslimin LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Bertempat di lapangan Aerosport Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Bilal bin Rabah, Jalan Purwodadi Ujung, Panam Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Bilal bin Rabah, Jalan Purwodadi Ujung, Panam Pekanbaru, yang bertindak sebagai khatib dan imam adalah Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid Bilal bin Rabah yang beramat di Jalan Purwodadi Ujung, Panam Pekanbaru. Taib kaum muslimin dari Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Komplek SDIT An-Najiyah Jalan Muhajirin atau di Arengka Atas, Sidomulyo Barat, Pekanbaru. Di Masjid Ubay bin Ka'ab dimulai sholat Idul Adha besok pagi pada pukul kurang lebih 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pelaksanaannya di lapangan SDIT An-Najiyah Jalan Muhajirin
Areng ke atas, Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Fatah Islami Cordova LC Hafizahullah Ta'ala.

Taib Komsim Romsimah, kita ulangi ya untuk informasi dari Masjid Ubay bin Ka'ab. Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di komplek perumahan Grand, yang terletak di komplek SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Taib yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Fatah Islami Cordova LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Idul Adha ya dari Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di komplek SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Sidomulyo Barat, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Baik, komisi-komisi, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi di halaman Masjid Miftahul Jannah, Parit Indah, dimulai sekitar pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Diharapkan kepada jamaah ya agar membawa alas sajadah, koran atau yang semisalnya. Untuk pelaksanaan dimulai sekitar pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman parkir Masjid Miftahul Jannah Parit Indah yang bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha di Masjid Miftahul Jannah Parit Indah adalah Al-Ustaz Ahmad Syakir LCMA Fizahullah Ta'ala. Imam dan khatib salat Idul Adha di Masjid Miftahul Jannah Parit Indah adalah Al-Ustaz Ahmad Syakir LCMA Fizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Idul Adha dari halaman Masjid Miftahul Jannah. Tertanda panitia dan pengurus Masjid Miftahul Jannah, Jalan Parit Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Baik, Komsimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ada juga informasi dari Masjid Utsman bin Affan ya, insyaallah diadakan pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Utsman bin Affan yang beralamat di Jalan Raja Wali nomor 56, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Di Masjid Utsman bin Affan, insyaallah akan diadakan pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Ustaz Abdul Haris Harpendra LC, hafizahullah ta'ala, dengan tema khutbah, cinta dan pengorbanan. Dari Masjid Utsman bin Affan, pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai sekitar pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha adalah Ustaz Abdul Haris Harpendra LC, hafizahullah ta'ala, dengan tema atau judul khutbah adalah cinta dan pengorbanan. Demikian informasi pelaksanaan sholat Idul Adha dari pengurus Masjid Utsman bin Affan yang beralamat di Jalan Raja Wali, nomor 56, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dari Pondok Pesantren Ibnu Katsir, Rumbai, pelaksanaan sholat Idul Adha di Komplek atau lapangan Pondok Pesantren Ibnu Katsir, Muara Fajar, Rumbai, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam adalah Syekh Yusuf Muhammad Naji, hafizahullah ta'ala. Dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, hafizahullah ta'ala. Sekali lagi kami informasikan ya, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dari lapangan Masjid Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir, Muara Fajar, Rumbai, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam adalah Syekh Yusuf Muhammad Naji, hafizahullah. Dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, hafizahullah ta'ala. Dengan tema khutbah, pelajaran akidah dan tarbawiyah dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Baik, demikian informasi pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi sekitar pukul 7 pagi dari pengurus masjid dan pondok pesantren Imam Ibnu Katsir, Muara Fajar Timur, Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kemudian informasi dari Masjid Guru, lapangan parkir depan ruko Masjid Guru, insyaallah pelaksanaan sholat Idul Adha yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri, hafizahullah ta'ala. Mulainya sekitar pukul 7 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Bertempat di depan lapangan parkir Masjid Guru. Ya, apabila cuaca tidak memungkinkan atau terjadi hujan, maka sholat akan diadakan di dalam Masjid Guru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri, hafizahullah ta'ala. Taib, dari Masjid Guru, kita beralih ke informasi yang lain. Kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Masih pelaksanaan sholat Idul Adha, ya. Masih pelaksanaan sholat Idul Adha.

Ya, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi pelaksanaan sholat Idul Adha. Kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Idul Adha yang diadakan di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Oh, taip. Kita sudah bacakan tadi untuk informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Dan kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya baik, sepertinya sudah kita bacakan semuanya informasi-informasi pelaksanaan sholat Idul Adha ya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah sudah kita bacakan semuanya informasi pelaksanaan sholat Idul Adha. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, jazakumullah khair untuk semuanya. Para pengurus masjid, pengurus kajian, pengurus musola, pondok pesantren, dan semuanya sudah kita bacakan semua, alhamdulillah. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, satu lagi informasi yang baru masuk ya.

0: Taib kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Satu lagi informasi pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Nurul Hidayah, Jalan Kaposari, Gang Amanah, Kecamatan Kulim. Baik, dimulai sekitar pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Nurul Hidayah yang berlokasi di Jalan Kaposari, Gang Amanah, Kecamatan Kulim. Untuk pelaksanaannya dimulai sekitar pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Al-Ustaz Said M. Abdurrahman LC Hafizullah Ta'ala dengan judul khutbah wasiat berharga di hari istimewa. Dengan judul khutbah wasiat berharga di hari istimewa. Ya, yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Said M. Abdurrahman LC Hafizullah Ta'ala bertempat di halaman parkir Masjid Nurul Hidayah, Jalan Kaposari, Gang Amanah, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kemudian informasi berikutnya baru saja hadir juga. Informasi pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi di Mahad Darussalam Al-Islami, Palas, Kota Pekanbaru. Dimulai sekitar pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Ya, bagi kaum muslimin muslimah yang ingin sholat Idul Adha di halaman atau komplek Mahad Darussalam Al-Islami Palas, ya bertempat di dalam komplek Mahad Darussalam Al-Islami Palas, ya atau halaman parkir pondok ya. Yang bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha adalah Al-Ustaz Hendra Syaputra SPD Hafizullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai khatib dan imam sholat Idul Adha di Mahad Darussalam Al-Islami Palas adalah Al-Ustaz Hendra Syaputra SPD Hafizullah Ta'ala. Baik, demikian informasi untuk pelaksanaannya yaitu di dalam komplek Pondok Pesantren atau Mahad Darussalam Al-Islami, Palas, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sekali lagi kita informasikan ya dari pengurus atau pelaksana sholat Idul Adha yang sudah dikirimkan ke meja siar kami. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Pondok Pesantren atau Mahad Darussalam Al-Islami, Palas, yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Ustaz Hendra Syaputra SPD Hafizahullah Ta'ala. Kita ralat untuk pelaksanaannya yaitu diadakan di halaman Sport Center Darussalam ya. Di dalam komplek Pondok Pesantren, ya Darussalam Sport Center di dalam komplek Pondok Pesantren atau Mahad Darussalam Al-Islami, Palas, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah baru saja juga masuk yang kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Baik, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang diadakan di halaman gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Jalan Taman Karya Ujung, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Darul Ilham LC Hafizullah Ta'ala dengan tema khutbah mengambil pelajaran penting dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Untuk waktu pelaksanaan sekitar pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Bertempat di halaman gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Jalan Taman Karya Ujung, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Ya, demikian informasi dari yang kami dapatkan dari pengurus Masjid Al-Furqan Taman Karya ya, Masjid Al-Furqan Taman Karya. Pelaksanaan sholat Idul Adha diadakan di halaman gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Jalan Taman Karya Ujung, Kecamatan Tua Madani, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Darul Ilham LC Hafizullah Ta'ala dengan tema khutbah, mengambil pelajaran penting dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia, pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin dan muslimah, yang terakhir informasi kita ulangi lagi ya, informasi yang tadi sudah kita bacakan diulangi kembali oleh pengurus Masjid Al-Musafirin, komplek area parkir Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru. Baik, untuk informasi dari pengurus Masjid Al-Musafirin yang beramat di komplek area parkir Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, pelaksanaan sholat Idul Adha oleh pengurus Masjid Al-Musafirin diadakan di lapangan aerosport. Ya, di lapangan aerosport Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha adalah Ustaz Minal Muslimin LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Bertempat di lapangan aerosport Pekanbaru, dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Musafirin untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan aerosport Pekanbaru. Taib, jazakumullah khair untuk pengurus Masjid Al-Musafirin yang sudah mengirimkan informasi ini di Masjid Al-Musafirin area parkir Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II. Baik, kaum muslimin dan muslimah, untuk mendapatkan informasi-informasi ini, ya, kita sudah posting di aplikasi Radio Hidayah. Silakan bisa di-download di aplikasi kami, Play Store Google. Ya, silakan download untuk informasi-informasi terbaru dan terkini di aplikasi Radio Hidayah. Baik, kaum muslimin dan muslimah, untuk besok pagi insyaallah kami akan relay ya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dari halaman Mahat Tahfiz Abu Darda. Ya, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha diadakan di halaman depan Tahfiz Mahat Tahfiz Abu Darda yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha di Masjid Jami Abu Darda adalah Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema khutbah pelajaran dan ibroh dari ayat-ayat haji. Waktu pelaksanaan besok pagi sekitar pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban atau udhiyah, yaitu diadakan di lapangan arah gerbang HR Subrantas masuk ke Masjid Abu Darda. Baik, demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau bisa masuk dari Jalan Merak Sakti Panam Kota Pekanbaru. Ya, baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sepertinya semuanya sudah kita bacakan. Jazakumullah khair. Dan kita akan bacakan lagi nanti insyaallah apabila ada informasi-informasi terbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah puasa sunnah Arafah. Bagi Anda yang melaksanakan puasa sunnah Arafah, silakan perbanyak doa ya, dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pukul 17 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan pembacaan atau kesalahan penulisan, baik nama, gelar, alamat masjid atau nama masjid dan yang lainnya. Dari kami, ya, mohon maaf. Mudah-mudahan informasi-informasi tadi menambah informasi kepada masyarakat yang mendengarkan. Baik, kaum muslimin dan muslimah, kini kita dengarkan kajian kita di sore hari ini. Kajian serial bersama Abu Izzi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubairi Hafizahullah Ta'ala. Ini dia Samudra Fikih Pengajaran Hati atau dari kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub. Langsung saja kita dengarkan kajiannya dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wad-durusil 'ilmiyah was-siyaril 'adzimah. Tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى Hudan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayo ikhwah, alhamdulillah dengan taufik Allah rabbul alamin, pada sore kesempatan yang mubarakah ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya
4: kesempatan menjadi seorang muslim, kesempatan menjadi orang yang beriman, kesempatan menjadi meraih siratnya orang yang beriman, meraih jalannya orang yang beriman, dengan diberi kesempatan selalu berada di dalam meraih kesempatan baiknya hidup ini, baik menjadi hamba-hamba Allah yang diberi kesempatan untuk menjadi umat yang khusus, menjadi manusia yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kesempatan ini adalah kesempatan kembali kepada apakah kita termasuk di antara orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diberi taufik, ditolong oleh Allah di dalam kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Karena seberapapun kesempatan, sebesar apapun kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tidak menjadi jaminan kita adalah orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan paling baiknya kesempatan itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan contoh keluarganya para nabi, karib dekat-dekatnya para rasul, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putri beliau yang paling beliau cintai, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Fatimah, mintalah engkau apa saja dari hartaku. Tetapi kata Rasulullah, aku tidak berguna sedikit pun darimu. Di dalam peringatan Allah, di dalam kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga dialami oleh semua para rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, oleh semua para nabi sebelum beliau. Maka ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang dipilihkan oleh Allah adalah kesempatan menjadi syuhada'a 'alan nas, menjadi orang-orang yang bisa menjadi saksi-saksi kehidupan atas manusia. Saksi dengan

Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah memperingatkan kesempatan yang sangat mahal itu. Dan seperti itulah di mana di ayat sebelumnya Allah memperingatkan yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ada orang-orang yang Allah kehendaki yahdi untuk Allah memberikan petunjuk ila siratin mustaqim. Petunjuk punya jalan hidup yang lurus. Jalan orang yang mendapatkan al-haq haqqon. Jalan orang yang meraih nikmat kaidah kebenaran dengan sebenar-benarnya. Dan meraih nikmat untuk memahami kaidah kebatilan dengan sebenar-benarnya. Meraih nikmat untuk di akalnya, di hatinya tidak bercampur aduk kebenaran yang terang, kebatilan yang terang. Itu orang yang dimaksudkan oleh Allah syuhada'a 'alan nas. Itu orang yang dimaksudkan oleh Allah jalla jalaluhu dipersiapkan menjadi saksi-saksi kehidupan atas manusia. Tidak hanya itu, siratan mustaqima bukan hanya menjadi orang yang punya kesempatan di akalnya, di hatinya mendapatkan kebenaran dengan terang benderang, mendapatkan kebatilan dengan terang benderang, tidak bingung mana yang benar mana yang batil, tidak bercampur aduk, sehingga kelihatan di akalnya, di hatinya, yang keluar dari lisan-lisannya, perkataannya, akan meraih paling baiknya perkataan. Kemudian di saat yang sama, orang yang mendapatkan siratan mustaqima adalah orang yang berlomba menjadi pendahulu, menjadi orang-orang yang terdepan di dalam merendahkan dirinya untuk berkhidmat pada kebenaran, di dalam merendahkan dirinya untuk mau membuang kebatilan, mau meninggalkan kebatilan, yang namanya mengerjakan kebenaran itu siar kehidupannya, yang namanya meninggalkan kebatilan itu siar kehidupannya. Dan itu syuhada'a 'alan nas. Itu manusia yang bisa menjadi saksi-saksi kehidupan. Dengan apa itu? Tidak ada lain adalah dengan pengajaran iman, pengajaran Islam, pengajaran hidayah.

Tapi kembali, kesempatan ini bukan kesempatan setiap kita yang ketemu dengan pengajaran iman mesti dapat seperti itu. Kesempatan ini bukan kesempatan setiap kita yang ketemu dengan madrasah ini, pengajaran ini, ustadz ini, kitab ini, tidak menjamin kita adalah mendapatkan siratan mustaqimah. Apalagi di hari-hari yang kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan puncaknya sunnah kauniyah. Puncaknya Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia. Karena manusia tidak akan keluar dari orang yang diberi hidayah oleh Allah pada siratan mustaqimah, atau orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah kepada siratan mustaqimah. Dan hari-hari dua golongan kehidupan manusia ini mengalami pergolakan. Bahkan di masa-masanya, golongan dua manusia ini sering tidak bisa dibedakan. Padahal tuntutan untuk kita menjadi hamba-hamba Allah, tuntutan kita untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan siratan mustaqimah, tentu kita tidak ada harapan besar kecuali kita dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayuhal ikhwah, apa yang dinasihatkan, diperingatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika beliau ditanya salah seorang sahabat Nabi, "Amunafiqul yauma asharru?" Apakah orang munafik pada hari ini? Tidaklah orang munafik kecuali gagal mendapatkan siratan mustaqimah. Seperti yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qal, "La yabkiyani fi munafikin qat." Tidak pernah ada pada orang munafik dua hal: husnus samtin, amal yang baik, yang hebat, yang mulia, yang berlomba, yang khusyuk, yang bangkit dari dirinya sendiri, itu enggak ada pada orang munafik. Yang kedua, fikhun fiddin. Tidak ada pada orang munafik itu punya pemahaman, tahu kebenaran dengan terang, tahu kebatilan dengan terang, bisa bedain kebenaran dengan kebatilan dengan terang. Seperti setiap orang bisa bedakan mana matahari dan mana yang bukan matahari. Gak perlu minta bantuan orang lain. Serendah apapun keadaan manusia, kalau ditanya mana matahari, mana bukan matahari, anak kecil saja dia bisa bedakan. Itu matahari, itu bukan. Dan gak perlu didukung orang lain. Tidak perlu adu mulut, ngeles sana, ngeles sini, bantahan sana, bantahan sini. Enggak perlu. Dan ingat,
Kemungkinan banyak manusia gagal mendapatkan siratan mustaqimah itu sangat besar. Illa man rahimahullah. Kecuali orang yang dipilih oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Apalagi hari-hari tidak bisa dibedakan. Ya. Hari-hari tidak bisa dibedakan mana secara zahir orang yang meraih siratan mustaqimah, mana yang secara zahir orang yang tidak meraih siratan mustaqimah. Sebagaimana contoh aja sederhana. Kalian yang segini banyaknya secara zahir sama santri semua. Santri semua secara zahir sama. Tapi sunnahnya Allah itu pasti akan membedakan. Hari-hari yang seperti ini, sebagaimana juga hari-hari yang kita ditunjukkan oleh Allah di dalam hidup dewasa ini, masa-masa sekarang ini, hari-hari di mana Allah Azza wa Jalla begitu terang untuk membedakan mana al-khabis, mana at-tayyib. Dan di sana orang-orang yang tayyib, orang-orang yang baik, orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah tadi, suhada'a ala nas. Orang yang di masa-masa terjadinya kekacauan manusia, kebingungan manusia, bukan ikut bingung, justru menjadi contoh. Akalnya, lisannya, hatinya, akhlaknya, pilihan-pilihan amalnya, justru menjadi contoh manusia. Karena selamatnya pemahaman dan selamatnya ketaatan. Ketika di hari-hari seperti itu, orang tidak bisa menjadi contoh suhada'a ala nas. Orang tidak bisa menjadi contoh sebagai saksi-saksi manusia. Punya siratan mustaqimah. Maka sangat mungkin apa yang pernah dinasihatkan oleh para sahabat. Apakah munafik pada hari ini lebih jahat, lebih rusak daripada munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di antara sahabat menjawab, munafik hari ini lebih rusak, lebih jahat daripada munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayol ikhwah. Ketika kita membicarakan apa yang diperingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang munafik, bukan untuk menuding orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain. Karena dulu para sahabat juga dibicarakan peringatan tentang munafik. Dulu para sahabat juga dibicarakan tentang peringatan ini. Dan mereka tidak sibuk untuk melihat orang lain. Sibuknya mereka para sahabat apa? Seperti Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Sibuknya adalah melihat dirinya. Berlindung dari kemunafikan. Berlindung dari kemunafikan. Itu kesibukannya para sahabat. Dengan makna seperti apa? Dengan makna
Orang munafik itu enggak punya siratan mustaqimah. Orang munafik itu tidak punya kebenaran al-haq di akalnya, di hatinya. Orang munafik itu tidak punya siar menampilkan amalannya yang terdepan, yang paling diridhai oleh Allah. Enggak punya. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum selalu mereka memperbaiki dirinya, ilmunya, pemahamannya, selalu memperbaiki amalnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ketaatan-ketaatannya. Itu kesibukan mereka. Ketika mereka berlindung dari kemunafikan, tidak ada lain adalah mereka menjadi orang-orang yang kembali kepada jalannya Allah dengan benar. Maka ya ikhwah, kembali kita mengambil ibrah. Sebagaimana hari ini kita ditunjukkan hari-hari di dalam dunianya Allah, di dalam langitnya Allah, di atas buminya Allah. Apa yang Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim." Perhatikan apa yang Allah nasihatkan, apa yang Allah peringatkan. Tidaklah Allah itu sungguh senantiasa membiarkan orang-orang beriman atas agama, amal, apa saja yang kalian ada di atasnya. Tidak dibiarkan oleh Allah. Sehingga Allah Azza wa Jalla membedakan. Sehingga Allah Azza wa Jalla memilah. Al-khabitha minat tayyib. Mana yang buruk dari yang baik. Sudah menjadi ketentuannya Allah. Siapapun, di masa seperti apapun, orang bisa saja memasang merek sama. Merek muslim, merek mukmin, merek santri, merek ikhwan, merek akhwat, merek ustad. Boleh saja orang memasang merek-merek itu sama. Tapi sudah menjadi ketentuannya Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan biarkan. Kecuali Allah akan bedakan. Mana yang khabis minat thayyib. Dan ini ayol ikhwah, kita tidak bisa kerjasama. Kita tidak bisa saling tarik. Ya, gak bisa. Sejarah sudah banyak. Baca sejarahnya para rasul. Baca sejarahnya para nabi. Baca sejarahnya para ulama. Murid-murid para nabi, para rasul. Murid-muridnya para ulama. Baca semua di dalam sejarah. Sama. Tidak berarti apa yang Allah berikan kepada gurunya pasti diberikan kepada muridnya. Enggak mesti. Tidak berarti apa yang Allah berikan kepada para rasul mesti diberikan sama kepada yang lain.
Enggak. Karena Allah sudah menetapkan liyamiza al-khabitha minat thayyib. Itu sudah sunahnya Allah. Dan yang kita khawatirkan adalah diri-diri kita. Kelas kita itu apa? Kelasnya Imam Ahmad saja takut dengan dirinya. Takut dengan diri beliau. Ini yang harus kita kembalikan. Penjagaan apa lagi yang harus kita kembalikan pada diri kita? Di hari-hari, keadaan sudah enggak bisa dibedakan, biasanya terjadi. Allah akan timpakan kegoncangan. Hatta zulzilu. Ya, akan ditimpakan kegoncangan. Segala macam ujian-ujian itu sebenarnya adalah kembali kepada menguji siratan mustaqimah. Coba lihat hari ini kita diuji oleh Allah dengan penyakit yang sekarang ini dihadapi oleh banyak manusia. Puncak dari ujian itu apa? Menguji siratan mustaqimah. Menguji akal. Kelihatan apa yang ada di akalnya. Menguji nafsu, jiwa. Kelihatan apa yang ada pada jiwanya. Menguji hati-hati kita. Kelihatan apa yang ada di hati kita. Walaupun teman, walaupun sama penuntut ilmu, dirasakan beda. Walaupun sama-sama ustaz, ngerasakannya beda. Walaupun suami istri, suaminya juga ikhwan, istrinya juga akhwat, dalam pengertian khusus yang dirasakan tidak sama. Pada akhirnya, Allah menguji siratan mustaqimah. Kita ini bisa menjadi syuhada alan nas. Kita ini adalah termasuk orang yang yahdi bihi mayyasa. Apakah tidak? Karena itu apa yang diperingatkan oleh Allah menghadapi ujian-ujian seperti ini. Jangan nuntut banyak orang. Karena yang diuji itu pribadi kita. Ya, yang diuji adalah pribadi-pribadi diri kita sendiri. Kalau kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dalam hal ini justru kita minta tolong kepada orang supaya orang yang menyelesaikan ujian kita, ya nilainya dikasihkan orang, bukan dikasihkan ke kita. Enak aja. Seorang penuntut ilmu diuji oleh Allah pribadi-pribadinya. Meskipun ujian itu terkadang pada dirinya sendiri, terkadang dari temannya, terkadang dari ustadznya, terkadang dari yang lain-lain. Seorang ustadz juga begitu diuji. Seorang istri, seorang suami, semua diuji. Tetangga dan lain-lain diuji semua. Yang diuji itu bukan orang lain, dirinya. Nah, kalau kemudian dia tidak sadar kalau ujian itu untuk dirinya, justru dia menjadi orang yang tidak punya persiapan menghadapi ujian. Tidak memegangi siratan mustaqimah menghadapi ujian. Justru tidak mengokohkan dirinya. Dan tidak menyiapkan dirinya. Justru malah lebih banyak mengharap orang lain yang akan bisa membantu dia, ya nilainya akan diberikan kepada yang lain. Karenanya Allah Azza wa Jalla memberikan nasihat kepada kita di dalam ayat ini. Fa'aminu billah wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu
falakum ajrun adzim. Lihat apa yang Allah nasihatkan. Kalau kita ingin mendapatkan ajrun adzim, kalau kita ingin mendapatkan nilai harga dipilih oleh Allah menjadi syuhada'a 'alan nas, menjadi saksinya manusia, punya siratan mustaqim, punya kebenaran, punya ketaatan, maka ya masing-masing kita diperintahkan oleh Allah, fa'aminu billah. Ya di mana iman kamu kepada Allah? Jawab sendiri-sendiri. Bagaimana ilmu kita tentang beriman kepada Allah? Bisa menjawab enggak? Bagaimana ketaatan kita sebagai orang beriman kepada Allah? Bisa menjawab enggak? Makanya kalau kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, apapun yang ada di hadapan mereka, maka mereka mempunyai jawaban sebagai orang beriman. Apa? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh. Ketika datang, ketika didatangkan oleh Allah hari-harinya, diuji dengan imannya, di lisannya, di akalnya, di jiwanya, di dalam hatinya, di dalam perilakunya, datang ujian Allah azza wa jalla. Apa kata mereka para sahabat? Hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Ini yang Allah janjikan. Wa shadaqa Allah wa rasuluh. Dan Allah dan rasulnya telah benar. Makanya mereka kemudian punya nilai. Mereka kemudian diangkat oleh Allah, mereka kemudian diselamatkan. Lihat masing-masing mereka. Mereka diangkat dengan sebab ujian ini, mereka diangkat dengan sebab ujian ini, mereka diangkat dengan sebab ujian ini. Hari-hari mereka diberi kesempatan oleh Allah. Mereka memang punya kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang seperti tadi. In tu'minu wa tattaqu. Kalau kalian itu memang orang yang beriman, wa tattaqu, dan kalian adalah orang yang benar-benar bertakwa, itu sudah banyak ibroh. Mau cari yang mana lagi? Seperti kata Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo ikhwah, pasti itu sudah banyak ibroh. Mau cari yang mana lagi? Seperti kata Allah, pasti kalian kita semuanya akan dibedakan oleh Allah. Dan seorang istri tidak bisa jaminan menyelamatkan suaminya. Seorang suami tidak bisa jaminan menyelamatkan istrinya.

0: Sampai kita sudah diberi kesempatan. Setiap ngaji dibicarakan mengenal Allah. Setiap ngaji dibicarakan mengenal Allah. Dibicarakan namanya, dibicarakan sifatnya. Dibicarakan berbuatnya Allah. Dan ditunjukkan nyata. Ini loh ayat-ayatnya. Kok masih akalnya gak bisa bicara tentang Allah. Lisannya gak bisa bicara tentang Allah. Hatinya gak bisa punya ketenangan dengan Allah. Miskin hada. Ini orang miskin. Gak bisa. Teman kita mengayakan kita, hati kita jadi begini. Enggak. Istri kita, suami kita, tetangga kita. Enggak. Perbaiki iman kita. Peringatan yang sudah diperingatkan. Bagaimana kita diajari mengenal Allah. Jangan dianggap cerita kajian rutinitas. Jangan dianggap cerita. Ini kesempatan besar. Yang seharusnya ketika orang itu dipilih oleh Allah. Dia berusaha untuk dimudahkan oleh Allah. Bukan cuma sekedar. Berapa sih wasilah seorang guru? Berapa wasilah seorang suami? Berapa wasilah seorang istri? Berapa wasilah tetangga? Berapa wasilah teman? Di hari-hari fitnah lebih-lebih lagi, kesempatan itu sangat sedikit. Wong sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unasun salihuna qaliluna. Orang soleh itu qalilun. Kesempatan kita itu sedikit. Loh, gimana caranya memperbanyak? Cerdaskan diri kita sendiri. Cerdaskan diri kita sendiri. Sebagaimana Allah mengingatkan, intattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau pribadi kita itu memang orang-orang yang punya perjalanan dengan Allah, bertakwa kepada Allah, Allah yang bentangkan, Allah yang bukakan. Suami kita mungkin bisa memberitahu kita cuma satu. Istri kita bisa memberitahu kita mungkin cuma dua. Teman kita mungkin cuma tiga. Tapi Allah bisa tolong kita semua. Difahamkan 10. Dimengertikan 20. Itu kekuasaan Allah. Jangan malah tuntut-tuntutan. Kalau teman saya baik sama saya pinter. Kalau ustaz saya sama saya perhatian luar biasa utuh. Yo, pasti saya jadi orang baik, orang pinter. Kalau suami saya luar biasa sama saya, oh saya jadi Maryam. Kalau istri saya kayak Khadijah, oh saya nanti jadi kayak Nabi Muhammad. Ini apa-apaan? Allah mengingatkan, falakum ajrun adim. Kalian itu akan mendapatkan pahala yang besar. Itu kembali kepada kalian beriman dan bertakwa. Lihat sejarahnya para ulama. Lihat sejarahnya orang-orang baik. Lihat sejarahnya orang-orang yang ditolong oleh Allah. Coba kita lihat para sahabat Nabi. Apakah semua sahabat Nabi punya kesempatan seperti Abu Bakar Siddiq semua? Enggak. Ada sejarah sahabat ketemu Nabi cuma sebentar. Ya. Tetapi punya keselamatan hidayah, punya kemenangan hidayah. Bahkan ada seorang yang beriman kepada Nabi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup tapi enggak bisa ketemu Nabi. Bahkan menjadi wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menikahi Ummu Habibah. Siapa? Hah? Siapa? Najasyi. Itu enggak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selamat hidayahnya, ditolong oleh Allah azza wa jalla. Gak perlu menyalahkan, enakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikah, saya yang jadi penggantinya, saya gak bisa ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah beliau yang kemudian ketemu istrinya, gak ada begitu. Orang miskin di dalam hidayah itu menyandarkan hidayahnya kepada orang lain. Selalu menyandarkan nasib hidayahnya kepada orang lain. Tadi, ya kalau suami saya orang yang kayak Nabi Muhammad, ya saya pasti jadi wanita salihah. Kalau istri saya kayak Fatimah Az-Zahra, ya saya jadi kayak Abu Talib. Kalau ustadz saya seperti ini, ya saya akan jadi kayak Imam Syafi'i. Kalau murid saya seperti ini, oh saya akan jadi kayak Imam Ahmad. Hidayah, ajar, kemuliaan disandarkan kepada orang lain. Bukan menuntut dirinya sendiri. Tidak punya kehidupan dengan Allah Azza wa Jalla. Wa in tu'minu, enggak pernah dibicarakan pada dirinya. Wa tattaqu, enggak pernah dibicarakan pada dirinya. Ini musibah. Ini kejahilan. Itu bencana. Dan mohon maaf, coba lihat baca sejarahnya orang-orang munafik. Dengan kegagalan, dengan rendahnya hidayah yang dia dapat, dengan rendahnya iman yang dia dapat, coba baca sejarah orang munafik. Dia nyalain siapa coba? Nyalain Nabi Muhammad kan? Dia nyalain sahabat fulan, dia nyalain fulan, dia nyalain fulan. Dia nuntut ini, dia nuntut ini. Bukan dia nuntut dirinya sendiri. Ini ayol ikhwah. Dari sini, apa yang sudah kita pelajari di dalam kita ma'rifatullah? Tolong diulang, tolong ditanyakan pada diri kita sendiri. Ini hari-hari sekarang Allah tunjukkan. Kalian harus bisa membaca. Hari ini saya bisa menjadi suhada ala nas apa enggak? Hari ini saya bisa menjadi qudwah apa enggak? Hari ini lisan saya, akal saya, hati saya seperti apa? Maka itu yang menjadi jawaban bagi kita semua. Ini insya Allah apa yang kita peringatkan, kita mudzakarahkan terkait dengan kembalinya kita untuk membawa diri kita meraih iman yang benar kepada Allah, meraih takwa yang benar kepada Allah. Kembalikan kita setiap diri-diri kita seperti yang dinasihatkan oleh para ahlul ilm, para ulama, agar setiap kita bisa menjadi orang-orang yang labinatul khalis, bisa menuntut diri sendiri menjadi susu-susu yang bersih, menjadi orang-orang yang bisa tampil mendapatkan siratan mustaqimah di saat-saat lebih-lebih lagi kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ayol ikhwah, semoga mudzakarah ini menjadi peringatan di kesempatan yang kita tidak tahu kita akan dimudahkan oleh Allah seperti ini terus apakah tidak. Sebagaimana kita tidak tahu, sebagaimana dulu para muridnya Nabi tidak tahu apakah mereka diberi kesempatan dengan Rasulullah, dengan para Rasul sebelumnya lama apa tidak. Dan seorang Nabi, seorang Rasul tidak ada yang menjamin muridnya. Kecuali bagaimana mereka mengikuti kebenaran. Kita akhiri majelis kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, memberikan islah kepada kita. Dan kita menjadi orang-orang yang mau taba wa aslaha. Mau kembali kepada Allah dan mau memperbaiki diri kita kepada Allah. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari lapisan cangkuning dan udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar walayalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, a'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir. Ashrul Dzulhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3 10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing, berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus salih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal salih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madhiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya menghapus dosa-dosa sebelumnya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, ya 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya. Maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkurban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka ya sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban. Ya. Percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah SWT pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'zamu indallahi wa la azka indallahi min hadhihi al-ayami al-ashr fa aksiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya. Itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, agar kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan, demikian juga para nabi. La ilaha illallah. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak

berkorban agar kita saling mencintai, agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semangat dalam beribadah dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: Ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini dipersilakan tentang kesohiannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka, karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa kata beliau? Karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah, maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam dalam hal ini, saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Iya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Iya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura 'alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jadah. Dan jadah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jadah itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi, ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha, itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayin maraduha, orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya, ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala, ya. Allah Subhanahu karena Rasulullah sabda ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin, hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan ya di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian yang menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, 1 unta untuk 7 orang, silakan. 1 sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya, akhi a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya, ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Membawa sebesar itu juga ampunan. Makanya para ulama mengatakan ketika seorang hamba membawa dosa-dosa besar ke hadapan Allah Tabaraka wa Taala dan tidak terdapat syirik di dalamnya, maka dosa itu tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah Tabaraka wa Taala. Artinya masih ada kemungkinan diberikan ampunan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agar kalian memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat tahlil di hari-hari terbaik itu, dan sekarang puncak hari terbaik itu ma'asyal muslimin, ini muliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah dari rumah ke masjid, dari masjid begitu pulang ke rumah, sampai di rumah, sambil kita duduk, sambil kita berbaring, sambil kita beristirahat, kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat apabila mati seorang muslim di atasnya, dengannya, maka surga dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam banyak hadis tentang keutamaan daripada la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengatakan wat tahmidi, dan perbanyaklah mengucapkan kalimat-kalimat tahmid. Kalimat-kalimat memuji Allah Tabaraka wa Taala. Karena yang terpuji itu hanya Allah Tabaraka wa Taala. Terpuji lewat rububiyahnya, terpuji lewat uluhiyahnya, terpuji lewat asma, nama-nama dan sifat-sifatnya. Walillahi al-asma'ul husna was-sifatul ula, Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Maka puji Allah Tabaraka wa Taala dengan melantunkan nama-namanya, dengan melantunkan sifat-sifatnya. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus di hari-hari termulia ini memperbanyak memuji-muji nama Allah Tabaraka wa Taala. Dengan itu ma'asyal muslimin, semoga apa yang telah kita persembahkan untuk Allah Tabaraka wa Taala lewat tasbih, lewat tahmid, lewat takbir dan tahlil, semua itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Masyaul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, di malam hari ini kita kembali membaca apa yang dibawakan oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nanti akan kita kaitkan dengan momentum yang sedang kita jalani. Kita masih dalam pembahasan kitab Al-Fadail yang berbicara tentang pintu-pintu keutamaan, dorongan untuk memperbanyak amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Taala. Masih berbicara di dalam pembahasan Al-Quran atau keutamaan-keutamaan orang yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu menghadirkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Hadis 995. Wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, berkata Imam An-Nawawi, wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, salah satu sahabat yang berulang-ulang dibawakan oleh Imam Abu Zakaria namanya di dalam riwayat hadis Nabi SAW, tidak sekali dua kali riwayat yang dibawakan oleh Abu Musa. Walaupun Abu Musa tidak termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah, seperti Ibnu Umar, seperti Ibnu Abbas, tapi Abu Musa ini juga tidak jarang disebutkan namanya dalam periwayatan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak termasuk sahabat-sahabat yang banyak seperti sebagian daripada para sahabat itu. Tapi beliau termasuk yang membawa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, kemudian beliau sampaikan. Kemudian mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi, kemudian beliau apa? Beliau sampaikan. Ingin mengambil bagian untuk menyampaikan hadis Nabi. Karena menyampaikan hadis Nabi itu keutamaannya tinggi. Keutamaannya besar. Jangan kita sungkan-sungkan menyampaikan hadis, terutama orang-orang yang memang bisa kita sampaikan kepada mereka. Mereka mendengarkan ucapan kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita. Kesempatan bagi kita menyampaikan hadis Nabi keutamaannya besar. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'. Nadarallahu imra'an, kata Nabi, Allah memberikan cahaya kepada seseorang. Allah memberikan cahaya kepada seseorang. Cahaya iman, cahaya apapun yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Allah memberikan cahaya kepada seseorang, nadarallahu imra'an sami'a maqalati, yang mereka mendengarkan perkataan-perkataanku. Yang mereka mendengarkan perkataan-perkataanku, fawa'aha, kemudian mereka cermati, mereka renungkan, mereka pahami, mereka tafakkuri, thumma addaha kama sami', kemudian mereka sampaikan, mereka teruskan, mereka sebutkan seperti yang mereka dengar. Maka sebagian para sahabat, bahkan sebagian besar para sahabat, mereka sampaikan apa yang mereka dengar dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para wanita di masa dahulu cemburu melihat instannya para sahabat laki-laki mendapatkan dan mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu keutamaannya besar. Maka para sahabiah juga ingin mendapatkan hadis kemudian menyampaikan hadis. Ingin mendengarkan hadis kemudian menyampaikan hadis. Sampai-sampai suatu ketika mereka temui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menemui Nabi, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bi hadithik." Ya Rasulullah, kaum laki-laki, sahabatmu yang laki-laki itu, betapa mudah mereka membawa hadis-hadismu itu. Betapa mudah mereka membawa hadis-hadismu itu. Mereka duduk denganmu, mendengarkan apa yang kau sampaikan, melihat gerak-gerikmu, melihat pekerjaanmu, kemudian mereka pergi dan mereka sampaikan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat darimu, ya Rasulullah. Zahabar rijal bihadithik. Sampai timbul kecemburuan, ghirah para sahabiah ketika itu, karena mereka tahu bagaimana tingginya keutamaan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabiah mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, tentukan untuk kami waktu dan tempat. Di waktu dan tempat itu kami datang menemuimu. Kami datang menemuimu. Engkau tentukan waktunya kapan, engkau tentukan tempatnya di mana. Kami datang di waktu itu dan kami datang ke tempat itu agar kami bisa mengambil ilmu, agar kami bisa mendengarkan hadis yang kau sampaikan, agar kami bisa mendapatkan apa yang diajarkan oleh Tuhanmu kepadamu. Sampaikan kepada kami ya Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rabbmu kepadamu, sehingga kami bisa mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh sahabatmu yang laki-laki. Mereka pergi membawa hadis, kami juga pergi membawa hadis. Sampai seperti itu kecemburuan para sahabiah itu. Maka ma'asyur muslimin, setiap kita mendengarkan hadis, cermati, pahami, kemudian sampaikan kepada orang-orang yang bisa kita sampaikan. Tidak mesti menyampaikan ketika punya mimbar, ketika punya kursi, ketika punya tempat baru bisa menyampaikan. Tidak mesti. Iya, ini salah satu sarana. Tapi dimanapun bisa kita sampaikan. Bisa kita sampaikan di rumah, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, agar kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Musa ini salah satu yang giat juga, walaupun tidak seperti Ibnu Umar, tidak seperti Abu Hurairah, tidak seperti Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang kathurat riwayatuhum anin Nabi SAW, riwayatnya banyak dari Nabi SAW. Di mana Abu Musa mengatakan, berkata Rasulullah SAW, berarti dia mendengarkan ucapan Nabi. Mathalul mu'mini, Nabi menyebutkan perumpamaan antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Bagaimana mereka terhadap Al-Quranul Karim? Ini sekaligus motivasi yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Quran, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Mathalul utrujah, seperti utrujah. Utrujah itu adalah buah, salah satu buah. Mathalul utrujah, kemudian disebutkan oleh Nabi seperti apa buah utrujah itu, apa sifatnya. Ma sifatuha, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Rihuha tayyib, aromanya wangi. Utrujah itu ketika dicium, maka seorang yang menciumnya akan merasakan aroma yang wangi. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib, dan rasanya juga enak. Dicium enak, wangi, kemudian dimakan juga enak. Seperti itulah, kata Nabi, seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang selalu dia lantunkan di dalam hari-harinya, terutama di hari-hari terbaik ini, ma'asyal muslimin. Tadi disebutkan oleh Nabi apa? Hadis yang kita sebutkan tadi, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari di mana kita makan, di mana kita minum, dan memperbanyak zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara zikir yang bermakna tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Di samping itu, qiraatul Quran merupakan apa? Merupakan zikir yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di samping melantunkan kalimat-kalimat azkar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, kemudian memperbanyak tasbih, maka di samping itu kita juga melantunkan zikir-zikir secara umum, di antaranya membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an, qiraatul Qur'an zikrullah. Membaca Al-Qur'an merupakan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana tidak dikatakan zikir kepada Allah? Al-Quran yang dibaca itu kalamnya, Al-Quran yang dibaca itu perkataannya. Setiap kita membaca Al-Quran, pasti kita ingat kepada siapa? Allah, karena kita membaca kalamnya. Maka di hari-hari mulia ini, ma'asyal muslimin, dan disusul oleh 3 hari setelah Idul Adha, yang disebut dengan Ayyamut Tashrik Al-Thalath, hari di mana kita memperbanyak zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik zikir mengacu kepada makna tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kemudian zikir-zikir yang lain, maka diantara makna daripada zikir itu diantaranya adalah membaca kalamullah tabaraka wa ta'ala, membaca perkataan Allah tabaraka wa ta'ala, agar kita menjadi orang yang diberikan perumpamaan oleh Nabi kelompok yang pertama ini. Apa kata Nabi? Seperti utruja, seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an. Maksud daripada yaqra'ul Qur'an bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi senantiasa. Kalau kita perhatikan lafaz yang digunakan oleh Nabi, fi'il apa? Yaqra'u, fi'il mudah, fi'il mudhari. Mudhari itu sesuatu yang berlangsung dan akan. Ketika Nabi mengatakan yaqra'ul Qur'an, berarti senantiasa membaca Al-Quran. Nabi menggunakan al-fi'lul mudhari' yang menunjukkan perbuatan itu sedang dilakukan dan sedang dikerjakan. Ketika Nabi mengatakan mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran, menunjukkan Al-Quran itu senantiasa dia baca. Perumpamaan seorang mukmin yang senantiasa membaca kalam Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mathalul utrujah, seperti buah utrujah. Ketika dicium, mengeluarkan aroma yang nikmat bagi penciumnya. Ketika dimakan oleh seseorang, juga pemakannya merasa menikmatinya. Seperti itulah orang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran. Bukan sekali membaca, tidak. Bukan dua kali, tidak. Tapi dia senantiasa membacanya. Karena Nabi menggunakan kalimat-kalimat Al-Fi'lul Mudhari, Alladhi yaqra'ul Quran, menunjukkan perbuatan yang dia lakukan itu selalu dan senantiasa, berulang-ulang. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak senantiasa membaca Al-Quran. Bukan yang tidak membaca Al-Quran sama sekali. Tidak tergambar di benak kita itu ada seorang mukmin selama hidupnya tidak membaca Al-Quran. Itu sulit kita membayangkan. Dan itu tidak bisa. Kenapa kita katakan demikian? Bagaimana dia akan salat sementara dalam salatnya pasti membaca apa? Al-Quran. Maka bukan tidak membaca Al-Quran, karena seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu tidak terbayang di benak kita, la yutasawwar. Tapi seorang mukmin yang disebutkan oleh Nabi yang kedua ini, mereka seorang mukmin tetapi tidak senantiasa membaca Al-Quran. Jarang mereka membaca Al-Quran. Kadang berhari-hari mereka tinggalkan Al-Quran, kadang mereka baca, kadang mereka tinggalkan. Ini maksud kelompok yang kedua, bukan yang tidak membaca. Karena kalau yang tidak membaca tidak tergambar sama sekali di benak kita. Bagaimana dia melaksanakan salat tanpa membaca Al-Quran? Salat wajib atau salat sunnah? Maka wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran, perumpamaan seorang mukmin yang tidak senantiasa membaca Al-Quran. Artinya sering dia tidak membaca Al-Quran. Sibuk karena perkara-perkara dunia. Sibuk karena perkara-perkara harta, pangkat, jabatan, sehingga Al-Quran jarang dibaca, Al-Quran jarang dibuka, apalagi dipelajari, apalagi ditadabburi, apalagi dipahami. Apa kata Nabi SAW? Kamathalit tamarah, perumpamaan seorang mukmin seperti itu seperti buah kurma, kata Nabi. Artinya apa? Baiknya pun masih ada, tapi kualitas kebaikannya rendah, kualitas imannya rendah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kama thalit tamrati la riha laha. Tidak ada aromanya. Kalau kita dekatkan pun penciuman kita, kalau tidak kita paksakan itu tidak ada aromanya. Kecuali kita betul-betul paksakan mungkin ada aroma kurma. Tapi kalau tidak maka tidak. Sebanyak apapun kurma itu berada di hadapan kita. Maka Nabi mengatakan la riha, tidak ada aromanya, tidak ada aromanya, wa ta'muha hulun, tapi rasanya manis. Kenapa orang yang seperti itu disebut manis? Karena dia masih mukmin. Keimanan itu sesuatu yang manis. Keimanan itu sesuatu yang istimewa. Tetapi keistimewaan keimanan seorang itu tentu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi derajat imannya, maka semakin manis kedudukan iman seseorang itu. Tapi serendah-rendah iman itu masih ada rasa manisnya. Makanya Nabi mengatakan, memberikan perumpamaan orang yang beriman tetapi tidak senantiasa membaca Al-Quran. Nabi mengatakan kamathalit tamarah, seperti buah kurma. Ketika dicium tidak ada aromanya, tapi ketika dimakan rasanya nikmat, rasanya manis. Masih ada sisi kebaikan bagi seorang mukmin, karena keimanan dalam dirinya serendah apapun itu akan diperhitungkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, dan karenanya dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tapi derajat imannya rendah. Kenapa derajat imannya rendah? Karena dia meninggalkan ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, yaitu qiraatul Quran yaumiyan, senantiasa membaca Al-Quran kalamullah tabaraka wa ta'ala. Maka yang senantiasa membaca Al-Quran derajat imannya tinggi, karena tingginya iman itu karena banyaknya amal saleh. Yazidu bitta'ati, al-iman yazidu wa yanqus, keimanan bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambahnya keimanan itu dengan ketaatan. Salah satu ketaatan itu adalah senantiasa membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Wa yanqusu bil maksiyah, dan kurangnya iman seorang itu dengan melakukan kemaksiatan atau dengan meninggalkan banyak-banyak ketaatan, walaupun yang dia tinggalkan itu ketaatan-ketaatan yang bersifat sunnah, apalagi ketaatan yang bersifat wajib, maka derajat imannya itu tentu kurang. Tapi ketika seseorang bisa memperkencang amalannya, maka derajat imannya akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh atau permisalan seorang mukmin yang kedua ini diberikan contoh oleh Nabi, kamatsalit tsamarah, seperti kurma, lari halaha, tidak ada aromanya, wa ta'muha hulun, tapi rasanya masih manis, kata Nabi, karena dia masih mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul qur'an kamathalir raihana. Kemudian perumpamaan orang-orang munafik membaca Al-Quran seperti kamathalir raihana, seperti buah raihana, rihuha tayyibun wa ta'muha murrun, aromanya wangi akan tetapi rasanya pahit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak akan terpancar iman dari dirinya, tidak keluar cahaya iman, sehingga tidak ada rasa manis sedikit pun yang keluar dari sanubarinya. Diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamatsalir raihana, seperti raihana, rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Rihuha tayyib, aromanya wangi, wa ta'muha murrun, sementara rasanya pahit. Apa yang menjadikan wangi? Al-Quran yang dia lantunkan. Apa yang menjadikan pahit? Kemunafikan di dalam dirinya. Kemudian dia melantunkan kalam yang suci. Ini tidak senada, ma'asyarul muslimin. Maka ketika tidak senada antara sanubarinya dengan apa yang keluar, maka Nabi mengatakan, rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Ini sindiran dari Nabi SAW, bahkan kecaman dari Nabi SAW. Maka kemunafikan ini sesuatu yang memang ditakuti terutama oleh para sahabat-sahabat Nabi, dan terutama orang-orang yang tinggi keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kita azan dulu, saatnya kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم.
0: أشهد أن
1: محمد رسول الله.

0: La ilaha
1: Allahumma rabbana Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita lanjutkan. Maka di dalam hadis ini Nabi memberikan permisalan orang-orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamatsali ar-raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Aromanya thayyibun kata Nabi, wa ta'muha murrun, sementara rasanya pahit. Thayyibun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu fima yabdu linnas, karena itu yang tampak oleh manusia. Karena manusia dia tidak tahu orang munafik. Kalau semua orang dia tahu munafik, berarti tidak munafik. Berarti dia sudah jelas kekafirannya. Karena munafik itu menyembunyikan kekufuran kemudian memperlihatkan keislaman. Maka orang tidak tahu. Sementara dia membaca Al-Qur'an, maka Nabi mengatakan rihuha thayyib, aromanya wangi kata Nabi SAW. Karena itu yang dilihat oleh manusia, itu yang dirasakan oleh manusia. Tapi hakikatnya wa ta'muha murrun, rasanya pahit kata Nabi SAW. Tidak ada sesuatu yang dia dapatkan dari bacaannya itu, karena seorang munafik menyembunyikan kekafirannya, menyembunyikan kesyirikannya, memperlihatkan keimanannya, padahal tidak. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an. Permisalan bagi seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran, yang jarang membaca Al-Quran, kamathalil hanzala, seperti buah hanzala, laisa laha rihun wa ta'muha murrun, tidak ada aromanya, kemudian rasanya juga pahit. Yang membaca Al-Quran pun artinya tidak akan ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Karena apa yang dirasakan oleh manusia rasa manisnya, itu hanya yang diketahui oleh manusia. Tapi yang akan menghisab adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang akan menghitung adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia boleh menyangka, oh dia orang baik, dia orang saleh, orang yang suka membaca Al-Quran. Tapi hakikatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah dia memiliki keimanan yang jujur kepada Allah Azza wa Jal atau tidak, maka Allah yang maha mengetahui. Maka ini merupakan motivasi yang disebutkan oleh Nabi. Yang paling utama adalah jadilah seorang mukmin yang senantiasa membaca kalamullah Tabaraka wa Ta'ala. Diibaratkan oleh Nabi SAW kamathalil utrujja, seperti utrujra rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib, memiliki aroma yang wangi kemudian rasanya enak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu hadis lagi, ma'asyal muslimin. 996 berkata Imam An-Nawawi wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat bihadzal kitab, dengan Al-Qur'an ini, aqwaman, kaum-kaum, wa yada'u bihi akharin, dan Allah juga dengan Al-Qur'an itu menghinakan kaum-kaum yang lain. Ini tergantung sikap satu kaum itu kepada Al-Qur'anul Karim. Apakah Al-Qur'an itu hadir di tengah-tengah kaum itu apa tidak? Apakah Al-Qur'an itu hadir di tengah-tengah negeri itu atau tidak? Al-Qur'an yang hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah satu negeri, di tengah-tengah satu bangsa, di tengah-tengah satu masyarakat, itulah masyarakat yang diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana masyarakat madani yang hidup di atas Al-Quranul Karim, yang menjadikan Al-Quran sebagai dusturu fi hayatihim, undang-undang dalam kehidupannya, menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran, bermuamalah seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran, beribadah seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran, berakidah seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran, sehingga innallaha yarfa', dengan itu derajat mereka diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka selama Al-Quran itu hadir di tengah-tengah masyarakat ma'asyal muslimin, bahkan hadir di tengah-tengah individu seorang muslim, ketika itulah seorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi baik secara individu derajatnya akan diangkat bersama Al-Quran, atau secara kolektif, secara bersama-sama, hidup dalam satu masyarakat, hidup dalam satu negeri, hidup dalam satu bangsa. Ketika di tengah-tengah bangsa itu Al-Quran dijunjung tinggi, dijadikan sebagai dustur, dijadikan sebagai pedoman hidup, bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana beragama kepada Allah, beribadah, berakidah, ketika itulah satu kaum itu diangkat derajatnya oleh Allah Taala. Diangkatnya derajat Nabi dan para sahabat yang hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka berpegang teguh kepada Al-Quran itu, berpegang teguh kepada kalamullah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana para sahabat berpegang teguh di kota Mekah kepada Al-Quran, begitu mereka pindah ke kota Madinah, bagaimana mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kemenangan demi kemenangan, kejayaan demi kejayaan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi dan para sahabat kalah dalam berperang itu bisa dihitung sekali dua kali kalah, tapi selebihnya mendapatkan apa? Kemenangan, kejayaan. Kaum muslimin takluk di bawahnya negeri-negeri yang sangat banyak. Di awal-awal kaum muslimin berada di kota Madinah, betapa sulit mereka hidup, bahkan

Allah yarfa. Sesungguhnya Allah mengangkat bihadzal kitab, dengan kitab ini, maksudnya Al-Qur'anul Karim, aqwaman, satu kaum yang awalnya mereka direndahkan, dihinakan, dicaci, dimaki, tetapi ketika mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an yang selalu mereka baca, Al-Qur'an yang selalu mereka pelajari, yang selalu mereka pahami, yang mereka tegakkan perintah-perintahnya, yang mereka tinggalkan larangan-larangannya, Allah angkat derajat mereka sehingga mereka itu menjadi kaum-kaum yang disegani di masa itu oleh musuh-musuh, oleh musuh-musuh mereka. Tapi begitu masa kenabian semakin jauh meninggalkan masa ketika itu, meninggalkan satu masyarakat ketika itu, maka satu masyarakat semakin jauh dari Al-Quran, maka ketika itu masyarakat itu akan direndahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, walaupun dilemahkan oleh sebagian dari kalangan para ulama, tapi banyak para ulama yang menguatkan ini hadis, tapi ini sebagai pelajaran. Nabi mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." "Idza tabaya'tum bil'ina," kata Nabi, apabila kalian melakukan transaksi dengan cara ina, transaksi yang mengandung unsur ribawi, bahkan inah ini lebih besar kata para ulama dosanya daripada riba terang-terangan, karena inah ini mengakali-akali, pelakunya mengira bahwa dia bisa mengakali Allah tabaraka wa ta'ala, bermain-main dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah maha tahu niatnya, tapi mereka tidak mau terang-terangan terjerumus ke dalam riba, maka mereka akal-akalilah, bermain-main di situ. Padahal riba juga, sebagian para ulama mengatakan, bahkan inah itu lebih besar dosanya daripada riba terang-terangan. Karena riba terang-terangan sudah jelas, tapi kalau inah, tahu pelakunya itu riba, tapi ingin bermain-main di situ, dia bawalah kepada satu akad, hakikatnya tidak akan pernah lari dari riba. Maka sebagian para ulama mengatakan apa? Terang-terangan riba itu lebih ringan dosanya daripada inah itu, karena itu mengakal-akali, padahal Allah tahu apa yang dia akal-akali itu. Apa kata Nabi? "Idza tabaya'tum bil inah," apabila kalian melakukan transaksi dengan cara inah, "wa akhadhtum adnabal baqar," lalu kalian mengambil ekor-ekor sapi, "wa raditum bizzara," kalian ridha terhadap pertanian, "wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan jihad, "sallallahu alaikum dhullan," Allah campakkan kepada kalian kebinasaan, Allah campakkan kepada kalian kehinaan, "la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum," tidak akan Allah cabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Sumbernya Al-Quran dan sunnah Nabi. Sampai kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kembali kita apakan? Kembali kita baca, kembali kita pahami, kembali kita pelajari, kembali kita tadabburi, kembali kita tegakkan hukum-hukumnya, kembali kita tinggalkan larangan-larangannya. Tidak akan diangkat kehinaan itu, kata Nabi, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan sumber agama kita itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengangkat derajat satu kaum dengan kitab ini, diangkat derajat mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dijadikan mereka umat yang jaya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. "Wa yadha'u bihi akharin," dan karena Al-Quran itu juga akan direndahkan dan dihinakan manakala satu masyarakat itu meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak mentadabburinya, dan tidak menegakkan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan tidak meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalamnya. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu hidup bersama Al-Quran, qira'atan wa fahman wa tadabburan wa amalan, baik dari sisi bacaan, tadabbur, dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Wa sallallahu sallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Tapi masih bersama Anda Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini. Pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, suara dari Abu Ja'far Syekh Murtado Habibi Hafizahullah Ta'ala, Surah Al-Ankabut, yang sudah berlalu dari ruang dengar kita bersama. Baik, kaum muslimin dan muslimah, kita lanjutkan kebersamaan kita. Baik, ada beberapa informasi pelaksanaan sholat Idul Adha untuk besok yang sudah masuk ke meja siar kami. Baik, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita kembali update ya. Kita perbarui kembali informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami. Anda juga bisa membaca info kajian ini di aplikasi kami di Play Store Google. Silakan di-download aplikasi Radio Hidayah. Tapi kalau muslimah, untuk besok informasi pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Kota Pekanbaru. Untuk besok pelaksanaan dimulai insya Allah pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan ya Ma'had Tahfiz Abu Darda. Ya, depan ya halaman depan Ma'had Tahfiz Abu Darda. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Judul khutbah yang insya Allah akan beliau sampaikan, pelajaran dan ibroh dari ayat-ayat haji. Ya, judul khutbah Idul Adha yang akan disampaikan insya Allah besok pagi oleh Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala adalah pelajaran dan ibroh dari ayat-ayat haji. Demikian informasi pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi pukul 7 insya Allah sampai yang selesai waktu Indonesia Barat, bertepat di area parkir depan Ma'had Tahfiz Abu Darda. Untuk pelaksanaan udhiyah atau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban insya Allah akan diadakan di halaman samping atau masuk dari gerbang utama Jalan HR Subrantas menuju Masjid Jami Abu Darda. Demikian informasi pelaksanaan ini dari pengurus Masjid Jami Abu Darda dan relawan. Dan kita akan lanjut ke informasi berikutnya. Baik, komsimah, untuk informasi berikutnya dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Jami Al-Badar, Rumbai, pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi dimulai sekitar pukul 7 pagi sampai yang selesai bertempat di halaman depan. Ya, halaman parkir depan Masjid Jami Al-Badar atau di tepi Jalan Yos Sudarso. Yang bertindak sebagai khatib dan imam sholat Idul Adha adalah Al-Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan diadakan di halaman belakang Masjid Jami Al-Badar. Ya, halaman parkir belakang Masjid Jami Al-Badar. Ya, tapi kalau muslimah, info tambahan dari panitia, silakan bagi jamaah dianjurkan untuk membawa alas selain sajadah, yaitu berupa plastik, koran, dan yang lainnya, ya untuk menghindari hal yang lembab. Dan apabila ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan, maka panitia memutuskan untuk melaksanakannya di dalam Masjid Jami Al-Badar. Demikian informasi tambahan dari pengurus Masjid Jami Al-Badar, Jalan HR Subrantas, mohon maaf, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Taib, kaum muslimah, dari Masjid Jami Al-Badar kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC.
Untuk pelaksanaannya dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Insyaallah sebagai khatib dan imam Idul Adha adalah Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk pelaksanaannya insyaallah diadakan di halaman parkir depan Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center. Ya, untuk pelaksanaannya di halaman depan Masjid, ya, parkir Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center. Dan untuk pelaksanaan penyembelihan diadakan di sebelah pintu masuk akhwat, ya. Demikian informasi dari pengurus Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, bagi kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk informasi berikutnya, pelaksanaan sholat Idul Adha yang diadakan di Komplek Masjid Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Insyaallah akan dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman Masjid Komplek Sekolah Imam Syafi'i, ya, Jalan HR Subrantas atau Jalan Soekarno Hatta Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha besok pagi adalah Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Taib, kami ulangi untuk informasi pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi di Masjid Imam Asy-Syafi'i di Komplek, ya, kampus atau sekolah Imam Syafi'i Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan tema khutbah Dia Tak Memerlukannya. Dimulai sekitar pukul 7 pagi sampai dengan selesai, bertempat di halaman parkir depan Masjid Imam Asy-Syafi'i yang terletak di Komplek Sekolah Islam Imam Asy-Syafi'i, Jalan Soekarno-Hatta Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Taib, dari Masjid Imam Asy-Syafi'i kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Hijrah. Masjid Al-Hijrah yang terletak di Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah . Baik, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman depan masuk dari gerbang utama Jalan Kayu Putih Bina Widya, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha di Markas Sunnah Nusantara Masjid Al-Hijrah adalah Al-Ustaz Arif Har LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi di halaman depan, ya, halaman depan masuk dari gerbang utama Masjid Al-Hijrah, Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Arif Har LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pelaksanaan ibadah kurban juga dilaksanakan di halaman Masjid Al-Hijrah, Komplek Markas Sunnah Al-Hijrah, Jalan Kayu Putih, Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Al-Hijrah, Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi di halaman Masjid Syuhada yang beralamat di belakang kantor camat Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar. Insya Allah dimulai pukul 7 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha di halaman Masjid Syuhada adalah Ustaz Dr. Alifur Bahri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi kita informasikan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan diadakan di halaman Masjid Syuhada atau di belakang kantor Camat Air Tiris, Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Dr. Ariful Bahri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, dari Masjid Syuhada, belakang kantor camat Air Tiris Kampar, kita beralih ke informasi yang lain. Pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi ya akan diadakan juga di Komplek Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir, Jalan Belidang, Muara Fajar, Rumbai, Pekanbaru. Untuk pelaksanaan di dalam komplek ya, di dalam komplek pondok pesantren, silakan bagi jamaah yang ingin hadir ke sana. Pelaksanaannya diadakan di lapangan depan Masjid Imam Ibnu Katsir yang terletak di dalam komplek ya, di dalam komplek pondok pesantren Imam Ibnu Katsir, Jalan Belidang, Muara Fajar. Ya, dimulai sekitar pukul 7 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ya, kamu simpan rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Untuk pelaksanaan ini yang bertindak sebagai khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, yang bertindak sebagai khatib Idul Adha adalah Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Fizahullah Ta'ala.

0: Dimulai sekitar pukul 7 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun anda berada. Kita break dulu sebentar, kita akan lanjutkan pembacaan info-info ini. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah Saluran Tilawatil Quran dan Kajian Ilmiah Islam
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Ya, sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Quran dan kajian ilmiah Islam. Kita ulangi untuk informasi dari Pondok Pesantren Ibnu Katsir, ya, Jalan Belidang, Muara Fajar Timur, Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, untuk pelaksanaannya di depan Masjid Imam Ibnu Katsir yang terletak di dalam Komplek Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir, yang bertindak sebagai Imam Salat Idul Adha besok, adalah Syekh Yusuf Muhammad Naji Hafizahullah Ta'ala, dan khatib adalah Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Hafizahullah Ta'ala. Khutbah bertema pelajaran akidah dan tarbawiyah dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Tapi demikian informasi dari Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir, Muara Fajar Timur, Jalan Belidang, Muara Fajar Timur, Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kemudian ada informasi terbaru dari Batalion Arnaut 13 PYB. Ya, Batalion Arnaut 13 PYB. Pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan. Ya, pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan diselenggarakan di lapangan Yonar Hanut 13 PYB. Batalion Arnaut, ya mohon maaf, Batalion Arhanut 13 PYB, Jalan Kiai Haji, Jalan Kaharuddin Nasution, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Kita ulangi untuk informasi ya, yang berasal dari Batalion Arhanut 13 PYB. Sholat Idul Adha besok pagi dimulai sekitar pukul 6 lewat 30 menit sampai dengan selesai. Ya, berdasarkan info yang masuk ke kita, sholat Idul Adha di lapangan Yonif Arhanut 13, yaitu dimulai sekitar pukul 6 pagi lewat 30 menit sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Lapangan Yonif Arhanut 13 beralamat di Jalan Kaharuddin Nasution, Simpang 3, Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha di sana adalah Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, demikian informasi dari Batalion Arhanut 13 PYB, Jalan Kaharuddin Nasution, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di beberapa tempat. Kita lanjutkan untuk informasi berikutnya, ada pelaksanaan sholat Idul Adha

Baik, Om Simon, Simang, Rahimahullah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke Masjid Guru ya. Masjid Guru yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Di Masjid Guru, insya Allah akan diadakan pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi dimulai sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khotib sholat Idul Adha besok pagi di Masjid Guru adalah Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri, Hafizahullah Ta'ala. Kita ulangi untuk informasi pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman depan Masjid Guru, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, yang bertindak sebagai khotib dan imam Idul Adha besok pagi adalah Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri, Hafizahullah Ta'ala. Dimulai pelaksanaan insyaallah pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari pengurus Masjid Guru yang berada di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Baik, komsimah, rahimahumullah, dimanapun Anda berada, masih ada informasi-informasi yang lain. Dari Masjid Guru, kita beralih ke informasi berikutnya. Baik, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi di lapangan parkir Masjid Utsman bin Affan yang berlamat di Jalan Raja Wali nomor 56, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Masjid Utsman bin Affan insyaallah mengadakan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk besok pagi akan dimulai pada pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Insyaallah yang bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha adalah Al-Ustaz Abdul Haris Harpendra LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, ikuti pelaksanaannya dimulai sekitar pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Abdul Haris Harpendra LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema khutbah Idul Adha, cinta dan pengorbanan. Taib, demikian informasi dari Masjid Utsman bin Affan, Sukajadi, Kota Pekanbaru. Kita beralih ke pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi yang akan dilaksanakan di Musola Asy-Syukur ya, Musola Asy-Syukur. Hadiri dan ikuti sholat Idul Adha besok pagi di lapangan di lapangan RW 12 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur. Informasi dari pengurus Musola Asy-Syukur yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Dr. Rahmat Silaturrahim STMPD, Hafizahullah Ta'ala. Ya, kita ulangi untuk pelaksanaannya diadakan di lapangan RW 12, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur. Ya, informasi dari pengurus Musola Asy-Syukur untuk pelaksanaan sholat Idul Adha diadakan di lapangan RW 12, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Buya Dr. Rahmat Silaturrahim STMPD, Hafizahullah Ta'ala. Waktu mulai pelaksanaannya adalah pukul 7 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Barat atau setengah 8 pagi, pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Baik, demikian informasi dari pengurus Musola Asy-Syukur Limbungan Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, dimanapun Anda berada, ada lagi informasi pelaksanaan sholat Idul Adha dari Mabi Masjid Ammar bin Yasir. Baik, yang sudah kami dapatkan pelaksanaan informasi pelaksanaan sholat Idul Adha di Mabi Masjid Ammar bin Yasir. Pelaksanaannya diadakan di lapangan RT 01 RW 012. Baik, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha oleh Masjid Ammar bin Yasir yaitu diadakan di lapangan RT 01 RW 12. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha besok di Masjid Ammar bin Yasir atau di lapangan RT 01 RW 012 yaitu Al-Ustaz Abu Rafiq Khailid Abdul Somad LCMA, Hafizahullah Ta'ala.
yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dimulai sekitar pukul 7 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lapangan RT 01 RW 12. Demikian informasi dari pengurus Masjid Ammar bin Yasir yang beralamat di Jalan Bambu Kuning. Mohon maaf, di Jalan Tenayan Jaya, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Demikian informasi dari Tenayan Mengaji dan juga pengurus Masjid Ammar bin Yasir atau Mabi yang beralamat di Jalan Tenayan Jaya, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Baik, komisi-komisi yang rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada lagi informasi pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi dari Masjid Nurul Hidayah. Masjid Nurul Hidayah yang beralamat di Jalan Kaposari, Gang Amanah, Kecamatan Kulim. Untuk pelaksanaannya diadakan di halaman parkir Masjid Nurul Hidayah ya, yang beralamat di Jalan Kaposari, Gang Amanah, Kecamatan Kulim. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Said M. Abdurrahman LC Hafizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Said M. Abdurrahman LC Hafizahullah Ta'ala. Dimulai pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari pengurus Masjid Nurul Hidayah. Masjid Nurul Hidayah beralamat di Jalan Kaposari, Gang Amanah, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Baik, komisi-komisi, kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Idul Adha yang diadakan di lapangan parkir Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, tepatnya di Jalan Zaid bin Sabit. Pelaksanaannya di halaman depan Masjid Zaid bin Sabit. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha di Masjid Zaid bin Sabit adalah Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Dengan tema khutbah keagungan hari

Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang, kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina, Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Panam, Pekanbaru. Insya Allah dimulai pada pukul 7 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Riko Novetrima Esos Hafizahullah Ta'ala. Pelaksanaan sholat Idul Adha yang diadakan di Masjid Abdurrahman bin Auf berlamat di Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Panam, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Riko Novetrima Esos Hafizahullah Ta'ala. Dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian informasi pelaksanaan sholat Idul Adha dari pengurus Masjid Abina atau Abdurrahman bin Auf, Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah, dari Masjid Abina atau Abdurrahman bin Auf, kita beralih ke pelaksanaan sholat Idul Adha yang insya Allah akan diadakan besok di Masjid Baitul Alim. Pelaksanaannya insya Allah diadakan di halaman Masjid Baitul Alim. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Riko Abu Faqih Abdillah LC SPDI Hafizahullah Ta'ala. Dimulai sekitar pukul 7 pagi, 7.00 waktu Indonesia Barat, diadakan di halaman Masjid Baitul Alim. Ya, dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat besok pagi bersama imam dan khatib Ustaz Riko Abu Faqih Abdillah LC SPDI Hafizahullah Ta'ala. Ya, taib kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, demikian informasi pelaksanaan sholat Idul Adha yang diadakan di halaman Masjid Baitul Alim. Masjid Baitul Alim beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan atau Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Baitul Alim kita beralih ke informasi berikutnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, masih ada informasi untuk pelaksanaan sholat Idul Adha besok. Dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, insya Allah akan diadakan di lapangan parkir depan Masjid At-Taqwa Simpang 3, Jalan Kayu Jati, atau masuk dari jalan utama Tengku Bay. Untuk pelaksanaannya dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi jamaah sangat disarankan untuk membawa sajadah dan juga alat plastik dan koran. Ya, dikhawatirkan tempat sholat yang sangat lembab atau basah. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha besok pagi di Masjid At-Taqwa Simpang 3 adalah Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, adalah Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid At-Taqwa, Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, demikian informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kita beralih ke pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Miftahul Jannah Parit Indah. Untuk besok insya Allah akan dimulai pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Miftahul Jannah, Jalan Parit Indah, Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Ahmad Syakir LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi kita informasikan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Miftahul Jannah Parit Indah, yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Ahmad Syakir LCMA Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah dimulai pada pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman parkir depan Masjid Miftahul Jannah. Masjid Miftahul Jannah beralamat di Jalan Parit Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

0: Baik, kita beralih ke Panam kembali. Informasi dari Masjid Bilal bin Rabah, Jalan Purwodadi Ujung, Panam Pekanbaru. Baik, di Masjid Bilal bin Rabah besok pagi dimulai sekitar pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Bilal bin Rabah, Jalan Purwodadi Ujung, Panam Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Ya, dimulai sekitar pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Idul Adha dari pengurus Masjid Bilal bin Rabah yang beralamat di Jalan Purwodadi Ujung, Panam, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlokasi di lapangan parkir depan Masjid Ubay bin Ka'ab atau berada di dalam komplek SDIT An-Najiyah Jalan Muhajirin, Kelurahan Sidomulyo Barat, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Fatah Islami Cordova LC Hafizahullah Ta'ala. Dimulai sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat besok pagi, insyaAllah di lapangan Masjid Ubay bin Ka'ab. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Fatah Islami Cordova LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi di Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di dalam komplek SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Kelurahan Sidomulyo Barat, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih ada informasi yang lain. Baik, kita akan lanjutkan informasi berikutnya. Dari pengurus Ma'had Darussalam Al-Islami, Pondok Pesantren Darussalam Al-Islami, Palas Rumbai. Untuk besok insyaallah akan diadakan di dalam Darussalam Sport Center di Komplek Pondok Pesantren Ma'had Darussalam Al-Islami, Palas. Insyaallah untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Hendra Syahputra SPD Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi untuk pelaksanaan sholat Idul Adha diadakan di Sport Center yang terletak di dalam komplek Ma'had Pondok Pesantren Darussalam, Palas. Dimulai sekitar pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Hendra Syahputra SPD Hafizahullah Ta'ala. Demikian pengumuman dari pengurus masjid atau pengurus Ma'had Pondok Pesantren Darussalam Al-Islami, Palas, Pekanbaru. Baik, untuk pelaksanaannya bertempat di Darussalam Sport Center di dalam komplek Ma'had atau Pondok Pesantren Darussalam Al-Islami, Palas Rumbai, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah, kita beralih ke pelaksanaan sholat Idul Adha. Berikutnya informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam. Baik, Masjid Al-Furqan Panam mengirimkan informasi pelaksanaan sholat Idul Adha ya. Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung, Komplek Perumahan Taman Mutiara, Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping SMP Negeri 46 Pekanbaru. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang diadakan oleh pengurus Masjid Al-Furqan Panam di Jalan Taman Karya Ujung, diadakan insyaallah di halaman gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru. Ya, untuk pelaksanaannya insyaallah besok di halaman gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru Jalan Taman Karya Ujung, Kecamatan Tua Madani, Panam Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha besok adalah Al-Ustaz Darul Ilham LC Hafizullah Ta'ala dengan tema khutbah mengambil pelajaran penting dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Darul Ilham LC Hafizullah Ta'ala dengan tema khutbah mengambil pelajaran penting dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Demikian informasi pelaksanaan sholat Idul Adha ya dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam. Yang beramat di Jalan Taman Karya Ujung, Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau tepatnya di samping Gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah, yang terakhir informasi dari Masjid Al-Musafirin ya. Pengurus Masjid Al-Musafirin yang terletak di Komplek Area Parkir Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha-nya, yaitu diadakan di lapangan Aerosport Pekanbaru. Ya, pelaksanaan sholat Idul Adha-nya diadakan di lapangan Aerosport Pekanbaru, dimulai sekitar pukul 7 pagi atau 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dengan khatib dan imam sholat Idul Adha, Al-Ustaz Minal Muslimin LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Nah, sekali lagi, info terakhir ya yang kita dapatkan dari pengurus Masjid Al-Musafirin yang terletak di Komplek Area Parkir Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru. Melaksanakan sholat Idul Adha, insya Allah, diadakan di lapangan Aerosport Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha besok pagi insyaallah Ustaz Minal Muslimin LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Musafirin yang beramat di jalan yang beramat di Komplek Area Parkir Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sepertinya sudah kita bacakan semuanya informasi pelaksanaan sholat Idul Adha besok pagi. Dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Dan kaum muslimin dan muslimah, satu lagi informasi yang tertinggal. Tapi pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Al-Furqan. Untuk Masjid Al-Furqan ini, yaitu di belakang kampus UIR ya. Masjid Al-Furqan di belakang kampus UIR. Untuk besok pagi, pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Furqan belakang kampus UIR diadakan di lapangan parkir depan Masjid Al-Furqan, dimulai sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha di Masjid Al-Furqan belakang kampus UIR adalah Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Dimulai pukul 7:15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di lapangan parkir depan Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan yang berlamat di Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Air Dingin. Ya, Masjid Al-Furqan berlamat di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atau tepatnya di belakang kampus UIR. Baik, satu lagi informasi yang terakhir ya. Setelah dari Masjid Al-Furqan, Jalan Karya Bersama nomor 26 Air Dingin atau di belakang kampus UIR Pekanbaru. Yang terakhir informasi dari Musholla Ali bin Abi Thalib. Ya, di Musholla Ali bin Abi Thalib Kualu. Baik, Musholla Ali bin Abi Thalib Kualu insyaallah besok akan mengadakan sholat Idul Adha. Insyaallah akan diadakan di halaman depan Musholla Ali bin Abi Thalib, Komplek Perumahan Grand Insan Makmur, Jalan Sukakarya Kualu. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Mora Siregar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha di Musola Ali bin Abi Thalib adalah Al-Ustaz Mora Siregar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Untuk tema atau judul khutbah, yaitu hikmah ibadah kurban. Hikmah ibadah kurban. Dan sedikit catatan dari pengurus Musola Ali bin Abi Thalib dan panitia. Untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, diharapkan para peserta yang sudah insya Allah hadir sholat Idul Adha agar tidak pulang dulu. Dan pelaksanaan untuk penyembelihan diadakan di halaman parkir belakang atau di belakang tempat wudhu ikhwan. Demikian informasi dari Musola Ali bin Abi Thalib yang terletak di Komplek Perumahan Gria Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu. Ya baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sepertinya sudah kita bacakan semuanya ya. Baik, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal, mudah-mudahan kita sudah bacakan semuanya. Dan ya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan pembacaan nama, gelar, alamat, nama masjid, ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar besok pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman masjid atau halaman atau lapangan ya. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan khidmat. Dan jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang sudah mengirimkan informasi-informasi ke meja siar kami. Ya, harapan kita bersama semoga amal ibadah kita, baik kita yang berada di tanah air ataupun saudara-saudari kita yang mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala menghadiri sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, menghadiri pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah mereka di tanah suci dan amal ibadah kita di tanah air diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullah khair masih bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Untuk kajian kita di malam hari ini kita liburkan dulu ya. Di malam hari ini kita liburkan dulu, yang seharusnya seperti biasa kita bersama guru kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini kita liburkan dulu. Baik, ini kita dengarkan kajian kita. Kajian dalam format rekaman. Kajian yang bertema hukum-hukum membaca Al-Quran dalam sholat. Hukum-hukum membaca Al-Quran dalam sholat. 10 kaidah dalam memuliakan Al-Quran saat membacanya. Bersama Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM سلوران تلاوة القرآن كجي الإلمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin yang berbahagia, rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan Sebelumnya tentunya semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya memberikan anugerah dan taufiknya sehingga kita bisa bermajelis ilmu setelah melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Yang mana anugerah ini adalah anugerah yang sangat besar berupa diberi taufik, kemudahan untuk bisa bersama-sama berada di taman-taman sorga. Karena kita sekarang berada di taman-taman sorga. Disebutkan dalam suatu hadis, ya, disebutkan dalam suatu athar, bahwasanya ada para sahabat yang sedang memanggil orang-orang, ayo mari kita ke kebun-kebun sorga. Mari kita ke kebun-kebun ada orang yang sedang memanggil-manggil orang, ayo sekarang sedang dibagi peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang dibagi-bagi peninggalan Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang ini pun sesegeranya di mana? Di masjid. Berangkatlah mereka ke masjid. Masuk masjid, ternyata yang mereka dapati orang-orang sedang duduk-duduk. Dikira mereka nanti akan dibagi macam-macam. Ikutlah mereka duduk di situ, ikut mendengarkan ilmu yang disampaikan. Setelah selesai mereka bertanya, mana peninggalan Rasulullahnya? Kata para sahabat, bukankah tadi yang disampaikan dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah peninggalan Rasulullah? Akhirnya yang datang itu pun baru sadar. Yang dimaksud daripada seruan tersebut adalah ilmu, ya, karena ilmu ini adalah peninggalan Rasulullah SAW. Dan kita sebagai penuntut warisan Rasulullah itu, Rasulullah tidak meninggalkan untuk kita dirham, tidak juga dinar. Kata Nabi SAW, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para Nabi itu tidak pernah mewariskan ke umatnya dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma. Tapi mereka mewariskan kepada orang setelah mereka ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil suatu bagian yang banyak, bagian yang besar. Saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di tempat ini seperti biasa kita mengkaji hukum fikih seputar membaca Al-Quran di dalam salat. Sudah banyak permasalahan yang sudah kita bahas di tempat ini. Kita sudah sampai kepada pembahasan yang ke-25. Masalah yang ke-24. Masalah yang ke-25. Iya. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan ke masalah yang ke-26. Mubtilatul Fatihah. Yang lihat bukunya bisa lihat halaman 31. Angka 31, lihat kan? Angka 31 dalam tulisan Arab. Angka 31 dalam tulisan Arab. Mubtilatul Fatihah. Pembatal-pembatal surah Al-Fatihah. Nah, itu harus tahu kita. Kapan Al-Fatihah kita di dalam sholat itu kada sah. Hati-hati. Jangan sampai seseorang merasa dia sah Al-Fatihahnya, tapi ternyata dia melakukan suatu kesalahan atau suatu perbuatan yang menyebabkan Al-Fatihahnya tidak sah. Akan membaca di sini kalau ada. Yang pertama, qira'atuha munakkasatan walau nasian. Li'anna rukna La yasqutu bin nisyan wa kadzal ikhlalu bihi. Pembatal pertama adalah membaca Al-Fatihah terbalik. Walaupun terbaliknya itu karena lupa. Kada besing haja, kada bakurinah. Tapi dasar kada ingat. Kaya apa lagi? Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Tabalik aku nah. Hanyar sadarnya. Kada ingat. Apa ini? Tidak sah. Berarti harus diulang. Harus diulang nang tabaliknya tadi. Harus diulang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah dipahami? Kenapa? Karena yang namanya rukun itu tidak gugur karena lupa. Apalagi betul-betul kada manggawi. Nang kada ingat saja kada diterima, kada sah. Ya kada? Apalagi kalau seandainya dasar bujur kada menggawi, kada membacanya. Nah, ini lebih lagi tidak sahnya. Karena namanya rukun itu tidak gugur karena disebabkan lupa. Mun kada ingat, tetap harus menggawi. Seperti contohnya. Kada ingat rukuk. Imbah kita berdiri langsung sujud. Ah kada apa-apa. Aku kada ingat juga. Sah kada? Tidak sah. Belain lawan rukuk. Enang kada rukun. Wajib. Duduk tasyahud pertama itu rukun kah? Wajib sholat kah? Duduk tasyahud pertama. Rukun sholat atau wajib sholat? Wajib sholat. Kada ingat. Kada ingat. Jadi habis sujud kedua langsung berdiri. Pas berdiri, pas sudah membaca, hanya ingat. Ya Allah, tadi aku kada tasyahud pertama. Sah kada sholatnya? Sah. Tapi nanti dia disyariatkan untuk apa? Disyariatkan untuk sujud sahwi. Sah, kenapa? Karena duduk tasyahud pertama tidak wajib. Dia tidak rukun, dia wajib sholat. Dia kewajiban sholat, bukan rukun sholat. Al-Fatihah juga begitu kan? Makanya dia tidak sah kalau sampai terbalik. Nang ketiga, meninggalkan tasydid-tasydidnya. Di sana ada dua riwayat dalam mazhab Hambali. Artinya dua pendapat dalam mazhab Hambali. Apa hukumnya orang yang meninggalkan tasydid-tasydid di dalam Al-Fatihah. Seperti Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dua tasydid lah. Coba hitung kalau Asy-Syafi'iyah kan dihitungnya dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga. Ya, tiga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lima. Arrahmanirrahim. Tujuh. Maliki yaumiddin. Delapan. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah 10. Ihdinas siratal mustaqim. 11. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 12. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 13. Jadi ada 13 di sini tasydid dalam mazhab Syafi'i. Ini harus dijaga semuanya ini. Tidak boleh ditinggal kalau enggak salah ya. Ada 13 kalau enggak salah tadi. Hitungan saya ada hitungan yang beda? Ada yang hitungannya beda? Hitungan saya tadi 13. Yang sahih dalam mazhab Hambali hukumnya batal. Kada sah mun sampai meninggalkan tasydid. Sabuting heja kada manggawi kada sah Fatihahnya. Ya. Karena huruf yang bertasydid itu hitungannya dua huruf. Kalau dia diringankan, artinya tidak dibaca tasydidnya, berarti telah mengurangi satu huruf. Kalau seseorang tidak membacanya, berarti telah menghilangkan satu huruf. Pembatal yang ketiga. Pembatal yang ketiga ini ada rinciannya, yaitu memutus Al-Fatihah dengan zikir atau doa di sela-selanya. Ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, apabila diputus dengan zikir yang banyak yang tidak disyariatkan, atau diam yang panjang, maka ini membatalkan bacaan Al-Fatihah dan harus memulai kembali dari awal. Dan ini mazhab mayoritas para ulama. Ada yang mengatakan tidak batal, dan ini pendapat sebagian ulama Hambali. Salah satu pendapat ulama Hambali. Ini kalau seandainya apa? Zikirnya banyak dan tidak disyariatkan. Pamannya zikirnya zikir bid'ah. Atau zikir yang tidak syar'i di situ. Atau diam yang lama sekali. Ini batal menurut mayoritas para ulama. Yang kedua, apabila terputus dengan zikir yang tidak disyariatkan dan diam yang sebentar. Seperti contohnya dia berdoa agar Allah karuniakan kepadanya petunjuk, dan dia meminta pertolongan kepada Allah, maka ini membatalkan bacaannya dan harus memulai, ya, memulai dari awal. Ini mazhab mayoritas para ulama. Ada yang berpendapat tidak batal, dan ini salah satu pendapat dalam ulama, dalam mazhab ulama Hambali. Nah, yang sekarang kondisi yang ketiga, apabila dia terputus dengan zikir yang disyariatkan yang cuma sebentar, pendek saja. Di sini ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah. Pendapat pertama, wajib untuk memulai, dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, tidak wajib memulai dari awal, ya. Dan ini mazhab ulama Syafi'i dan ulama Hambali. Intinya permasalahan ini ada beberapa kemungkinan pendapat itu benar, dan yang lebih aman adalah meninggalkannya sehingga kita bisa keluar dari khilaf. Ini rincian masalah keterputusan Al-Fatihah dengan zikir atau doa. Rinciannya seperti yang tadi kita bahas. Ada tiga rincian. Baik. Sekarang pembatal yang keempat, yaitu dia berpindah kepada selainnya karena salah, tidak sengaja, atau karena lupa. Dari Al-Fatihah terpindah ke surah lain. Di sini ada dua riwayat dalam mazhab ulama Hambali. Ya, ada yang mengatakan tidak perlu mengulang, ada yang mengatakan dia perlu mengulang. Dia harus mengulang dari awal lagi. Yang rajih, kata Syekh di sini, pendapat kedua, karena dia rukun, dan telah terdapat padanya suatu kekurangan, ada khalal di situ, ada masalah di situ. Karena ada masalah, ya, ada problem di situ, maka karena iring rukun maka dimulai lagi dari awal. Karena dia terpindah ke surah lain. Pokoknya kada sadar terpindah ke surah Al-Falaq umpamanya. Maka dia ulang lagi dari awal dan ini pendapat yang lebih rajih. Baik, sekarang kita membahas pembahasan yang ke-27. Hukum lahan, hukum kesalahan membaca dalam surah Al-Fatihah. Umpamanya membacanya itu tasambat, menyambatnya itu tasalah. Nah, ini erat hubungannya dalam ilmu tajwid, ya, dan lain sebagainya. Lahan pada bacaan Al-Quran ada dua. Yang pertama adalah lahan yang bisa merubah makna. Ada kesalahan yang kesalahan itu bisa merubah makna. Pemanya dia membaca Alhamdulillah, dia baca Alhamdulillah. Alhamdu artinya segala puji. Alhamdu artinya kebinasaan. Kebinasaan bagi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara ha diganti ha. Ini kan termasuk dari lahan kesalahan yang bisa merubah makna. Bagaimana hukumnya? Mun inya kawa membaiki sebenarnya kesalahannya itu. Artinya mun sudah tersalah, buliki pulang. Bujurakan pulang. Supaya nang tadi salah jadi ditapali wanang bujur. Ya. Kalau dia mampu untuk memperbaiki kesalahannya, fa in kana qadiran ala islahi lahnihi wa lam yata'allam fa salatuhu batilah. Dan dia tidak melakukannya, intinya maka salatnya batal. Salatnya tidak sah. Karena dia telah melakukan kekurangan di dalam rukun yang dia sebenarnya mampu untuk memperbaikinya. Dia sebenarnya mampu untuk memperbaikinya, tapi dia tidak mau memperbaikinya. Ya. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk memperbaikinya, maka salatnya sah. Sahnya bagi siapa? Bagi orang yang semisal dia, yang nang kada kawa membaca bujur, baca Al-Fatihah salah-salah, nang kaya inya, wan nang kaya seperti inya. Jadi papanya inya jadi imam, makmumnya kurang lebih nang kaya inya juga, sama aja. Amun inya tasalah di situ, makmumnya bisa tasalah di tempat lain juga. Artinya kurang lebih nang kayaknya juga. Lahan nang bisa merubah makna. Karena sama-sama sabarataan imam wan makmumnya. Itu sabarataan kada danang. Kawa membaiki sorang kesalahannya, ya, maka salatnya sah. Tapi mun inya maimami orang nang bisa membujurakan, maka kada sah salatnya orang nang bermakmum dengan inya. Karena nang bermakmum ni orangnya bisa. Ini pendapat ulama Syafi'i dan ulama Hambali dan salah satu pendapat ulama Maliki. Jadi mun pamannya imamnya nang punya kesalahan yang kesalahan yang bisa merubah makna tadi, pokoknya membaca alhamdulillahirobbilalamin, ya kan? Nah, di belakangnya ada makmum yang tahu itu kesalahan dan dia bisa sebenarnya membujurakan untuk dia, maka tidak sah sholat makmum ini. Ini dalam mazhab ulama Syafi'i, Hambali, dan salah satu pendapat ulama Maliki. Bisa dipahami? Baik. Sekarang apabila lahan atau kesalahannya tadi tidak sampai merubah makna, kayak apa hukumnya? Umpamanya ini membaca Maliku Yaumiddin, mestinya Maliki Yaumiddin, tapi kadang merubah makna juga. Tapi lahan itu, ini apa hukumnya? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, sholatnya sah, tapi keimaman dia makruh. Artinya tercela. Amun ada hak nang lain, baik nang lain maimami, nang menyuruh makruh. Kenapa orang ini nang disuruh? Jadi sholatnya sah, tapi makruh keimaman dia. Dan ini madhabnya ulama Hambali dan ulama Syafi'i. Makruh keimaman orang nang kaya ini. Amun tahu inya nang kaya ini, dan ada di belakang dia dan yang lain yang lebih fasih daripada dia, hendaknya dia mengedepankan yang lain. Pendapat yang kedua, kalau tadi sah kan? Kalau pendapat yang kedua, tidak sah. Batal sholatnya. Dan ini salah satu perkataan dalam madhab ulama Syafi'i. Sekarang kata Syekh, al-aqrabu nang paling dekat insyaallah adalah pendapat yang pertama, dan inilah yang difatwakan biasanya. Artinya apa? Salatnya sah tapi makruh keimamannya. Ya, kalau sampai seandainya kesalahannya itu kesalahan yang belum sampai merubah makna. Pamannya dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kada tahu bacanya alhamdulillah. Nya membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Merubah makna tidak? Tidak merubah makna, tapi salah. Ya? Salah. Maka yang seperti ini hukumnya seperti yang tadi kita bahas. Ada dua pendapat. Dan yang dikatakan lebih dekat insya Allah adalah pendapat yang pertama, yaitu salatnya sah tapi keimaman dia itu makruh. Dan ini pendapat ulama mazhab Hambali dan ulama mazhab Syafi'i. Bisa dipahami teman-teman? Alhamdulillah. Baik, kita teruskan masalah yang ke-28. Niyatu qat'il qira'ati min ghairi qat'in laha la yaqta'uha li'anna al-i'tibara bil fi'li lan niyyah. Nah, kenapa pulang ni? Apa pulang? Paham tak? Sudah paham? Nah, ya. Masalah yang ke-28. Niat untuk memutus bacaan. Sudah niat hendak memutus bacaan, tapi belum sempat memutus, itu tidak dihukumi memutus. Karena yang menjadi patokan adalah perbuatan kada niat nang di hati. Umpamanya kayak ini. Seseorang membaca Ar-Rahmanir-Rahim, niatnya tuh ingin memutus. Iya kan? Dia niatnya ingin memutus, tapi belum juga dia memutus. Terus habis itu dia sambung. Setelah itu, setelah berhenti sebentar, dia wakaf sebentar, baru dia teruskan Maliki Yaumiddin. Ah, kayak apa Fatihah aku nih, sah apa kadak? Tadi kan aku tadi niatnya memutus, tapi setelah aku membaca
3: Ar-Rahman Ar-Rahim, aku sambung. Padahal tadi sudah niat memutus. Sah apa tidak ini Al-Fatihahku?
2: Jawabannya sah. Kada perlu dia mengulang.
3: Paham? Bahwanya dia membaca, dia sholat kan? Jadi imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim.
2: Ah, kurang pas sih bacaanku nih. Baik, ku mulai lagi dari muka. Ku putus ini. Ku mulai lagi dari awal.
3: Tapi kada jadi. Ada lah gitu. Kada jadi. Ah, kada jadi kan? Kada jadi kan? Akhirnya dia teruskan apa? Maliki yaumiddin. Pas sampai waladdallin, inya bingung. Sah kada Al-Fatihahku? Jawabannya apa? Sah. Karena nang menjadi patokan adalah gawiannya. Inya belum memutus. Walaupun di hati sudah niat memutus, tapi dari sisi perbuatan dia belum mengaplikasikan niatnya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami. Alhamdulillah. Sekarang masalah yang ke-29. Al-khusyu'u alladhi yatarattabu alaihi sukutun wa inqita'un lam ajid man nassa alaihi lakin fil ghalib annahu la yakunu tawilan bal yasiran. Ya salam. Kekhusyuan, saking khusyuknya dalam sembahyang, kekhusyuan yang tidak menyebabkan kekhusyuan yang menyebabkan terdiam atau terputus, kata Syekh, aku tidak mendapati ada nas dari para ulama tentang hukumnya. Tapi biasanya yang seperti ini tidak panjang, hanya sebentar. Umpamanya tetangis, Ar-Rahmanir-Rahim, terseduh-seduh dia menangis. Semenangis-menangisnya dia, insya Allah nanti kada lawas juga. Dia akan menyambung, ya kan? Ya kan? Artinya kalau seseorang terputusnya itu karena kekhusyuan, karena tadabur, karena menangis, ya, karena ingat dosa, ingat artinya, akhirnya akhirnya sadar akan kemaha pemurahan Allah, kemaha kasih Allah, ya, karena melihat kebaikan Allah sampai tertangis umpamanya, atau tertangis gara-gara mendengar ancaman Allah dari surah Al-Fatihah itu, sekhusyuk-khusyuknya dia, insya Allah dia tidak akan lama, dan itu tidak memutus Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya tetap sah insya Allah. Baik. Sekarang permasalahan yang ke-30, dan ini penutup dari pembahasan Al-Fatihah. Ini adalah penggenap ke-30. Tapi nanti ada lagi ke-31 ya. Penggenap ke-30. Membaca waladdallin dengan dha, apa hukumnya? Pamannya ada seseorang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, membacanya dengan dha atau al maghdub, sama aja tuh. Dia baca dengan al maghdub, dha dia baca dengan dha. Apa hukumnya? Pertama, hukumnya tidak sah menurut pendapat yang dipegangi para ulama. Dan ini adalah madhab mayoritas para ahli fikih. Para ahli fikih. Ini menurut pendapat yang diakui. Dan ini madhabnya mayoritas ulama ahli fikih. Kalau sampai ada orang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pakai dha. bukan pakai bod, maka al-fatihahnya tidak sah. Adapun pendapat yang tidak diakui, di situ ada dua pendapat. Yang pertama sah, dan ini madhab mayoritas ahli fikih, dan salah satu pendapat dalam madhab Syafi'i, dan yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Kata mereka alasannya karena dua huruf ini makhrajnya baparakan, mutaqarib. Coba lihat bukunya, mutaqarib artinya baparakan. Wa yas'ubu at-tafriqu bainahuma qira'atan wa sama'an. Ngalih, ngalih membedakan antara keduanya dari sisi bacaan dan pendengaran. Dan ini juga karena termasuk dari lahan khafi. Dan orang awam dan yang semisal mereka tidak bisa membedakannya. Ini pendapat yang ghairu mu'tamad, ya, yang tidak diakui. Kemudian pendapat yang kedua dari yang ghairu mu'tamad, la yasih, kada sah juga. Nah, seperti pendapat yang mu'tamad tadi. Dan ini adalah pendapat, salah satu pendapat dalam madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Yang dirajihkan oleh Syekh di sini adalah pendapat yang pertama karena alasan yang telah disebutkan. Artinya pendapat ghairu mu'tamad yang mengatakan sah karena itu susah dibedakan bagi orang awam nang kada kawa membaca bod. Nang kada kawa membaca bod. Tapi walaupun demikian, makmun kita sudah tahu seperti ini hukumnya, maka hendaknya kita menghindar supaya keluar dari khilaf, kita menghindar bujurakan ucapan kita, pengucapan huruf bad. Baik, kita teruskan. Masalah yang ke-31. Hukum mengulang surah Al-Fatihah. Apa hukumnya mengulang surah Al-Fatihah? Di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, seseorang mengulang ayat dari surah Al-Fatihah karena kekhusyuan, karena tadabbur. Alhamdulillahi rabbil alamin.

sampai terulang karena khusyuknya umpamanya. Maka ini tidak mengapa. Mengulangnya itu karena kekhusyuan. Karena khusyuk tidak sadar lagi dia. Betul-betul berbisik dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Betul-betul menikmati. Saking menikmati, mengulang itu lezat bagi dia. Ya, itu kadang-kadang spontan. Ya, spontan sifatnya. Karena orang sangat lezatnya menikmati, bisa spontan mengulangnya. Kondisi yang kedua, mengulang ayat itu, ya, mengulang ayat itu, mengulang salah satu ayat darinya. Ini adalah masalah yang dikhilafkan dalam mazhab ulama Syafi'i, dan yang sahih ini tidak memutus surah Al-Fatihah. Jadi kalau sampai dia mengulang, itu tidak sampai memutus surah Al-Fatihahnya. Walaupun itu dikhilafkan, tapi yang sahih, yang kuat dalam mazhab ulama Syafi'i, itu tidak memutus surah Al-Fatihah. Kalau mengulang ayatnya itu bukan karena kekhusyuan, tapi mengulang begitu saja, tidak sampai memutus surah Al-Fatihahnya. Sekarang bagaimana kalau dia mengulang sesurahan? Kalau tadi kan ayat nih, ini dia mengulang satu surah full dari surah Al-Fatihah. Dia ulang. Di sini ada beberapa kondisi. Pertama, kalau seandainya mengulangnya dalam kondisi sengaja, ini ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, dimakruhkan, tapi Al-Fatihahnya tidak batal, tetap sah. Dan ini adalah mazhab ulama Syafi'i dan Hambali. Pendapat yang kedua, batal, kada sah. Dan ini pendapat dalam salah satu pendapat ulama mazhab Maliki, dan salah satu salah satu dari yang disampaikan oleh ulama mazhab Syafi'i, dan pendapat dalam salah satu pendapat dalam menurut ulama mazhab Hambali, karena orang ini telah mendapat menambahkan satu rukun di dalam sholat. Jadi tidak sahnya itu gara-gara dia menambahkan satu rukun di dalam sholat. Tambah lagi. Gitu nah. Pendapat yang kedua, haram tapi tidak batal. Apa bedanya ini dengan pendapat pertama? Kalau pendapat pertama, makruh tidak batal. Kalau pendapat ketiga, haram tapi tidak batal. Dan ini madhabnya ulama Maliki. Pendapat yang keempat, ini tidak disyariatkan di dalam sholat fardu dan sholat sunnah. Ini tidak disyariatkan pada sholat fardu, tapi di dalam sholat sunnah disyariatkan. Ini mazhab ulama Hanafi. Jadi amun di dalam sholat sunnah, kenapa pak malah disyariatkan? Tapi kalau sholat fardu ini tidak disyariatkan. Malah memadahkan disyariatkan lagi ini mazhab Hanafi ini dalam sholat sunnah. Mana yang rajih? Yang rajih adalah dia tidak batal karena dia tidak merubah bentuk sholat. Tidak ada sisi merubah bentuk sholatnya itu dia ada. Ya, seperti seseorang merubah beberapa perbuatan. Seseorang mengulangi beberapa perbuatan, itu kan bentuk sholat itu berubah. Contohnya ruku dua kali itu kan merubah bentuk sholat itu. Sebelum sujud dia rukunya dua kali mamanya, itu merubah bentuk sholat. Dan mengulang bacaan itu ada contohnya di dalam sunnah. Ya,
dan tidak bisa ini dikiaskan dengan apa yang berbeda kasusnya. Wali anna tikrarat tasyahud la yabtulus shalah, dan juga mengurangi dalam dan juga mengulangi tasyahud itu tidak membatalkan salat. Pokoknya kita di dalam tasyahud akhir. Ya, kita teruskan sampai habis nih. Setelah itu kita ulang lagi tasyahud kita. Itu tidak batal salat. Nah, ini alasan dalam hal ini. Ya. Ini untuk masalah apa? Mengurang surah secara keseluruhan dengan sengaja. Ada khilaf tadi, yang rajih dia tidak batal. Yang rajih dia tidak batal. Sekarang masalahnya apabila dia mengulang karena lupa. Di sini juga ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, dia sujud sahwi. Jadi mengulangnya karena apa? Karena lupa. Pendapat yang pertama, dia sujud sahwi, dan ini pendapat ulama madhab Syafi'i, ulama madhab Hanafi, dan ulama madhab Maliki. Pendapat yang kedua, tidak perlu sujud sahwi. Mengulang sesurahan Al-Fatihah, tapi kada ingat.

atau ada sedikit was-was, atau untuk tadabbur, maka ini tidak makruh. Ini tidak makruh. Sekarang kalau tidak ada faedahnya, enggak ada tujuannya, maka ini tidak disyariatkan secara aklamasi, ittifakan, kesepakatan para ulama, karena tidak adanya dalil. Enggak ada tujuan, dia ulang begitu saja. Maka ini tidak ada, tidak disyariatkan secara keseluruhan para ulama, karena tidak ada dalilnya. Walaupun untuk masalah sah atau tidak sahnya, tadi sudah kita bahas, yang rajih tidak batal Al-Fatihahnya, tidak batal, dan masih sah Al-Fatihahnya, salatnya masih sah. Cuma walaupun demikian, yang perlu saya ingatkan di sini, mengulang untuk tujuan itu pun tetap perlu perhatikan kondisi lagi salat. Salat kita lagi salat sendiri apa salat berjamaah? Kalau salat berjamaah jadi imam, ya jaga-jagalah. Pertama, jangan sampai salah. Jangan sampai was-was. Ya. Dan tadaburi dari awal. Karena di belakang kita banyak manusia. Kalau kita mengulang-ulang nanti jadi polemik atau jadi panderan orang. Orang nanti, apalagi yang lemah ilmunya, akan mengatakan, apa ini ajaran apa? Iya kata, nggak pernah mendengar ajaran yang seperti ini sebelumnya. Akhirnya bisa tertolaklah banyak kebaikan gara-gara perbuatan kita. Jadi kita membahas hukum fikihnya, tapi bukan berarti semua yang kita tahu hukumnya ini akhirnya kita komun ke itu, kok ada apa-apa, kok ulang aja kan. Ya. Apalagi was-was, was-was itu hendaknya dibuang. Jadi kalau kita ada masalah dalam was-was, itu hendaknya diperangi, dilawan. Jangan kalau was-was itu dilanjurakan. Kalau dilanjurakan, akhirnya nanti was-wasnya menang. Kayaknya aku masih ini. Ada was-was tuh. Kada, harus dilawan. Kada, aku sudah bujur. Itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, Anda was-was di hadapan guru, bagus. Ustadz, kayaknya belum bujur lah. Nah, itu bagus. Jangan baca terus, ustadznya nanggur. Diam-diam, tunggu. Terus baca aja. Was-was di hadapan guru itu bagus. Artinya apa? Kayaknya ada salah. Adakah yang perlu pian tagur? Nah, itu di depan guru. Tapi kalau sudah di dalam sholat, jangan was-was lagi. Kalau sudah sholat, hilangkan was-was. Bujur aku. Ada sedikit, kayaknya ikam baca ikam ada salahnya sedikit tadi. Perlu diulang lagi, kata setan. Hilangkan itu was-was. Kecuali kalau kita memang merasa ada sedikit kesalahan atau ada kesalahan yang perlu memang diperbaiki lagi, dan bukan karena was-was, memang sadar betul itu ada kesalahannya, dan itu tidak banyak, sesekali saja itu kita ulang lagi kan, karena kita ingin lebih memfasihkan. Tapi tidak selalu itu. Bentar-bentar ada satu ayat terulang, kurang pas ulang lagi. Ini berlebihan. Ini was-was ini. Nah, ini penyakit. Dan orang was-was itu sebenarnya salah satu dari penyakit. Jadi was-was itu sebenarnya bisa dari setan, bisa dari penyakit kejiwaan. Dan ini sebenarnya nyambung ini. Jadi dari bisikan setan bisa was-was, bisa juga dari penyakit kejiwaan secara kedokteran. Dan orang yang suka was-was itu nanti bisa berefek pada masa yang akan datang setelah beberapa tahun. Seseorang itu nanti bisa punya beberapa masalah dari sisi psikisnya. Ya. Artinya tidak sedikit orang-orang yang was-was itu ke depan-kedepannya ternyata nanti jadi seorang psikopat. Karena itu salah satu bagian awal daripada salah satu penyakit kejiwaan. Jadi makanya perlu dilawan itu. Nah, perlu dilawan was-was yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam wa barakallahu.

0: fikum. Mari kita dengarkan adzan teman-teman dan kita dengar, kita jawab. Fadhal. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudaraku, azan ya Allah wa iyyakum. Masalah yang ke-32. Al-mas'alatu tsaniyatu wa tsalatsun. Apakah disyaratkan di dalam membaca itu seorang yang membaca itu harus mendengar dia sendiri mendengar. Begitu pula setiap yang wajib dibaca. Umpamanya membaca subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal azim. Ya. Apakah wajib dia mendengar itu semua? Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di mana yang kita bahas kemarin yang rajih tidak mesti. Saya pernah mendengar perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala tentang hal ini, kata beliau, yang penting seseorang itu merasa dia telah mengeluarkan huruf-huruf dari bacaan, dari yang dia baca itu dari makhrajnya. Umpamanya ini kitanya, karena orang ada, kemudian kita mengatakan aku pergi ke pasar, aku pergi ke pasar. Itu makhrajnya sudah pas itu. Aku pergi ke pasar, aku pergi ke pasar. Itu makhrajnya pas itu, sudah kan? Aku pergi ke pasar. Tapi beda kalau ada orang pamannya P-nya saja dia tidak tutup bibir. Oh, gimana? Ada nggak itu aku pergi ke pasarnya? Pamannya nih, kan aku pergi P itu kan tutup mulut kan? Kemudian dia gini. Enggak ada makhrajnya, enggak ada tepat tempatnya meletakkan itu, tidak ada. Maka tidak sah itu. Yang penting seseorang sudah meletakkan di tempatnya dan keluar. Dia merasa mengeluarkan dari tempatnya walaupun dia tidak mendengar. Aku pergi ke pasar. Aku pergi ke pasar. Itu sudah ada tempatnya. Ya kan? Tapi dia enggak mesti harus dia mendengar, tapi dia merasa dia telah mengeluarkannya dari tempatnya. Dia telah mengeluarkannya dari makhrajnya. Nah, itu yang pernah saya dengar dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Iya, akhi.
1: Kalau kita salah orang yang kesalahan itu kita enggak sadar. Ketika salat sendiri
0: kalau. Hah? Salat sendiri kalau kadada salat tempat lain lagi. Tapi mestinya kan kayak gini kan? Kita ini kadang-kadang ada aja masjid atau musala darurat. Tahu arti masjid atau musala darurat dalam istilah saya pribadi? Enggak tahu kan? Karena iya, musola atau langgar atau masjid darurat itu artinya dalam definisi saya pribadi artinya adalah masjid atau musola atau langgar yang komatnya paling pahabisan, orang sudah lawas tuntungan inya baru. Seperti kalau di tempat saya itu Masjid Saripah Solihah itu di mana-mana udah pada salam, udah pada pulang ke Saripah tetap aja dapat, ya kan? Itu masjid darurat. Kemudian ada juga yang juga termasuk darurat pada sebagian sholat, khususnya maghrib, itu langgar Kanzul Arosh. Nah, nggak jauh dari rumah Tafis ini, itu masjid darurat untuk sholat maghrib. Ya, jadi di mana-mana, maghrib, asar, zuhur. Kalau isya sama subuh standar. Tapi maghrib, asar, zuhur itu darurat, itu musola darurat. Jadi kita bisa jadikan pilihan itu kan? Artinya di sini tahu, ternyata imamnya ini. Oh, tapi ini sholat jahar ya, bukan sholat sir ya. Nah, kita cari
2: apa namanya, tak cari tempat yang lain. Kita tahu aja mana yang masjid darurat itu, ya kan? Kalau enggak ada, ya sudah sholat sendiri. Sholat sendiri. Demikian itu dalam mazhab Syafi'i tadi kan? Dalam mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Mas Kirno. Monggo Mas.
3: Ada kalau kita bermakmum jamaah, ada makmum yang sebelah yang lain itu bacanya nyaring. Dengar sampai mungkin sampai berapa jamaah masih dengar.
2: Betul.
3: Itu gimana hukumnya?
2: Kelihatannya pertemuan kemarin sudah kita bahas ini. Itu pertama itu tidak benar. Ya, itu tidak benar dan tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali mazhab dalam seperti itu. Salat sirriyah dia keraskan seperti itu dalam kondisi dia makmum. Dalam kondisi dia makmum, dia keraskan, tidak ada. Ya, umpamanya sholat zuhur atau sholat asar atau rakaat ketiga dari isya, tiga empat isya atau ketiga dari sholat maghrib, itu tidak benar dan tidak ada sedikit satupun mazhab yang mengatakan hal itu. Jadi itu keluar dari semua perukunan. Perukunan apa aja kan ada? Perukunan mazhab Hanafi kah, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali kah, ada? Sama sekali itu keluar dari semua mazhab. Akan tetapi kemarin sudah kita bahas hukum membaca surah, membaca Al-Fatihah atau surah yang lain. Apakah perlu bagi seseorang untuk memperdengarkan dia mendengar atau tidak? Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas salah satu pendapat, yaitu pendapat ulama madhab Syafi'i mengharuskan harus memperdengarkan diri sendiri, lain orang. Seorang lain orang. Paham ya? Jadi seorang mendengar, bukan orang. Itu syaat, itu harus dalam madhab ulama Syafi'i. Kemarin sudah kita bahas. Nah, yang mendengar itu kita. Kalau kita mendengarkan begini.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
2: Nah, itu kita mendengar. Nah, nang digawe itu tidak seperti itu, lebih keras daripada itu. Itu memperdengarkan ke orang. Sudah keluar dari mazhab itu. Iya kan? Sudah keluar dari mazhab. Yang mazhab itu apakah perlu memperdengarkan diri pribadi atau tidak? Menurut ulama mazhab Syafi'i harus memperdengarkan diri sendiri. Tapi bukan ini yang kita rajihkan kemarin ya. Ya. Tapi dalam mazhab ulama Syafi'i apa? Harus memperdengarkan. Harus memperdengarkan kayak tadi prakteknya. Kalau
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin,
2: itu ke orang itu, bukan ke pribadi. Itu sudah keluar dari mazhab. Cari mazhab napa nang bepadah kayak itu kada-kada. Kada ta'ulih, tidak mendapatkan, kita tidak mungkin mendapatkannya sama sekali. Kenapa? Ya, karena tidak ada sama sekali pendapatnya. Jadi itu tidak benar. Kalau itu sebagai makmum, ya kan? Kalau itu sebagai makmum, tidak ada sama sekali itu. Ya. Kalau dia sebagai makmum. Tapi kalau dia sebagai imam, kemarin juga sudah kita singgung, sesekali kadang-kadang Rasulullah SAW sedikit mengeraskan surahnya. Ya. Seperti contohnya ingin membaca surah Al-A'la dalam salat zuhur umpamanya, sidin keraskan sedikit. Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Terdengar oleh itu imam, bukan makmum. Yang dibaca apa? Surahnya, lain Al-Fatihahnya. Surahnya. Ya, dikeraskan sedikit. kadang-kadang, tidak selalu, tidak sering. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apa yang Bapak tanyakan itu salah satu hal yang sangat membikin tidak khusyuk sholat di banyak masjid dan musalla. Itu kita sudah tahu semua itu. Makanya tidak nyaman sekali rasanya, ya kan? Ditambah lagi yang parah ini, imamnya sudah mengeraskan, pakai mic lagi. Sudah agak-agak mengeraskan, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ada mic-nya lagi di sini. Akhirnya kita tapuntal. Bacaan kita bisa tapuntal, ya kada? Membaca ini, apa ini? Tapuntal bacaan kita gara-gara apa? Gara-gara kita mendengar suara imam yang mengeraskan tadi, terus pakai mic lagi. Dan itu mengganggu malah. Bacaan kita malah enggak habis-habis. Saya sering itu, kalau sholat di situ tuh enggak habis-habis. Kenapa dari tadi enggak habis-habis juga? Karena dari tadi tuh terulang-ulang itu, ayat itu terulang-ulang. Akhirnya dia rukuk, saya belum selesai gara-gara lambat kita, gara-gara terganggu oleh bacaan dia. Punya kita jadinya jalan di tempat. Punya kita jadi jalan di tempat, Pak. Makanya oleh karena itu, ya bukan berarti kita mengharamkan sholat di tempat saudara-saudara kita yang belum tahu sunnah dalam masalah hal ini. Tapi kita secara pribadi sering terdampak. Akhirnya kita mencari tempat yang kita bisa nyaman, kan gitu. Kalau sholat di belakang dia sah saja. Dia saudara kita, dia tidak melakukan dosa yang bisa mengeluarkan dari Islam yang tampak bagi kita, ya kan? Tapi kita terdampak sholat kita di belakang dia. Akhirnya kita mencari tempat lain. Nah, yang kayak gini kadang-kadang diartikan kita anti sholat di situ. Nah, inilah masalahnya. Padahal sebenarnya kita nggak anti sholat di situ. Cuman kita terdampak, kita terganggu sholat di situ. Kita kan ingin yang tenang, suasananya hening kan? Enak tuh kan hening, apalagi waktu asar, zuhur itu hening tuh nyaman, khusyuk sholat. Khususnya asar tuh hening. Ya, hening, enak sekali. Apalagi kita sudah ada qailulah. Kita sudah qailulah, sudah fresh, sholat asar, hening. Itu masya Allah sedap rasanya sholat asar, ya kan? Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Silahkan kalau ada lagi pertanyaan. Silahkan mas. Iya. Iya. Ini sudah kita bahas kemarin secara terperinci. Jawabannya yang paling utama tidak berbarengan dengan imam. Dan yang lebih utama juga tidak sebelum imam. Karena ada sebagian madhab mengatakan itu tidak boleh. Jadi umpamanya pas waktu baca istiftah, kita sudah tuntung istiftah, imam belum membaca al-fatihah. Wah, aku berdulu ha. Itu menurut sebagian madhab tidak sah fatihah kita. Nah, jadi kapan berarti? Kalau tidak bareng, terus kapan? Berarti cari celah kosong. Jadi kalau di antara Al-Fatihah dengan surah itu ternyata imamnya ada diamnya, disitulah kita membacanya. Kalaupun kada tuntung juga dibaca imam, tuntung akan segera. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Tapi pulang, sudah saya singgung juga kemarin, tidak ada kesunahannya berdiam di antara Al-Fatihah dengan surah. Itu tidak ada kesunahannya. Jadi dalam madhab, di dalam fikih madhab itu ada 5 sakatat, ada 5 diam. Pertama, diam sebelum Al-Fatihah. diamnya untuk membaca istiftah. Kedua, diam setelah Al-Fatihah. Ketiga, diam setelah membaca surah dan sebelum rukuk. Jadi umpamanya alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. Ini yang ketiga. Yang keempat, diam setelah bangkit dari rukuk. Allahu akbar. Paham? Kemudian dia baru baca Alhamdulillahirrabbilalamin atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada diamnya. Dari semua ini terkenal, ada empat ya, bukan lima. Jadi ada empat sakatat dalam fikih madhab. Tapi ini dikomentari oleh ulama ahli hadis. Artinya ulama ahli hadis itu ulama yang mereka lebih bebas di dalam berpendapat. Artinya tidak terikat dengan madhab tertentu. Para ulama ahli hadis membantah. Kata mereka, diam dari empat saktah yang terkenal atau populer dalam fikih madhab ini tidak semuanya ada dalilnya. Yang pertama, yang antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah, itu ada dalilnya. Memang karena untuk membaca istiftah. Antara waladhalin, antara amin ya, antara amin, takmin dengan bacaan setelah surah berikutnya, itu tidak ada dalilnya. Antara waladhalin dengan surah berikutnya hanya dibatasi dengan amin. Adapun dalil mana dalilnya berdiam, tidak ada dalilnya. Dan padahal Rasulullah berapa ribu kali sholat bersama para sahabat, tidak ada nukilan. Kalau itu ada pasti dinukil, tapi tidak pernah dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Aneh sesuatu yang saban hari dirasakan dalam puluhan tahun bersama Rasulullah, kada pernah dinukil seorang pun dari sahabat. Paham? Habis itu yang berikutnya, yang sebelum ruku, itu juga tidak ada dalilnya. Cuman secara nalar, secara logika memang ada. Jadi secara dalil tidak ada, tapi secara logika ada. Masa orang paunya alaisallahu bi ahkamil hakimin, Allahu akbar. Itu kan seolah-olah Allahu akbar masuk dari surah kan. Jadi secara logika memang ada, tapi berdiamnya tidak lama. Yang sering kita dapati di masyarakat agak lama. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar itu kalawasan. Sedikit saja bi ahkamil hakimin. Allahu akbar artinya Allahu akbar bukan dari surah. Untuk memisah sedikit saja. Bisa dipahami? Kemudian yang setelah bangun dari bawah menuju berdiri, rakaat kedua ya, itu tidak ada dalilnya. Yang benar setelah bangkit langsung baca. Kalau dia ingin ta'awud, ikut madhab yang ta'awud, sudah kita bahas ya tentang ta'awud, dia ikut madhab yang ta'awud pada rakaat kedua ta'awud lagi, maka berarti dia ta'awud lagi sir, tapi kan kemudian dia basmalah. Kalau dia ikut madhabnya yang sir, berarti basmalah sir. Baru alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada diamnya itu. Jadi Allahu Akbar bangkit ke atas, langsung dia baca. Tidak ada diam langsung. Langsung ta'awud atau basmalah, ya dia lakukan. Dan dia baca surah Al-Fatihah kembali. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa dipahami. Jadi kasus sebagai makmumnya itu satu masalah, kasus sebagai imamnya lain lagi. Kalau dari sisi imamnya tidak ada dalilnya berdiam antara Al-Fatihah dengan surah berikutnya. Jadi mun kita ba imaman lawan nang kada yang dia berdiam, ya untung kita di situ bisa membacanya, ya kan? Wallahu taala ala mubarakallahu fikum. Saya kira ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi? Saya kira kita cukupkan kajian kita malam hari ini sampai di sini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilaih min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah?

0: Sesungguhnya solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang-bilang kuning udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa fa inna ladidal aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4.

diajarkan, yang dia ya share, yang dia sampaikan, yang dia ajarkan, itu akan terus mengalir. Meskipun sekali lagi pemiliknya itu sudah meninggal dunia. Sebelum saya lanjut di paragraf paling bawah di situ, kalau nggak salah saya kasih tanda di sini, hadis ini adalah dalil terkuat tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kalau nggak salah itu ya. Nah, taib. Sebelum saya lanjutkan untuk membaca, karena ingin menambahkan beberapa faedah ringan, ibu-ibu yang saya hormati, agar kita semakin bersemangat untuk meng-share ilmu yang bermanfaat. Ya, dengan adab-adab yang mungkin pernah saya sinyalir sebelumnya. Ya. Ketahuilah ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu, meng-share ilmu itu memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa, yang besar. Seorang salaf kita yang terkenal, Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, bagaimana disebutkan dalam kitab Tahdzibul Kamal, ya, bahwa beliau rahimahullah taala pernah mengatakan, la a'lamu ba'da an-nubuwati ya darajatan afdal min bathil ilmi. Beliau mengatakan, saya tidak mengetahui ya setelah ya derajat kenabian, ya tidak, saya tidak mengetahui ada derajat ya yang paling afdal setelah derajat kenabian, ya, dibandingkan derajat apa? Bathil ilm, yaitu menyebarkan ilmu. Saya susah membahasannya, tapi saya kira ibu-ibu faham maksudnya ya. Bahwa saya tidak mengetahui ada level, ada derajat, ya, yang paling afdol setelah ya level kenabian, melainkan apa? Level atau derajat keutamaan, keistimewaan daripada nasyril ilm, daripada meng-share ilmu. Entah dengan dia meng-share apa yang dia dapatkan, atau dia mengajar, ya, menyampaikan, dan seterusnya. Ya, kajian, dan seterusnya. Ya. Maka, subhanallah, sampai dikatakan, ya, seolah-olah dikatakan, seolah-olah yang maksud dalam ucapan ini adalah apa? Setelah level kenabian, maka nomor dua, ya, level yang paling tinggi, nomor dua, setelah level kenabian adalah apa? Nasyril ilm, menyebarkan ilmu. Ini ungkapan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang lebih viral lagi, lebih terkenal lagi, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bisa kita cek di jilid 2 dari kitab beliau Madarijus Salikin, ya, di halaman 281. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam ya, rahimahullah, pernah mengatakan al-judu bil ilmi wa badluhu ya, tentang permasalahan yang terkait tentang kedermawanan dengan ilmu, menderma dengan ilmu, menyampaikan ilmu, menginfakkan ilmu, menyebarkan ilmu. Beliau mengatakan wa huwa min a'la maratibil jud, menyebarkan ilmu, nge-share ilmu itu adalah setinggi-tinggi apa maratibil jud, tingkatan kedermawanan. Ya kan, pastinya yang namanya kedermawanan itu kan bertingkat-tingkat ya. Maka yang paling tinggi levelnya, derajatnya ya, dari derajat ya, derajat kedermawanan itu adalah ketika orang dermawan dengan meng-share ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Ya. Wal judu bihi afdalu minal judi bil mal. Ya. Dermawan dengan ilmu itu lebih afdol dibandingkan dermawan dengan harta. Yang ngomong siapa? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Salah seorang di antara ulama rujukan kita di kalangan ulama salaf. Ya. Rahimahullah ta'ala. Jadi dermawan dengan ilmu itu lebih afdol, kata beliau, dibandingkan dermawan dengan harta. Kenapa? Lianna al-ilma asyrafu minal mal. Dikarenakan ilmu lebih mulia dibandingkan apa? Harta. Setuju tidak? Setuju tidak ilmu lebih mulia dibandingkan harta? Berarti dermawan dengan ilmu lebih afdol dibandingkan dermawan dengan harta.